0: mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
1: Empat jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPh 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPh 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
3: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
4: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Erlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPh 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPh 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
3: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPh yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Suhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
5: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
4: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Suhasil Nazara menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
2: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Empat jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
6: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya.
1: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntung, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
6: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubberboat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
7: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
6: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
8: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
9: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
8: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
10: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal

0: pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
2: Laporan khusus. Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam...
3: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
2: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir

0: pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
1: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
0: Sementara itu Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
2: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusak lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
0: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari, seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan, sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
3: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
0: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2020

0: Luna mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
2: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi di media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
3: Menurut saya Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
4: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober. Sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
7: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar pun dari jalur tol dalam kota, dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal, dan kawasan ini merupakan kawasan perapat ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
6: Demikian telah kita ikuti Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Ada terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya pendengar, baru saja kita mengikuti berita sentral yang kita siarkan langsung dari Pro 3. Pendengar jangan kemana-mana, karena masih kami hadirkan lagu-lagu untuk menyemangati pagi Anda di ruang dengar Anda. Pendengar, selamat yang baru bergabung, selamat bergabung, dan salam buat pendengar semuanya ya, yang mungkin sedang persiapan berangkat kerja. Walaupun cuaca terlihat cerah ini, tapi tetap berhati-hati ya, karena utamakan ya keselamatan ya daripada kecepatan ya. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takingon, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya mengejar mimpi ketika dunia belum sepenuhnya memberi ruang untukmu? Ketika ingin melangkah maju, tetapi lingkungan justru membuatmu merasa harus mundur. Bagi teman-teman penyandang disabilitas, perbedaan bukanlah batas untuk berkarya. Dengan cara yang berbeda, mereka tetap bisa belajar, bekerja, berkarya, dan mewujudkan mimpi. Karena kemampuan seseorang tidak seharusnya diukur dari keterbatasannya. Mereka tidak membutuhkan belas kasihan yang berlebihan. Yang mereka butuhkan adalah penerimaan, fasilitas yang ramah, dan kesempatan yang setara. Sebab ruang yang inklusif adalah ruang yang memberikan kesempatan kepada semua. Beda cara sama karya. Mari hentikan diskriminasi, bangun lingkungan yang inklusif, dan ciptakan ruang yang setara untuk semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia yang ramah bagi semua.

Ya, pendengar, selamat pagi kembali ya. Masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Talking On di 93 MHz. Pendengar, hari ini ya, Kamis 1 Oktober 2026. Mari awali pagi dengan semangat baru ya. Hati yang positif dan tekad untuk terus memberikan yang terbaik bagi keluarga dan bangsa ya, pendengar ya. Pendengar, sebentar lagi ya, tepat pukul 7 lewat 45. Kami mengajak Anda untuk mengikuti peringatan Hari Kesaktian Pancasila ya. Tepat pada 1 Oktober 2026 yang disiarkan langsung oleh Pro 3 RRI. Peringatan ini diselenggarakan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pendengar, untuk itu ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Talking On. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti rangkaian peringatan Hari Kesaktian Pancasila secara langsung dari Jakarta. Mari kita simak bersama sebagai bentuk penghormatan dan pengingat ya akan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara serta pemersatu bangsa Indonesia. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Takingon, sekali di udara, tetap di udara.

Ya baik pendengar, kita akan segera bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti rangkaian acara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Pendengar, selamat mengikuti.

Demikian tadi sajian obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Bakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya, tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga telah terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara sambil menantikan kedatangan inspektur upacara yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menggunakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru, sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Laksanakan. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat senjata.

0: Pegel senjata.
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
2: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
1: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
0: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Begini, cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks
1: dan
2: Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat senjata.

0: bersama masih menantikan Ketua DPD RI.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan.

0: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Republik
1: harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perkemanusiaan dan keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Saja
2: pembacaan dan
0: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
2: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
0: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.

0: kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara, bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
3: Syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultani. Allahumma salli wa sallim alayhi. Ya Allah, Ya Syahid, Ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, Ya Qawi, Ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui Hari Kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, Ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara, dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat, lanjutkan kegiatan, kerjakan.
1: Baru saja para Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 科参加到。
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat

0: 报告，上家到。
1: Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih ramah tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya. Peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR yang juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu gugur bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah bersama kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti, patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi pura pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI.net, pemirsa YouTube channel kami RRI.net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.

0: Ya pendengar, baru saja kita mengikuti peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI. Pendengar, selamat pagi kembali ya buat pendengar Pro 1 RRI Takingon yang baru bergabung. Apa kabar pagi ini ya? Semoga sehat, semoga semangat, dan yang paling penting semoga kopi atau tehnya sudah tersedia. Karena kalau belum sarapan ya jangan sampai baru dengar suara saya aja udah lapar nih. Para pendengar, hari ini kita sudah masuk tanggal 1 Oktober 2026 nih. Dan setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Hari ini bukan sekedar soal upacara ya, pakaian rapi, berdiri tegak, lalu setelah selesai ya langsung cari sarapan kan. Ada makna yang jauh lebih besar. Pancasila mengingatkan kita bahwa Indonesia ini terdiri dari banyak perbedaan, berbeda suku, agama, budaya, bahasa, pilihan, kebiasaan, bahkan urusan sarapan pun bisa berbeda nih. Yang sana milih lontong, yang sini milihnya nasi uduk gitu ya. Ada yang wajib nasi, ada juga yang cukup kopi dan roti. Ada juga mungkin yang bilang belum makan kalau belum makan nasi, ya ada. Nah perbedaannya ya seperti ini aja udah, kita udah bisa jalani bersama gitu. Apalagi perbedaan yang lebih besar dalam kehidupan masyarakat. Jadi pagi ini pendengar, kita ngobrol santai tentang Hari Kesaktian Pancasila ya. Bukan kuliah Pancasila. Bukan juga mau bikin pendengar ngantuk. Coba kita lihat sebentar apa sih hubungannya Pancasila dengan kehidupan kita sehari-hari. Pendengar, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
2: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
1: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
2: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
1: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
2: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Ra, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
1: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
2: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
1: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cair rezeki, tapi juga semangat berbagi.
2: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
1: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
2: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

membawa kesejukan. Namun, hujan lebat juga dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. BMKG secara berkala mengeluarkan informasi prakiraan cuaca dan peringatan dini untuk membantu masyarakat mengantisipasi potensi cuaca ekstrim. Jangan abaikan peringatan dini. Pantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Jika hujan turun dengan intensitas tinggi, waspadai genangan, kenaikan debit sungai, serta tanda-tanda tanah longsor. Hindari berada di daerah rawan banjir dan longsor. Siapkan kebutuhan darurat dan segera lakukan evakuasi jika kondisi mulai membahayakan. Ingat, bencana tidak selalu bisa kita cegah, tetapi resikonya bisa kita kurangi. Pantau peringatan dini, tingkatkan kewaspadaan, lindungi diri dan keluarga. Berita ini disampaikan melalui Radio Republik Indonesia.

Ya pendengar Pro 1 RRI Takengon di 93 MHz, kembali lagi bersama saya Ari. Tadi kita bicara ngobrol bareng ya, ngobrol santai ya, tentang hari kesaktian Pancasila. Sekarang coba kita pikirkan satu hal nih, kadang Pancasila itu terasa dekat sekali ketika kita mau mengikuti upacara. Baca Pancasila, dengar lagu kebangsaan, lihat bendera, semuanya terasa serius. Tapi setelah itu, nah, kehidupan kembali seperti sedia kala. Padahal nilai Pancasila justru diuji ya ketika kehidupan kembali seperti sedia kala. Kembali ketika kita kembali ke masyarakat. Misalnya ketika ada tetangga yang berbeda pendapat dengan kita, ketika ada teman nih yang berbeda pilihan, ketika kita menemukan informasi di media sosial yang belum jelas kebenarannya, atau ketika ada orang yang berbeda kebiasaan dengan kita. Nah, disitulah Pancasila sebenarnya punya ruang untuk dipraktikkan. Menghargai orang lain, tidak gampang menyebarkan informasi yang belum jelas, tidak merendahkan orang hanya karena berbeda, dan kalau ada perbedaan pendapat, ya boleh berbeda. Yang penting ya jangan sampai perbedaan pendapat tadi berubah menjadi pertandingan siapa yang paling keras suaranya. Karena kalau semua orang mau menang sendiri, yang menang mungkin cuma suara bisingnya doang ini. Jadi memperingati hari kesaktian Pancasila bisa kita mulai dari hal-hal yang sangat sederhana ya pendengar ya. Tidak harus kita menunggu menjadi pejabat, tidak harus menunggu jadi tokoh masyarakat. Kita juga sebagai warga biasa juga bisa kok. Pendengar, kita lanjut dengan lagu berikutnya ini. Ada saya hadirkan nih Andre Taulani and Friend atau ATF ya, ATF Band. Terbaik untukmu dan ada Angkasa, jangan pernah selingkuh.

1 Juni, hari lahirnya Pancasila. Bukan sekedar konsep, melainkan pondasi kokoh bagi kehidupan bermasyarakat yang damai dan harmonis di Indonesia. Jika kita renungkan betapa berharganya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai inilah yang menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang beragam namun tetap bersatu dalam keberagaman. Hari lahir Pancasila bukan hanya sekedar tanggal bersejarah, namun panggilan setiap warga negara untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila di sendi kehidupan yang mengajarkan kita tentang cinta tanah air, hormat kepada sesama, serta semangat gotong royong untuk mencapai kemajuan bersama. Mari rayakan hari lahir Pancasila dengan penuh kebanggaan dan semangat untuk menjaga, memelihara, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap langkah kita. Jadilah agen perubahan positif bagi bangsa dan negara. Selamat hari lahir Pancasila.

0: Eh, kamu sadar nggak? Sekarang hampir semua hal bisa dilakukan lewat satu layar loh.
1: Iya, dulu kalau mau cari informasi harus buka buku atau tanya orang. Sekarang tinggal

0: teknologi mengendalikan hidup kita, masa depan juga membutuhkan manusia yang semakin bijak menggunakan teknologi. Karena satu layar bisa membuka sejuta kemungkinan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan kulkas hingga pom mini untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari turnsbackhoax.id, tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak dapat dijangkau dan gagal terhubung ke laman yang ada pada unggahan. Setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan Hive Moderation, diketahui bahwa foto tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9%. Melansir dari pnm.co.id, pemerintah memberikan bantuan bagi pelaku UMKM yang hanya bisa didapatkan melalui pendaftaran digital pada aplikasi online Single Submission atau OSS atau laman resmi oss.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

1 Juni, hari lahirnya Pancasila. Bukan sekedar konsep, melainkan pondasi kokoh bagi kehidupan bermasyarakat yang damai dan harmonis di Indonesia. Jika kita renungkan betapa berharganya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai inilah yang menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang beragam namun tetap bersatu dalam keberagaman. Hari lahir Pancasila bukan hanya sekedar tanggal bersejarah, namun panggilan setiap warga negara untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila di sendi kehidupan yang mengajarkan kita tentang cinta tanah air, hormat kepada sesama, serta semangat gotong royong untuk mencapai kemajuan bersama. Mari rayakan hari lahir Pancasila dengan penuh kebanggaan dan semangat untuk menjaga, memelihara, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap langkah kita. Jadilah agen perubahan positif bagi bangsa dan negara. Selamat hari lahir Pancasila.

0: apa ni? Aku tak faham dah masalah kau ni. Kau tahu tak aku nak tidur. Aku tak faham masalah aku nak tidur. Memekak-mekak kat sini. Kau apa ni? Apa benda ni semua? Ha? Washu apa benda? Tak apa aku ni. Semua kau cakap apa?
1: Just say my name.
2: Sangat ke buat okay, kerja ni lah. Aku buat benda ni semua sebab awet aku tahu. Dia dah lah tiap-tiap bulan nak sambut masa dia. Orang sambut anniversary. Bila masa dia bulan aku beli teddy bear. Lepas tu tiap minggu nak makan durian. Durian aku, dia minta musaking. Aku dah belajar jawapan. Sebab tu lah aku buat kerja ni. Sebab aku tengah berhutang. Eh kalau aku nak berhutang banyak benda lagi nak fikir lah. Aku nak kena bayar kereta tiap-tiap bulan.
0: Aku punya bapak aku

Yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi,

dari ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Ya, pendengar, balik lagi bersama saya Ari di Pro 1 RRI Talking On. Kita lanjut lagi ya, yang tadi sempat terputus ya. Kalau dulu kita membayangkan tantangan terhadap persatuan bangsa dalam bentuk konflik atau pertentangan secara langsung, sekarang tantangannya bisa muncul ya dari sesuatu yang kita pegang setiap hari nih. Apa tuh? Handphone. Betul. Benda kecil, tapi kalau sudah di tangan, informasi dari seluruh dunia bisa masuk. Masalahnya pendengar, tidak semua informasi yang masuk itu benar. Ada berita yang benar, ada informasi yang belum jelas, ada potongan video, ada judul yang bikin emosi. Ada pula informasi yang baru dibaca 3 detik nih langsung dibagikan. Padahal ya pendengar ya, 3 detik membaca, 30 detik membagikan, 3 hari kemudian baru sadar. Oh ternyata bukan begitu yang aslinya ya pendengar. Nah disinilah nilai Pancasila menjadi relevan ya pendengar ya. Kita perlu belajar menahan diri sendiri. Pendengar, kami lanjutkan dengan lagu-lagu di ruang dengar Anda.

0: Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terpanas.
1: Yang mendengar, tetap semangat. Masih kami hadirkan lagu-lagu penyemangat di Ruang

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu, Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

Ya baik pendengar, masih bersama saya Ari ya di 93 MHz di Pro 1 RRI Tajeng, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar jangan kemana-mana ya, karena saat lagi ada Bang Budi nih yang akan, dan Kak Ana yang akan menggantikan saya dengan berbagai rangkaian acara yang akan disajikan di ruang dengar Anda. Pendengar, saya Ari, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian tadi sedari subuh tadi telah ditemani sama Bang Ari ya. Dan kini lanjut terus dengan saya Budi yang akan terus melanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon. Pendengar semua, di edisi hari ini mengawali awal bulan ya. Awal bulan di tanggal 1 Oktober 2026. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas, tetap semangat, mudah-mudahan berjalan dengan lancar aktivitasnya di siang hari ini. Selalu jaga kondisi kesehatan, mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di siang hari ini ya. Dan jangan kemana-mana, nanti sesaat lagi kita akan ikuti program Kita Indonesia. Nantinya juga kita akan berbincang lanjut dengan narasumber kita di edisi kali ini pendengar, dengan topik yang bisa dibilang cukup menarik lah di siang hari ini. Dan kita lanjut terus dengan rangkaian program selanjutnya bersama Budi di sini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Nah, itu Mama bilang, eh?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat.
0: Empat.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin
0: Oleh Hikmah Kebijaksanaan dan Pemerintahan Perwakilan.
1: Lima. Keadilan Sosial.
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh, guru saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon dan pemirsa RRI Net. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita berjumpa kembali di program Kita Indonesia di edisi hari ini. Di hari Kamis 1 Oktober 2026, nantinya kita akan ngobrol lebih lanjut dengan narasumber kita yang alhamdulillah siang hari ini sudah tersambung melalui sambungan telepon video call untuk kita berbincang di pagi hari ini dalam program Kita Indonesia dengan tema Generasi Muda Taat Hukum, ya. Sudah tersambung melalui sambungan video call dengan Bang Dias Widianto, SHMH, CRA, selaku advokat dan kurator. Assalamualaikum, selamat siang Bang Dias.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Baik. Nah, baik pendengar semua, jika kita berbicara generasi muda, ini merupakan bagian penting dalam menentukan masa depan bangsa, ya. Jadi di tengah perkembangan teknologi, media sosial, dan perubahan gaya hidup yang begitu cepat, pemahaman terhadap hukum ini menjadi semakin penting agar anak muda ini mampu mengetahui hak-haknya, kewajiban, serta batasan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, nanti kita akan coba bahas terkait dengan bagaimana membangun kesadaran hukum sejak usia muda. Ketaatan terhadap hukum bukan hanya tentang takut terhadap sanksi, ya, tetapi juga tentang memahami bahwa aturan dibuat untuk menjaga ketertiban, keamanan, keadilan, dan juga kepentingan bersama gitu. Kita langsung aja ke Bang Dias nih Bang, selaku advokat dan lawyer nih, sebetulnya berbicara generasi muda taat hukum

0: hukum sebetulnya apa yang dimaksud dengan taat hukum itu sendiri, Bang Dias nih?
1: Baik, Bang Budi, terima kasih atas waktunya. Jadi seperti ini, bicara soal generasi muda yang taat hukum, ini kita tidak terlalu jauh terlebih dahulu berbicara soal pasal-pasal, undang-undang, dan sebagainya, tapi kita bicara soal substansi dari hukum itu tersendiri ya Bang ya. Jadi yang pertama saya akan informasikan yaitu terkait dengan taat hukum itu adalah sikap untuk tunduk, patuh, dan setia terhadap segala ketentuan, norma, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri kita sendiri, yaitu Indonesia, dengan menjalankan kewajiban serta menjauhi segala larangannya. Jadi gini, taat hukum itu adalah melakukan segala sesuatu itu dari dasar kesadaran diri, bukan karena ketakutannya, itu seperti itu Bang Budi. Jadi beliau itu harus paham terlebih dahulu apa itu hukum, kemudian dia menjalankan segala aktivitasnya tanpa dia mikir soal nanti kalau seperti ini, saya akan dihukum seperti ini. Itu adalah efek lanjutannya. Tapi yang menjadi dasar taat hukum adalah dia mengetahui bahwa kebaikan ketika dia melakukan hal seperti ini, itu ada dampak manfaat positif bagi lingkungan sekitar dan juga untuk diri dia sendiri. Seperti itu Bang Budi.
0: Oke. Berarti secara tidak langsung kalau menurut pantauan Bang Dias sendiri, generasi-generasi muda kita saat ini sudah taat hukum kah?
1: Jadi seperti ini, kalau bicara taat hukum, kalau saya pribadi melihatnya itu belum seluruhnya taat hukum atau belum maksimal taat hukum. Tapi bicara soal generasi muda, untuk mengetahui aturan, ya mungkin sudah mengetahui, tapi untuk taat itu belum, seperti itu. Karena masih ada juga yang tidak terlalu patuh dan taat. Seperti itu Bang Budi.
0: Ya. Karena kalau kita berbicara hukum ini tipis banget gitu perbandingannya ya, antara orang yang takut terhadap hukum dengan sadar dan taat hukum. Nah ini seperti apa cara membedakannya Bang Dias nih?
1: Ya jadi seperti ini, bicara terhadap takut terhadap hukum, kemudian sadar atau taat hukum, kalau menurut saya pribadi itu adalah satu kesatuan Bang Budi. Jadi seseorang itu memang harus takut terlebih dahulu memang, jadi dari apa ya namanya ya, regulasi yang dibuat sama pemerintah harus benar-benar memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, bahwa dampak hukum itu seperti ini loh, keseramannya itu ini ketika ada yang melanggar. Kemudian setelah itu generasi muda dibuat sadar terlebih dahulu. Sadar ini dalam arti ada hal-hal positif dan hal-hal negatif yang akan kita terima ketika kita menjalani suatu aturan tersebut atau suatu aktivitas tersebut. Kemudian dari situ nanti impact-nya adalah taat hukum, seperti itu Bang Budi. Jadi itu satu kesatuan gitu.
0: Karena kalau saya pribadi melihat sendiri untuk anak generasi muda zaman sekarang ini, dia sebetulnya tahu kalau tindakan dia itu salah ya kan. Tapi maaf ini masih banyak yang melakukan, kayak misalkan balap-balap liar atau mungkin kegiatan-kegiatan di sekolah. Karena beberapa bulan kemarin sempat terjadi bullying juga di anak SMA kan. Ini mereka sudah tahu bahwa tindakan itu salah tetapi masih tetap melakukan. Ini dari kacamata hukum seperti apa Bang Dias?
1: Baik, kalau untuk hal seperti itu, saya mencoba memakai sisi objektif ya Bang Budi ya. Kalau menurut saya secara singkatnya itu terdapat 4 aspek penyebabnya. Yang pertama, minim sosialisasi sehingga kurang peka sosial atau tidak peduli dengan kewajiban diri yang dapat menimbulkan hak-hak negatif ke orang lain. Itu yang pertama, minimnya sosialisasi sehingga tidak peka sosial. Dia nggak peka sosial nih. Nah kemudian yang kedua, kurang aktifnya peran keluarga. Yang mana baik dari keluarga ataupun sekolah itu kan memiliki peran penting ya dalam pribadi generasi muda. Dan yang ketiga, yaitu pengalaman yang belum banyak saya rasa, sehingga menyebabkan dia belum tahu dampak apa yang akan terjadi nih. Yang terakhir itu ingin mencoba-coba. Dan menurut saya itu adalah hal yang untuk 2 poin terakhir terkait dengan pengalaman yang kurang banyak kemudian ingin mencoba-coba, menurut saya itu adalah hal yang sangat menakutkan. Karena bicara soal hukum ini bukan lagi soal praktik tapi ini langsung ke dunia keras gitu. Jadi ketika dirinya dia tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia, dampaknya itu langsung jeruji besi begitu. Jadi faktor yang tadi saya sampaikan itu yang pertama, minimnya sosialisasi sehingga dia tidak tahu apa namanya pergaulan itu seperti apa, harusnya seperti apa, baik buruknya. Kemudian kurang aktifnya peran dari keluarga dan juga sekolah memberikan informasi lebih eduktif kepada anak-anaknya. Seperti itu Bang Budi.
0: Karena memang saya pribadi melihat anak muda zaman sekarang ini dia sudah paham sebetulnya kalau itu salah. Tapi masih banyak yang dilakukan seperti balap liar tadi, bullying, atau hal yang simpel aja deh di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin bawa motor tapi nggak pakai helm. Sudah tahu bawa motor tapi dia belum cukup umur masih nekat bawa motor juga, belum ada SIM ya kan. Jadi seperti yang Bang Dias tadi, memang peran keluarga ini sangat besar sekali tentunya untuk membentuk karakter seseorang ya. Dari sisi hukum nih sebetulnya peran-peran apa lagi yang harus diberikan kepada si anak biar dia tidak salah langkah ke depannya Bang Dias?
1: Jadi gini Bang Budi, tadi saya bilang ya, ada dua aspek bicara soal generasi muda, berarti faktor utamanya itu adalah keluarga dan juga pendidikan. Bicara dari keluarga itu kita bisa, atau keluarga bisa melatih kedisiplinan anak mulai dari aturan rumah yang sederhana, seperti memberikan informasi kepada anak bahwa ketika kamu bersosialisasi, kemudian nanti ada hal-hal yang tidak baik, seperti misalkan, mohon maaf ya Bang Budi ya, karena memang nggak semuanya hal-hal positif itu bisa menjadi negatif, dan juga tidak semua hal negatif itu jadi positif. Contohnya, larangan untuk begadang kepada sang anak karena ada hal-hal yang terjadi ketika di malam hari. Ya kalau misalkan hal-hal yang positif tidak masalah, tapi kalau cuma buat nongkrong-nongkrong saja itu banyak terjadi hal-hal negatif di sana. Kemudian dari pihak pendidik dari sekolah pun juga harus memberikan aturan khusus kepada siswa-siswinya dan juga kepada orang tuanya untuk memberikan aturan yang lebih kuat, kemudian informasi yang lebih eduktif kepada anak-anaknya. Contohnya seperti ini, jangan langsung bicara hal-hal buruk terlebih dahulu deh. Kita bicara orang tua ini harus bisa memberikan arahan kepada anak-anaknya. Misalkan tadi saya bilang, jangan begadang ya, karena kalau begadang nanti banyak begal, kalian lagi nongkrong, kemudian ada begal nanti yang berdampak buat kamu. Ya kalau misalkan kamu jadi korban, tapi mohon maaf kalau misalkan kamu punya teman yang punya niat buruk, apa segala macam, kamu diajak sama dia, atau kamu di apa ada orang lewat, kemudian ngelemparin barang-barang haram seperti narkoba, haram di Indonesia ya Bang ya, seperti narkotika, seperti itu kamu dilempar, kemudian kena, ketangkep, itu kan bisa jadi edukasi yang edukatif kepada sang anak. Karena nanti kalau misalkan kamu dijebak seperti itu, dampaknya itu bukan cuma buat kamu sendiri, bukan cuma buat keluarga juga, tapi buat masa depan kamu, seperti itu. Dan juga lingkungan sosial pun juga mempengaruhi, nanti kamu akan dipenjara, kamu nggak bisa ketemu sama keluarga, kamu makannya nanti di penjara, segala macam itu kan akan membuat hal-hal yang lebih edukatif. Dan saya rasa banyak sekali perkara-perkara yang saya tangani ya, untuk di hal pidana ini, banyak orang-orang tua yang kurang memberikan edukasi seperti itu kepada anak, karena merasa memberikan informasi secara, maaf dalam segi hukum itu kepada anak, adalah hal yang tabu, karena mereka orang tua sendiri itu belum cakap dalam memberikan informasi terkait hukum kepada anak. Jadi banyak anak-anak juga yang merasa, bapak orang tua tahu apa sih tentang hukum segala macam, padahal orang tua itu niatnya kan baik, memberikan informasi berdasarkan pengalaman, walaupun memang bukan berdasarkan ilmu pengetahuan di bangku pendidikan, tapi kan pengalaman juga bisa memberikan pelajaran bagi orang tua, hingga akhirnya orang tua bisa memberikan edukasi kepada anaknya. Seperti itu Bang Budi.
0: Oke. Saya tertarik pengen coba lebih gali lagi terkait dengan kasus-kasus Bang Dias yang sudah pernah ditangani nih. Sejauh Bang Dias jadi advokat, kasus-kasus perkara anak-anak di bawah umur atau mungkin generasi-generasi muda saat ini, yang paling sering Bang Dias temui ini kasus apa yang paling banyak di lapangan Bang?
1: Mayoritas ya, baik. Jadi gini Bang Budi, mayoritas itu pidana. Pidananya itu ada yang tawuran anak di bawah umur, tapi bukan tawuran sekolah ya Bang. ini tawarannya antar wilayah.
0: Antar itu. Geng ya, antar
1: karena
0: geng
1: kan, ya. Ya, karena untuk wilayah saya sendiri ini kan di daerah Tangerang, Jabodetabek lah ya. Ini banyak sekali, nggak banyak sekali sih ya, maksudnya ada beberapa perkara terkait dengan tawuran antar geng, itu kan di bawah umur. Yang mana yang tadi saya informasikan, itu terjadi bukan di pagi hari atau siang hari, tapi di malam hari hingga subuh hari, seperti itu. Itu yang terjadi hingga akhirnya, maka dari itu saya bisa menyampaikan kepada kawan-kawan melalui RRI bahwa tawuran dan juga hal-hal yang berdampak pidana itu hindari sejauh-jauh mungkin, karena dampaknya itu sangat keras buat diri anak-anak itu sendiri dan juga orang tuanya. Selain tawuran, ada juga pidana penipuan, kemudian itu penipuan dan juga ini bang ya, penggelapan. Itu untuk anak di bawah umur loh, karena banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu terkait dengan penipuan itu apa sih. Dia beli barang online, kemudian barangnya itu ternyata tidak sesuai. Yang penting kan laku. Masalah barang yang dijual itu sesuai atau tidak, kan harus ada pengecekan lebih lanjut. Pengecekan lebih lanjut kalau anak di bawah umur kan nggak akan mikir sejauh itu untuk melakukan konfirmasi terkait dengan barang tersebut asli atau tidak. Seperti itu loh, jadi barangnya dijual-jual saja hingga akhirnya pembeli melakukan cross-check melalui orang tuanya, keluarganya, bahwa barang tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan, hingga akhirnya dilaporkan pidana, penipuan, pemalsuan, seperti itu, penggelapan. Dan juga ada yang terakhir, mohon maaf ini sangat saya sayangkan sekali, anak SMP, Bang Budi, kelas 2 SMP berani maling sepeda. Itu yang sangat... aneh sekali, jam 2 dini hari baru 2 minggu lalu Bang Budi, anak SMP kelas 2 melakukan pencurian sepeda, masuk ke pekarangan orang tanpa izin, ngambil sepeda yang mana bukan tetangga, bukan teman, bukan, gak ada sangkut pautnya sama sekali dengan hal kerabatan dengan si pencuri itu. Dia berani masuk, berani senekat itu, dan kemudian ya saya sendiri yang berserta dengan korban melakukan penelusuran, akhirnya ketahuan lokasinya di mana, kemudian saya mediasikan. Ini tidak sampai ke tatanan kepolisian karena ngelihat ini masih anak dan memang harus diberikan edukasi lebih panjang, lebih jauh dari pihak keluarganya seperti itu, dan juga sekolah Bang Budi.
0: Oke.
1: Mayoritas seperti itu Bang Budi.
0: Iya ya. Karena beberapa waktu saya tertarik sebetulnya pengen tahu alasan-alasan kenapa si tersangka ini melakukan hal tersebut begitu. Karena beberapa kali saya sempat baca artikel rata-rata anak di bawah umur atau generasi muda saat ini melakukan tindakan-tindakan kriminal ini alasannya karena mungkin mereka dari keluarga yang tidak mampu, atau mungkin dari keluarga broken home, orang tuanya bercerai, atau mungkin ada alasan-alasan lain di lapangan Bang Dias nih. Kenapa si anak itu bisa melakukan kegiatan seperti itu?
1: Baik, jadi gini. Beberapa hal yang tadi Bang Budi sampaikan itu memang sudah menjadi dasar utama. Tapi ada dasar lain. Dasar lain itu adalah pengaruh dari pihak eksternal. Jadi dia berkumpul dengan circle atau punya teman yang lebih dominan, yang mana kedominannya itu adalah hal negatif. Hingga akhirnya dia meminta untuk si anak-anak di bawahnya, memang faktor utama itu ada dari bullying tersebut. Tapi ini bullyingnya bukan ke orangnya langsung yang dibully, tapi dia mau gak mau melakukan pembunuhan karakter dengan dia menyuruh orang tersebut, lu harus maling sepeda ini. Kayak tadi saya bilang, terkait dengan maling sepeda 2 minggu lalu, itu karena teman tongkrongannya dia yang lebih dominan, itu meminta dia melakukan pengambilan sepeda. Kalau nggak bisa ngambil, gua pukul lu, bata kasarnya seperti itu. Gua pukul lu, hingga akhirnya orang tersebut takut. Dia mengesampingkan dan dia gelap mata karena anak di bawah umur ya, masalah jati dirinya belum terbangun, hingga akhirnya dia takut untuk tidak melakukan karena entah itu takut dikeroyok atau apa, dia melakukan. Dengan dasar si orang tersebut, nanti saya amanin kamu, saya lindungin, pokoknya yang kamu ambil ini nanti kita lihat segala macam kondisinya, kalau sudah aman, kamu lakukan. Jadi hal-hal seperti itu. Maka dari tadi saya bilang, faktor mencari teman untuk bergabung bersama dengan teman-teman anak kita itu harus diseleksi juga, karena khawatir ada yang membuli atau mendiskriminasi anak kita, tapi anak kita tidak berani untuk melawan, tidak berani untuk ngomong sama kita, hingga akhirnya karakter dia itu terbunuh, karakter anak itu menjadi terdiskriminasi, Bang Budi, seperti itu.
0: Okay. Kalau kita berbicara kriminal ini kan nggak cuma terjadi di dunia nyata begitu, Bang Dias. Ya, kita bisa melihat gempuran-gempuran era digital seperti saat ini, anak-anak muda sekarang kan begitu aktif juga di sosial media begitu ya kan. Seperti mungkin kalau misalkan di tindakan nyata dia bullying langsung ke korban, tapi di jagat maya atau di dunia digital dia secara tidak langsung bisa juga melakukan cyberbullying atau mungkin penyebaran-penyebaran informasi-informasi hoax yang tidak benar. Ini dari sisi kacamata hukumnya seperti apa, Bang Dias?
1: Iya, jadi gini, yang tadi sempat saya informasikan itu adalah contoh real di dunia nyata tanpa adanya dunia maya ya. Yeah. Karena memang hukum itu kan di Indonesia ini memang sudah mulai berkembang ya eranya. Jadi dan sudah diberikan regulasi terkait dengan kegiatan warga di dunia media. Jadi terkait di media sosial pun juga sama, Bang Budi. Sudah ada regulasi-regulasi yang mengatur tentang kegiatan manusia dalam hal postingan, kemudian postingan itu baik hal yang dia melakukan penjualan barang atau dia melakukan postingan media sosial yang tujuannya untuk mengedepankan diri dia, kayaknya misal gini, larangan yang ada di media sosial itu sama halnya dengan larangan yang ada di dunia nyata, larangan untuk memberikan ujaran kebencian, fitnah, kemudian hoax, kemudian apalagi ya, unsur-unsur yang pornografi, hal-hal seperti, dan juga provokasi, itu juga dilarang, Bang Budi, di media sosial kita. Seperti itu. Jadi, tidak jauh beda dengan dunia nyata, dunia maya pun juga ada peraturannya sendiri, dan itu lebih strike lagi. Jadi, larangan untuk posting yang dapat menjatuhkan karakter orang, dapat memfitnah orang, itu pun sudah dilarang. Dan disarankan bagi orang-orang yang ingin melakukan postingan media sosial, itu harus lebih cermat, lebih pandai dalam memilah-milih kata, memilah-milih bahasa, dan memilah-milih gambar, supaya tidak menyakitkan hati orang lain, tidak melukai hati orang lain, karena hal-hal seperti itu kan takutnya bias ya. Nah, dia melakukan postingan, orang lain merasa tersinggung apa segala macam. Dan kalau misalkan ada yang merasa tersinggung, boleh konfirmasi langsung ke yang memberi postingan. Ini benar tujuannya untuk seperti ini atau tidak? Tujuannya buat saya atau bukan? Kalau buat saya, apakah ada masalah Anda dengan saya? Masalahnya di mana? Supaya dikelirkan. Jangan sampai menyebarkan informasi yang bermuatan fitnah di dalamnya atau pencemaran nama baik, Bang Budi, begitu. Oh, okay.
0: Sejauh ini pernah menangani kasus-kasus di jagat maya, Bang Dias? Kasus-kasus apa yang seperti misalkan yang banyak terjadi di lapangan dalam hal era digital seperti saat ini?
1: Banyak, Bang Budi, banyak. Jadi bicara soal digitalisasi kan bicara soal yang tadi saya bilang sama dengan dunia nyata. Adanya jual beli barang online, kemudian adanya postingan-postingan, kemudian adanya perdagangan internasional, kayak trading-trading pun juga sama. Kemudian judi online pun juga kan itu di media sosial. Yang pernah saya tangani itu pencemaran nama baik pun pernah, kemudian trading fiktif pun pernah, kemudian penipuan jual beli di media sosial pun pernah, barang yang tidak ada itu pernah, Bang Budi. Justru lebih sangat memprihatinkan dan sangat seram sekali kalau transaksi itu di media online, karena banyak yang merahasiakan tokonya seperti itu, Bang Budi. Ya.
0: Berarti secara tidak langsung lebih mengerikan kejahatan-kejahatan kriminal di dunia maya begitu, Bang Dias ya?
1: Betul. Betul, Bang Budi, sangat bahaya sekali itu. Dan banyak juga orang-orang yang menjadi korban dari media sosial, dan maka dari itu kita mungkin nggak sedikit ya melihat banyak akun-akun fake seperti itu. Itu kan tujuannya juga seperti itu, Bang Budi.
0: Baik. Selaku advokat nih, Bang Dias, apa kira-kira yang mau disampaikan kepada generasi-generasi muda sekarang biar lebih taat hukum lagi ke depannya?
1: Baik, jadi gini, Bang Budi. Mumpung didengarkan oleh banyak pihak. Di sini saya selaku advokat atau penegak hukum, nggak cuma kepada generasi muda saja, karena memang banyak juga generasi-generasi yang sudah dewasa yang memanfaatkan anak muda sebagai korban, maka dari itu, atau menjadi korban juga. Maka dari itu, saya selaku advokat di sini menginformasikan kepada seluruhnya bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Segala sesuatunya itu penuh dengan aturan dan bisa memberikan punishment kepada kita, memberikan jerat kepada kita, juga memberikan dampak negatif pada kita. Maka dari itu saya berharap jangan cuma kalian konsultasikan diri kalian kepada advokat ketika kalian bukan orang yang memahami hukum, tapi saya menyarankan untuk seluruh masyarakat Indonesia bisa belajar hukum seperti itu. Mulai dari anak SMP atau anak SMA, untuk anak SMP mungkin bisa bagi para gurunya ya, mungkin bisa lebih dikedepankan pelajaran-pelajaran tentang PPKN, kewarganegaraan, kemudian tentang sosial, seperti itu. Nah, ketika sudah keluar dari rumah, setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi tidak bicara soal anak SD ataupun di bawah SD, ketika anak SMP itu yang sudah mulai benar-benar, memang anak SD juga ada yang berani melakukan tindakan yang ekstrim ya, tapi kalau menurut saya mulai dari SMP, ketika anak itu sudah bisa mulai belajar tentang hukum, diberikan ajaran tentang hukum, seperti itu Bang Budi. Oh, okay. Jadi adanya advokat itu hanya lebih menspesifikkan ilmu pengetahuan tentang hukum, tapi saya menyarankan untuk seluruh warga negara Indonesia bisa belajar tentang hukum, supaya bisa mengetahui bahwa hak dan kewajiban itu berbeda. Jangan hanya meminta haknya saja tanpa mengejar, tanpa melakukan kewajiban. Seperti itu Bang Budi.
0: Oke. Bang Dias nih, mungkin ada adik-adik kita mungkin yang berencana pengen jadi advokat. Selain kuliah hukum, ini apa aja yang harus dilakukan untuk jadi advokat nih Bang Dias?
1: Baik, jadi gini. Runutansnya ya, ketika sudah lulus SMA, nanti bisa masuk universitas mengambil jurusan hukum, nanti mau konsentrasi apapun itu di dalam S1 hukum tidak masalah. Kalian bebas memilih, tapi pada intinya pesan saya ketika kalian memang ingin menjadi lawyer, momentum kalian belajar S1 hukum harus kalian maksimalkan untuk belajar. Karena ketika kalian sudah menjadi lawyer, sometimes kamu punya klien, klien itu tidak mengetahui bagaimana kamu belajar atau tidak, yang dia butuhkan adalah kalian bisa menyelesaikan perkaranya dia. Nah, maka dari itu ketika kalian lagi di S1, belajar semaksimal mungkin, pahami tentang hukum sebaik-baiknya. Setelah kalian lulus dari S1 hukum, kalian bisa mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Ada beberapa organisasi advokat di Indonesia ini yang bisa kalian pilih, tapi pastikan lagi organisasi tersebut telah resmi dan diatur oleh Kemenkumham segala macam. Kemudian nanti kalian ikutin pendidikan khusus profesi advokat tersebut, kalian ikut ujiannya. Setelah lulus ujiannya, kalian magang terlebih dahulu supaya kalian tidak kaget ketika nanti kalian sudah lulus jadi advokat, kalian harus bagaimana. Jadi kalian tuh harus magang terlebih dahulu minimal 2 tahun lah. Serasa 2 tahun itu bisa untuk membuat kita benar-benar tahu ketika kita sudah lulus jadi advokat, kita harus ngapain. Dan setelah magang 2 tahun, nanti ada momen lagi di mana kalian itu akan diminta untuk melengkapi persyaratan. Ketika persyaratan itu sudah lengkap, kalian berhak untuk disumpah. Dan setelah disumpah, kalian berhak menjadi advokat dan bisa buka kantor, seperti itu.
0: Oke, nah itu dia tadi adik-adik semua ya, sudah dijelaskan sama Bang Dias. Jadi barangkali nanti ada rencana kalian untuk melanjutkan pengen jadi advokat. Nah itu tadi step-step yang harus kalian lakukan agar nantinya kalian bisa jadi advokat di kemudian hari ya. Baik, terima kasih banyak Bang Dias nih. Sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol bersama kita di siang hari ini. Nanti kalau ada waktu boleh kita ngobrol-ngobrol lagi Bang Dias ya.
1: Boleh Bang
0: Oke,
1: Budi.
0: siap. Terima siap, kasih. Bang Budi. Demikian pendengar, kita cukupkan dialog kita bersama Bang Dias Widianto SHMH CRA selaku advokat dan kurator dengan tema kita di siang hari ini, generasi muda taat hukum ya. Kita berjumpa kembali di program kita Indonesia di edisi selanjutnya. Terima kasih Bang Dias, selamat beraktivitas kembali. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik pendengar, demikian tadi kita sudah berbincang bersama Bang Dias Widianto selaku advokat dan kurator tadi tentang generasi muda taat hukum ya. Jadi untuk adik-adik semua, bagaimana kalian bisa lebih bersikap dan lebih bijak lagi ke depannya dalam melakukan hal-hal yang positif dan lebih taat hukum lagi ke depannya begitu ya. Kita cukupkan dialog kita Indonesia di edisi kali ini pendengar. Kita berjumpa kembali di kita Indonesia di edisi selanjutnya, tentunya dengan pembahasan-pembahasan dan topik-topik yang lebih menarik lagi ke depannya. Sekian, terima kasih.

0: 101 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, sebetulnya dari jam 10 tadi saya tuh gak sendiri di studio ya. Ada Kak Ana dan rekan magang kita di studio ya, yang memantau tadi pergerakan saya sambil dialog. Ya, ada Kak Ana dan Yoga. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: agak wabarakatuh. Agak dimajukan lagi mic-nya Yoga.
1: Kalau Yoga deketin mic-nya. Tapi suaraku udah kedengeran kan Bud ya?
0: Suara Kak Ana kedengeran. Siap. Gimana dari topik yang kita hadirkan tadi di program kita Indonesia, Kak Ana?
1: Ana tertarik di ini tadi. Kenapa sekarang anak-anak usia belasan tadi sempat disinggung anak-anak SMP gitu ya, yang berani
0: nyolong sepeda, tawuran ya.
1: Bener. Kalau di Takengon akhirnya ini informasi yang kita dapatkan itu atau kita ini kan di rri.co.id juga ada gitu ya. Ada yang nyuri kopi, ya kan? Tadinya sekedar tambahan aja nih Bang Budi, mungkin faktor apa ya, pelajaran agama di rumah bisa harus dibanyakin jadi juga.
0: Iya, betul. Ibadah ya.
1: Iya benar ya. Karena kan kita jelasin ke anak-anak itu kalau ngambil milik orang itu bukan hal yang baik gitu ya kan. Ya. Terus ada faktor ini lagi, kenapa sampai berani nyolong kopi padahal nggak sadar kalau di rumah orang itu ada CCTV. Sekarang CCTV itu kecil aja, jangan salah, nggak mesti harus kamera blek gitu.
0: Berarti
1: ya gitu.
0: Kalau kita mau tarik lagi sejarah ke zaman dulu waktu ke anak muda, apa kenakalan-kenakalan apa yang pernah kakak lakuin waktu masih muda?
1: Kalau anak sendiri sih enggak kali ya, tapi kalau pas di usia-usia itu, tahun-tahun itu ya.
0: Bolos sekolah mungkin.
1: Kalau bolos sekolah mungkin, tapi anak-anak ini enggak senakal sekarang. Era itu enggak senakal sekarang, karena itu tadi sore, kita jam 4 sore itu ngaji.
0: Ya,
1: pulang jam 6 gitu kan, gak ada ruang untuk kemana-mana.
0: Betul.
1: Jam 6 sore sudah kita masuk maghrib, harus di rumah gitu ya, kumpul dengan semua anggota keluarga. Orang tua akan nanyakin, pelajaran hari ini apa?
0: Ya.
1: Nah itu ya.
0: Kalau Yoga apa kenakalan dulu yang pernah dilakuin, selain bolos sekolah?
2: Kami gak pernah bolos dulu.
0: Gak pernah. Apa kira-kira, kalau saya nih ya, kalau saya boleh jujur ya, bolos sekolah itu udah pasti ya, apalagi saya dulu 30 tahun lahir besar di Jakarta ya kan. Bolos sekolah itu udah pasti, merokok. Saya dulu merokok ya. Dulu sempat balap-balapan motor, kalau di sana sebutnya motor ya, kalau di sini kereta ya kan. Pokoknya itulah kalau saya dulu nakalnya itu.
1: Yeah.
0: Berarti Yoga apa?
2: Kalau Yoga juga mungkin sama kayak abang ya, mungkin bolos sekolah sekali-kali bang.
1: Sekali-sekali gitu ya.
2: Sekali-sekali.
1: Itu keinginan sendiri, nggak suka dengan mata pelajaran atau memang pengaruh dari teman-teman Yoga?
2: Oh itu mungkin pengaruh teman-teman kak.
1: Pengaruh teman-teman, dia ngajakin gitu ya.
2: Mungkin pergaulan dulu mungkin agak kurang nggak sehat lah gitu kak ya. Jadi kerendahan disiplin dulu kak. Mungkin.
1: Tapi aku kira kan Bang Budi sama Yoga nakalnya era saya dulu ya. Nakal ada apa ya, nggak senakal nakal inilah sampai nyolong gitu.
0: Kalau saya perhatikan mungkin karena kita kalau saya mungkin umur sama Yoga sama kalau Kak Ana sama kita sama agak, Yoga agak jauh,
1: agak
0: mungkin
1: jauh ya,
0: umurnya ya. Kalau kita dulu kalau ketahuan bolos atau ketahuan nakal itu rotan, kayu rotan itu udah siap,
1: udah
0: di tangan
1: siap
0: bapak
1: di
0: itu
1: ini,
0: udah siap
1: ya,
0: dipukul ya kan. Sampai kemoceng-kemoceng pun juga. Jadi sore ya kalau terlambat pulang mau maghrib itu udah disamperin sama mama bawa-bawa sapu sampai ke lapangan bola,
2: sampai
0: itu
2: ke lapangan bola dikejar ya. Bang.
1: Benar. Gitu. Tapi sekarang cuma diteleponin karena anaknya juga bawa handphone, ayo pulang sama mama gitu kan. Anaknya berani jawab, ntar lagi gitu, bukan terus langsung pulang kayak kita zaman dulu gitu kan.
0: Mungkin kalau saya tarik kesimpulan sih ya, karena saya generasi milenial, lahir tahun 89, jadi ketika itu masih dibimbing sama generasi boomer ya kan. Jadi ketika orang-orang milenial ini menikah dan punya anak, jadi kita tuh takut kalau misalkan si anak kita ini nanti balik lagi ke generasi kita yang kerjanya dipukulin lah, mungkin dimarahin lah.
1: Kira enggak gitu, tergantung kita yang nantinya kan.
0: Kalau saya sih menyimpulkannya seperti itu ya, tapi kalau ke anak bagaimana?
1: Enggak, kita enggak akan, dia enggak akan nakal lagi seperti kita dulu, karena kita memang yang akan mengarahkannya kemana yang harus kita bawa gitu.
0: Iya, karena generasi-generasi alpha, orang tuanya kan milenial pasti.
1: Benar sih.
0: Ini generasi-generasi alpha, Sampai saya lihat di sosmed kan mau berangkat sekolah aja nungguin setengah jam ngelamun dulu depan pintu itu anak-anak Gen Alpha tuh pakai sepatu, pakai seragam
1: lah. Kalau orang tuanya malamnya mengatakan ini udah jam tidur, harus tidur biar cepat pagi bangun. Pagi ada ritual, kalau kita yang beragama Islam ritual kita harus sholat subuh dulu gitu kan. Jadi ada space, ada waktu, ada ruang mereka untuk melakukan kegiatan lagi, periksa lagi tas sebelum berangkat gitu ya. Jadi gitu mau berangkat sekolah gitu bangun tidur ya iya berasa gusuk.
0: Ini yoga nih ya, dulu waktu saya masih kecil kan terlambat bangun sholat subuh aja itu udah dilempar apa sama bapak kan. Kalau anak sekarang Win, bangun, ya, gak bangun-bangun, alah udah
2: biarin gitu bang ya.
0: Kalau kita gak bisa kayak dulu,
1: ya, bener,
0: bangun, dibangunin subuh harus subuh.
2: Harus bangun gak, langsung terus
0: detik itu. Gak ada bang. Alasan, jadi mungkin pergeseran-pergeseran ditambah lagi dunia maya pun juga makin kesini makin masif. Ya gak munafik lah, jangankan anak kecil, kita orang dewasa pun juga kadang mau lale.
2: Kadang mau lale juga.
0: Megang kan. Handphone seharian gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Intinya sebetulnya orang tuanya dulu diperbaiki. Mencontohkan yang ke mencontohkan hal-hal yang positif ke anaknya. Karena si anak ini pencontoh ulung sebetulnya.
1: Betul,
0: apa yang dilakuin orang tuanya otomatis terkopi di otak mereka. Dan kedepannya pun mereka pasti bakal mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang tuanya.
1: Betul. Jadi
0: ada lagi enggak kira-kira?
1: Setidaknya apa namanya ini ada pegangan untuk anak-anak sekarang. Dan orang tua enggak harus apa ya? Harus berani negur kalau memang salah gitu. Walaupun orang tua sama anaknya itu apa pakai istilah seperti yang tadi Bang Budi katakan ada
0: kayu rotan lah, ada kemoceng.
1: Terus, ibunya aja masih usianya 20-an, anaknya 5 tahun. Jadi kan pendekatan sekali gitu kan.
0: Jadi di saat dia masih butuh hiburan untuk main sama teman-temannya sudah nikah.
2: Sudah. Sudah mengurus anak gitu Bang.
1: Iya,
0: jadi gimana kira-kira solusinya apalagi yoga?
2: Kalau dari kami gitu bang, mungkin kalau menjadi hebat itu bukan hanya soal prestasi ya bang ya, karena kan tetap juga dari karakter gitu bang, kedisiplinan.
0: Berarti kalau kita tarik sebetulnya benang merahnya ada di orang tua.
2: Ada di orang tua juga gitu bang.
1: Kan? Ada beberapa ini kita bagi pengalaman ya bang Budi ya, yoga ya. Di rumah itu ada yang televisi, media sosial itu nggak ada.
0: Dulu ya.
1: Era sekarang juga sebenarnya ada. Televisi nggak nyala di rumah gitu ya kan. Jadi komunikasi dua arah itu tetap terjalin bagus gitu ya.
0: Iya sih ya. Kalau saya dulu ngerasain malam-malam abis selesai makan malam misalkan kumpul di ruang tengah. Ngobrolin apa kek. Sekarang kalau udah selesai makan handphone masing-masing.
2: Pada ke kamar masing-masing.
0: Jadi interaksi antar keluarga itu sudah
1: udah hilang.
0: Apa ya? Sudah mulai ilang. Berkurang. Iya. Orang tuanya pun juga enggak peduli si anak dari pagi ini ngapain di sekolah. Si abangnya ngapain di sekolah, si adeknya ngapain di sekolah.
1: Benar.
0: Jadi ya sudah masing-masing, enggak ngerti juga itu tadi kalau kita tarik benang merahnya sebetulnya ada di orang tua.
2: Ada di orang tua.
1: Komunikasi juga gitu.
0: Kadang sayang ngeliat lah jangankan kita ya, kita lagi kumpul keluarga besar deh, coba perhatiin ada gak satu orang yang gak megang handphone? Pasti megang handphone semua.
2: Pada diam semua bang.
1: Kalau di rumah saya ada istilah ruang senyap. Kenapa dikatakan ruang senyap? Kita lagi sama-sama, tapi jadinya sunyi karena semua pegang handphone.
0: Itulah.
1: Gak ada komunikasi, jadi ada ruang senyap.
0: Ya kan maksudnya ada aktivitas, kalau ada gitar main gitar kayak bareng-bareng. Atau misalkan ada batu ya main batu bareng, cuman nggak usah pakai duit gitu ya, untuk hiburan aja.
2: Hiburan aja gitu bang.
0: Iya. Jadi kalau kita tarik kesimpulan benang merahnya ada di orang tua, gimana orang tua bisa mencontohkan ke anak-anaknya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif lagi ke depannya.
1: Ruang komunikasi tadi dibanyakin. Itu yang perlu.
0: Iya betul, karena ini sudah mau jam 11 kita potong dulu ke anaknya. Kita akan ikuti Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 RRI. Jangan kemana-mana pendengar semua, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Rwanda, Egypt, Pesta gol skuad Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Fitso Mosimane malam itu. Nama dari Bohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45 plus 1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sithole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol di masa injury time pada menit ke-90 plus 4. Usai laga, pelatih Eritrea Hesam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Fitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah, of course, you coach, you're not happy with 5 goals, you're happy with 5 goals, you're happy with 3 points. Eritrea started very good, very strong, and they had the chance, they hit the post, and they are number 10, what's his name? And was playing here. Yeah, very important to look after. And we saw the Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late, so we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea tertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia. Menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera, ban kapten Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda. Mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: Playing, they are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
1: I think serving was really good.
2: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tie break dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam dua set. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini.
0: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat dua dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
2: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
0: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Rusmi Udara, untuk Indonesia.

bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang.

0: KO.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games.

0: cerita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira, bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan dua rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (PTI) Bali, Putu Yudhiatmika kepada RRI menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Rita. Selisih ketat antara Desa dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desa Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua. Hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang leluhur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanyakan setiap ini semua ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan yang memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih napi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir tidak bisa tidur mikir yang.
2: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan

0: Hendrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofyan Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup tantang baginya. Terlebih

pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan, tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.

pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia, jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Siang pendengar RRI Takengona, baru saja selesai Anda mendengarkan Dinamika Olahraga RRI Pro 3 untuk hari ini 1 Oktober 2026. Dan pendengar RRI Takengon, di kediaman di mana saja Anda berada untuk Takengon siang, untuk siang hari ini Ana sama Budi masih melanjutkan untuk beberapa rangkaian informasi lagi, dan tentunya tidak terlepas dari informasi dan lagu lah gitu ya untuk siang hari ini. Sudah ngopi, Bud?
1: Saya nggak kemana-mana kok, saya kan selalu sama kamu kan,
0: selalu di sisiku gitu. Iya. Kan
1: ada teman magang kita juga satu orang nih, siapa? Iya. Siapa, coba perkenalkan dulu dong,
0: dengan siapa ya untuk siang hari ini nih? Jadi kaku nanyanya gitu ya, bahasa formal, dengan siapa
1: dengan
0: ya,
1: siapa
0: gitu?
1: Ini
0: dengan siapa ini
2: ya kak, nama aku Naura Shifa.
0: Naura Shifa, kayaknya agak deketin dikit deh ya, biar kadang-kadang penyiar itu ya Naura ya, suaranya tuh bisa dibuat nipu-nipu pendengar gitu kan. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu
1: Naura ini. Siva, Naura usia Siva. Berapa tahun usia?
0: Jangan sebutin. Tanya
2: usia.
1: Sebelumnya kuliah di mana?
2: Sebelumnya di Unsiah, Bang. Di
1: jurusan?
2: Jurusan seni.
0: Bisa nyanyi dong.
1: Harusnya.
0: Bisa, memang pas di penyiaran.
1: Kalau kanan nggak usah nyanyi, nggak usah nyanyi.
0: Nggak, sekarang nggak. Ada jadwalnya, ada jam sendiri nanti.
1: Nanti yang dengerin malah ngantuk ya. Oke, kenapa milih RRI yang dijadikan tempat magang, Naura?
2: Karena melihat peluangnya, terus juga suka ngobrol, Bang.
0: Oh gitu.
2: Jadi kayaknya mau mengeluarkan
0: bakatnya gitu ya.
2: Bakatnya ini di sini kayaknya.
1: Okay. Berarti memang sebelumnya memang sudah ada rencana mau jadi penyiar dong?
2: Sepertinya ya.
1: Sepertinya
2: Bang.
1: Ya.
0: Seberapa sering nonton dan dengerin radio? Nonton dulu. Nonton televisi dah gitu ya.
2: Nonton televisi.
0: Karena ada kaitannya dengan penyiaran untuk ini.
2: Televisi lumayan sering sih.
0: Lumayan sering ya. Kalau dengar radio?
2: Dengar radio ini nih Kak. Karena,
0: jarang ya?
2: Karena udah semakin kemari kan Kak. Kayaknya radio untuk anak zaman sekarang butuh kita motivasi lagi nih Kak.
0: Jadi semakin kesini radio ditinggalkan gitu ya?
2: Sepertinya Kak ya.
0: Tapi enggak Nora. Sejak kita di sini ya Bud ya. Masyarakat di Dataran Tinggi Gayo itu benar-benar masih mencintai radio.
1: Iya, hiburannya.
0: Masih radio yang menjadi teman kerja gitu ya. Kenapa ini? Karena kan radio masih bisa dibawa-bawa. Sambil kerja mereka tetap bawa-bawa radio. Itu masih menangnya kalau di daerah Takengon sekitarnya.
1: Nanti akan ada masanya pasti bakal balik lagi ke zaman dulu ke Ana. Karena televisi sekarang sudah mulai ditinggalkan. Apapun sekarang bisa kita akses melalui handphone. Dan nanti pasti akan ada lagi kejadian kita memasuki transisi balik lagi ke zaman dulu.
0: Ke zaman dulu lagi, itu yang kita cari lagi gitu ya.
1: Itu. Jadi mau bagaimanapun radio tetap utama sih kalau untuk saya ya. Mau itu tentang beritanya, mau itu tentang hiburannya, entertainmentnya atau apapun. Tetap sih radio kalau untuk saya nomor satu. Apalagi kalau lagi bahas lagi bawa mobil,
0: dengarnya,
1: ya yang kita dengar, yang kita hidupkan pasti radio.
0: Kalau sedang bawa motor jangan dengar radio. Benar. Karena kan kita butuh alat dengar kan, atau earphone gitu kan. Jadi kita nggak dengar klakson yang ada di belakang. Jadi naik kendaraan roda 2 itu jangan dengar radio. Kalau roda 4 ya silakan saja.
1: Iya. Apalagi ada pas siang-siang siang kan dengerin radio pakai headset bawa kereta misalkan. Ini orang nyanyi-nyanyi di atas motor ngapain? Ini agak kurang atau kayak gimana? Lataunya lagi dengerin Prodangdut.
0: Coba kalau lagi pas suasana hati lagi nggak nyaman gitu ya Bud ya. Terus pas dengerin suara Naura untuk bawain lagu gitu. Sembuh hatinya yang luka. Naura mau dengerin lagu apa nih siang ini? Kira-kira mau dengerin Afgan gak?
2: Boleh,
0: boleh
2: sih
0: ya.
2: Kayaknya.
0: Oke, yuk ya kita dengerin lagu pendengar RRI Takengon. Dimana saja Anda berada siang-siang gini, mungkin Anda tengah istirahat, tengah ngopi, kami akan temani dengan untayan lagu dan juga informasi RRI Takengon.

Esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Buku ini ditulis oleh Patahan Ranting dan diterbitkan oleh Bintang Wahyu pada 27 Juni 2021. Buku ini berisi sebanyak 168 halaman, diperuntukkan bagi semua orang untuk perasaan yang tidak terkalimatkan. Buku ini berisi kumpulan puisi yang menggambarkan perasaan kehilangan, patah hati, dan rela melepaskan seorang. Buku ini juga menggambarkan tentang cara hidup untuk meraih kehidupan yang penuh makna, sukses, dan bahagia. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari inti buku ini. Mengajarkan kita untuk menerima dan merangkul zona nyaman. Membentuk karakter diri untuk tidak memaksakan diri keluar dari zona nyaman itu. Mengajarkan kita untuk lebih baik lagi meraih kehidupan tanpa harus mengalami kelelahan fisik, mental, dan emosional. Dan juga kita diajarkan untuk menciptakan jalan hidup kita sendiri, bukan memilih jalan yang dilalui orang lain. Lebih jauh, buku ini juga mengajarkan kita untuk memahami bahwa hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi, sekuat apapun kamu menahan pergi. Berikut beberapa kutipan-kutipan indah dari buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Biarlah pada akhirnya semua yang bukan takdir memang akan berakhir. Berdoalah, jika ia memang milikmu, ia pasti akan kembali. Jika tidak, ikhlaskan ia pergi. Aku mencintaimu seikhlas awan mencintai hujan, yang tak pernah berhenti memahami, sekuat apapun menahan pergi. Hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi. Aku izin pamit. Demikian esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan.

0: Selamat siang pendengar RRI Takengon untuk siang hari ini. Takengon hari ini nggak gitu panas ya Bang Budi ya?
1: Iya.
0: Kalau panas kali yang paling sedap itu siang-siang itu es cendol pakai es kali ya.
1: Nanti kalau udah batuk diomelin mama, es terus.
0: Es terus es gitu terus. Kan.
1: Batuk, pilek, demam ya kan. Okay. Justru cuaca kayak gini kita harus lebih pintar lagi untuk milih-milih makanan sebetulnya
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Karena cuaca nggak bisa diprediksi tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau Naura sendiri kalau cuaca lagi kayak gini biasanya makan apa enaknya?
0: Oh, anak seusia itu pasti bawaannya ngebakso, Pak.
2: Bakso, udah pasti bakso. Jadi pilihan pertama nih kayaknya.
0: Kalau udah makan bakso ini kan bakal-bakal ke jam makan siang ini Nora. Kira-kira terus makan siangnya nanti bagaimana?
2: Makan siangnya biasanya mundur sih Kak. Mundur. Yang harusnya jam 1 bisa di ya, tapi gak jauh lah Kak, jam 2 udah makan lagi.
0: Waduh, tadinya ngebakso makan siang gitu ya. Apa, semua makanan berat itu. Semua makanan berat gitu ya.
1: Ini ada berita sempat saya baca beberapa menit yang lalu. Ternyata tren menurunnya pernikahan di kalangan anak muda. Berarti secara tidak langsung kalau penurunan angka menikah, berarti sekarang ini banyak jomblo-jomblo di luar sana Kak Ana. Kenapa bisa kayak gitu ya, anak-anak muda zaman sekarang tuh pada malas nikah?
0: Aku kira apa ya Bang Budi ya, semestinya mereka kenali dulu gitu. Kalau sudah masuk ke yang namanya pernikahan itu nggak seserem yang mereka bayangkan.
1: Kalau menurut aku sih serem sih.
0: Iya karena harus ngasih belanja. Tapi kalau kita nikmati secara apa ya, ya biasa saja gitu ya. Oh pagi kita bangun pagi sama-sama, sholat sama-sama gitu ya Nora ya. Nanti karena, Nora juga nyiapin sarapan pagi.
1: Karena grafiknya dari tahun 2010 sampai 2024 kemarin itu cenderung menurun angka pernikahan di kalangan anak muda begitu.
0: Ada fenomena yang membuat kenapa mereka jadi enggan gitu ya. Terlalu kebarat-baratan hidupnya.
1: Kebarat-baratan. Kalau menurut Nora gimana anak-anak muda zaman sekarang makin males nikah itu apa sih faktor-faktornya?
2: Karena kalau Nora sendiri Bang ya, melihatnya sudah banyak edukasinya nih Kak. Jadi orang-orang tua juga udah banyak memberikan edukasi soal pernikahan. Jadi anak sekarang yang pemikirannya udah lebih
0: maju.
2: Mereka lebih masih banyak pemikiran kayak
0: terlalu modern.
2: Ini gimana nih ya? Nanti bisa enggak ya gitu Kak. Jadi kayaknya mereka banyak nundanya.
0: Kalau masih banyak teori enggak akan sampai.
1: Secara enggak langsung berarti mendukung orang-orang pada jomblo dong.
0: Jangan didungkan ya Nora ya.
1: Karena waduh kalau ngomongin jomblo saya jadi tersinggung juga ini sebetulnya. Cuman kalau berbicara pernikahan apalagi orang tua-orang tua zaman dulu ya kan udah nikah aja, tenang aja masalah rezeki nanti ada.
0: Bener,
1: aja.
0: Bener, memang iya sih.
1: Kalau menurut saya untuk di era zaman seperti saat ini sepertinya mustahil, bukan berarti kita enggak percaya rezeki ya. Bukan berarti kita enggak percaya rezeki. Orang tua kita nikah tahun 75, tahun 80 di saat itu harga minyak berapa, harga emas berapa dan harga-harga kebutuhan pokok berapa begitu. Tidak bisa disamakan untuk di era 30 tahun ke depan seperti saya sekarang begitu. Bukan berarti saya tidak percaya rezeki ya. Nikah aja, nanti ada aja kok rezekinya. Kalau era itu mungkin iya ya. Tapi kalau menurut saya pribadi ini jangan marah lo ya. Jangan marah loh.
0: Ini pendapat
1: pribadi saya gitu. Tidak bisa disamakan untuk era sekarang begitu Kak Ana.
0: Tapi dari sisi kebaikan ya kan sebaiknya memang menikah.
2: Iya.
0: Karena rezeki tadi itu sudah diatur ketika sendiri rezekinya segini gitu kan. Ketika sudah menikah sudah dijanjikan juga rezeki anak juga ada kok.
1: Ya, karena kalau kita tarik lagi nanti ujung-ujungnya pasti ke ibadah, ke agama ya kan, daripada kalian zina, daripada kalian bermaksiat. Ini mohon maaf ya. Ya, memang alangkah lebih baiknya udah nikah aja terus halal pasangan kalian.
0: Nanti kalau soal ekonomi dia akan datang gitu kan. Kalau masih berdua-dua gitu, masih pertama-pertama ini, bulan pertama, bulan ketiga itu kalau sarapan pagi berdua aja cukup. Cukup aja ya kan. Tapi ke besoknya sudah harus siap dengan realita yang ada.
1: Okay. Jadi gitu. Naura sendiri percaya tidak dengan namanya rezeki sesudah nikah itu?
2: Percaya sih Bang,
1: percaya ya?
2: Masih percaya tapi tetap ya ada usahanya. Kalau cuma percaya aja gak usaha sama aja bohong kan. Sama aja bohong.
0: Lagu. Selamat siang pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Untuk siang hari ini pendengar mau ngajak kita ngobrol juga boleh, atau sebaliknya kami ngajak pendengar itu ngobrol juga boleh ya. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, seperti tadi kita sampaikan akan sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, nanti lintas informasi terlebih dahulu, terus kita sesuaikan dengan waktu zuhur kita. Selamat siang pendengar, selamat mendengarkan.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

0: Selamat siang pendengar, siang hari ini kami bertiga menemani pendengar dengan lagu dan informasi menjelang tengah hari.
1: Oke, betul, menjelang tengah hari masih akan ada rangkaian lagu dan juga informasinya. Tapi lagu apa, informasi yang tadinya dibawain sama Budi kayaknya ngerasa berat gitu ya. Berat untuk dicerna ya Budi ya. Tapi memang lebih nyaman kalau di jam-jam seperti ini cerita-cerita yang ringan-ringan tentang makanan tadi itu gitu ya. Dengan cuaca yang sebenarnya di luar cuaca hangat enggak ya?
2: Di luar hangat
1: sih gitu ya.
2: Cuman kalau kita jemur baju dari pagi tadi enggak kering.
1: Belum kering jam segini karena memang berapa hari ini tengah hari aja udah mulai redup-redup gitu ya.
0: Udah sembunyi mataharinya.
1: Oh gitu, malu-maluin gitu ya. Malu-malu apa malu-maluin? Pendengar RRI Takeng Ona di kediaman di mana saja Anda berada untuk informasi yang nanti kita sampaikan ketika sampai di waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan siang hari ini ketika teman-teman nantinya selesai istirahat, mereka juga akan mencari tempat di mana bisa nongkrong ya Bud ya.
2: Betul.
1: Terus ngopi gitu. Aduh memang kalau udah cerita nongkrong, ngopi gitu kan, aku pingin cepet pulang, pingin libur. Karena itu yang kutunggu.
2: Kalau gitu. Ngomongin ngopi kan gak semua perempuan suka kopi. Kalau Kak Ana suka kopi?
1: Aku pikir di Takengon umumnya pasti perempuan ngopi juga.
2: Sehari
1: sih.
2: Sehari berapa gelas?
1: Enggak sampai segitu. Kalau gelas kecil aja enggak habis juga sih.
2: Kalau aku wajib kopi setidaknya satu hari satu kali karena mungkin sudah candu banget sama kopi. Jadi kalau sampai jam 10 pagi belum kena kopi itu, ini berat leher saya nih. Leher saya berat, kepala pusing. Waduh, udah kayak orang sakau lah.
1: Enggak lah. Sampai segitu.
2: Maksudnya gitu. Cuman begitu sudah dikasih kopi, udah perlahan dia hilang sendiri gitu.
1: Ini tadi
2: pusing kepalanya, berat lehernya.
1: Kalau soal
2: lehernya.
1: Candu kopi sih enggak ya Bang Budi ya. Cuma karena kebetulan udah lahir di sini. Jadi sedikit aja kopi kita rasain udah cukup gitu.
2: Naura ngopi.
0: Ngopi lumayan, Bang.
2: Sehari berapa teko?
1: Ngopi juga lumayan.
2: Sehari berapa teko?
0: 1-2 enggak lah, Bang. 1-2 gelas lah.
1: Ya. Bibi sekarang kan toppingnya sudah mulai banyak ya. Ada yang
2: macam-macam.
1: Dulu namanya cuma kopi susu udah gitu
2: sekarang
1: kan. Namanya udah sangar dingin.
2: Cappuccino,
1: latte.
2: Siato.
1: Terus yang di rumah dengar dia jawab dia, kalau bukan kopi hitam bukan kopi.
2: Padahal sebetulnya itu semua kopi susu.
1: Benar.
2: Cappuccino ada campuran susunya, latte ada campuran susunya.
1: Iya betul. Semua pada ini sebenarnya gitu ya.
2: Jadi intinya cuma ada kopi hitam sama kopi susu udah. Okay.
1: Bayangkan aja kalau misalnya kalau aku ngebandingin abangku di rumah gitu ya, aku punya abang nggak kesentuh air putih Bang Budi, ya kan? Kalau dibuat gelas panjang ngopinya satu teguk dia keluar.
2: Apalagi kalau orang
1: sore.
2: Berkunjung ke Takengon kayaknya belum lengkap kalau belum nikmati
1: kopi gayo gitu ya. Jadi berapa hari lagi udah akhir pekan, silakan kalau yang berkunjung ke Dataran Tinggi Gayo para wisatawan lokal, kita nikmati alamnya, kita nikmati kopinya sambil nyantai, sambil apa saja kegiatan. Yang pasti nyantai lah ya.
2: Gerara kopi, kan, gerara cerita.
1: Gerara cerita. Oke. Okay. Nora kayaknya dia sedang siapin lagu nih.
2: Oh, boleh. Apa lagu selanjutnya?
1: Enggak tahu dia siapin lagu apa, tapi kita tetap harus dengar gitu loh.
2: Kalau feeling saya lagunya galau ini.
1: Oh, bisa jadi sih ya. Yang pasti nanti pendengar RRI Takengon pada waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat informasi lagi dan nanti akan perlahan menjelang waktu zuhur untuk Takengon dan sekitarnya.

pendengar RRI Takengon, untuk siang hari ini tadinya lagu yang Anda dengarkan Naura yang pilihkan dan membawa kita ke waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, lintas informasi Anda dengarkan dan selamat beristirahat, yang pasti selalu mengucapkan selamat siang, selamat mendengarkan kembali.

Anda mendengarkan Lintas Informasi pada waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara memperpanjang kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kejari Aceh Tenggara dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara untuk periode 2026-2028. Penandatanganan nota kesepahaman MOU tersebut dilakukan Bupati Aceh Tenggara Haji M. Salim Fahri bersama Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara Muhammad Purnomo Satriadi di ruang rapat Bupati Selasa 29 September 2026. Acara tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Yusrizal, Direktur RSUD Haji Sahudin, Dr. Muhammad Al-Fazri, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD. Bupati Salim Fahri mengatakan perpanjangan kerjasama tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan kejaksaan, khususnya dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Orang Gayo percaya hidup harus dijalani dengan kerja keras dan kebersamaan. Seperti pepatah Gayo, adat gurum, hukum kunian. Adat dipegang, niat dijaga. Itulah nilai luhur yang diwariskan turun-temurun.

Kopi merupakan varietas kopi Arabica yang menjadi komoditi unggulan dari dataran tinggi Gayo. Telah menerima sertifikat indikasi geografis dari Uni Eropa sebagai kopi organik terbaik dunia. Produksi kopi Arabica Gayo merupakan yang terbesar di Asia. Ditanam di daerah dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, menjadikan kopi Arabica dari dataran tinggi Gayo dikenal dunia karena memiliki cita rasa yang khas dengan aroma dan perisai yang kompleks dan kekentalan yang kuat dibanding kopi Arabica dari tempat lain. Kopi Gayo, salah satu kebanggaan

0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang kita ucapkan untuk siang hari ini. Kita beralih ke rangkaian musik tradisional dan juga budaya untuk siang ini. Saya masih bersama Bang Budi, walaupun di sela-sela waktu istirahatnya Bang Budi ya. Nggak banyak yang akan kita bincangkan, nggak banyak yang akan kita ceritakan untuk siang-siang ini, karena memang waktu zuhur juga sudah akan kita jelang gitu ya. Aku sukanya lagu ini, Bang Budi. Ceracap judul lagunya.
1: Ceracap apa tuh?
0: Artinya nanti kita coba cari ya Bang Budi ya, ceracap apa. Tapi kebetulan Rizaldi Siagian ini bersama Rito Harahap ini pernah di satu waktu mereka berkolaborasi dengan lagu daerah. Gitu ya. Lagunya keren sekali.
1: Lagu Melayu kan?
0: Iya. Lagu Melayu, nanti kita coba hantarkan untuk pendengar juga. Okay. Sering aku perdengarkan sebenarnya gitu ya. Musiknya seru. Suara khasnya Rito Harahap itu yang nggak bisa di
1: sadu sekali.
0: Oh iya, beda kan dengan ketika dia lagu-lagu pop yang slow gitu kan. Oke. Menjelang zuhur ya pendengar ya, ada beberapa rangkaian lagu daerah di musik tradisional dan budaya siang ini. Selamat siang, selamat mendengarkan.

0: Siang pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Jadi enggak jauh-jauh cerita tentang jam segini itu paling nyaman ngopi nih Pak Budi, karena kan udah lagu tadinya lagu-lagu ngepop kita gitu ya.
1: Jam-jam ngantuk jam segini.
0: Ini jam makan siang mana ditemani sama lagu Melayu. Ah, suasana
1: kalau
0: seperti gimana?
1: Kalau ngomongin gitu. Melayu apa yang terlintas pertama kali di benak ke Ana?
0: Makan sirih.
1: Kalau aku sih pantun ya.
0: Oh gitu.
1: Kalau ketika dengar kata Melayu tuh nggak tahu kenapa yang terlintas di pikiran aku pasti pantun.
0: Tapi nggak selalu harus makan sirih karena di daerah lain juga ini. Di Aceh ranup.
1: Ranup apa tuh maksudnya?
0: Makan sirih juga. Tapi nggak makan sirih yang mentah dalam arti kata kan sirih itu daun sirih. Ada kapur sirihnya gitu kan. Terus saya, ada gambir.
1: Ya.
0: Ada tambahan-tambahan yang lain. Tapi kalau di Aceh sendiri, Aceh ya. Bukan

0: Tapi kalau nyiri untuk sendiri aja nggak apa-apa gitu ya. Ya.
1: Karena kalau saya sih dengar kata Melayu itu identik yang paling pantun saya ingat ya pantun tadi. Tapi pantunnya bukan masak air ya biar mateng. Masak air bukan itu pantunnya. Maksudnya
0: pantun yang
1: pantun-pantunnya cenderung lebih ke persoalan kehidupan
0: gitu ya. Iya. Menyambut tamu gitu kan.
1: Apa kebijaksanaan hidup, iya. Permasalahan hidup. Pokoknya betul. Penyemangat lah pantun-pantunnya betul. Itu.
0: Ada lagu dari Laila Hasyim ya Bang Budi ya yang diawali dengan pantun. Setelah ini kita harus jeda.
1: Betul ya.
0: Sedikit aja waktu kita untuk sedikit budaya saja, ini.
1: Karena sudah mau masuk waktu zuhur.
0: Zuhur untuk Takengon sekitar. Ya, ya.
1: Kita juga harus bergabung dengan masjid untuk mengikuti pengajian. Okay. Jadi ya kita cukupkan lah.
0: Betul.
1: Walaupun pembahasan sementara. Kita singkat ya. Mudah-mudahan terus terhibur dengan rangkaian program-program di siang hari ini bersama Pro 1 Era.
0: Oke, seperti yang aku bilang tadi, sedikit aja cuplikan dari pantunnya di lagunya Laila Hasyim ini, Joget Pucuk Pisang. Selamat siang pendengar ya, selamat zuhur nantinya. Yuk.
2: Seiring malam dengan merbah besarang di buku bulu, seiring salam dengan sembah kami jalan 10. Ambil segenggam batang keran, dibuat nak darah jadi mainan, sambutlah salam dari kami. Buat menghibur tuan dan puan. Ikan cucut di daun pisang hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang dirangkaikan terus. Cik Minah sayang.

pendengar RRI Takengon, selamat siang untuk siang hari ini, dan waktu zuhur akan kita songsong, saatnya kita mendengar.

Selamat siang, saudara pendengar di kediaman dimana saja Anda berada untuk siang hari ini. Serangkaian lagu dan juga informasi akan kembali bisa dirangkaikan, dilanjutkan kembali. Dan sebelumnya mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Pendengar yang berada di kediaman dimanapun Anda berada, selamat siang. Untuk kita ucapkan, kita sapa Anda dan seterusnya setelah zuhur kita untaikan rangkaian lagu dan juga informasi.

lagu dan juga informasi akan mewarnai terus suasana siang Anda. Dan pendengar yang berada di kediaman dimanapun Anda berada, masih diucapkan selamat siang. Kami temani untuk rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya, terlebih pada waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat, untuk Warta Berita Berjaringan. Kami maksudkan Warta Berita Berbahasa Daerah Gayo Keberseloni.

0: sesungguhnya.
1: Selamat siang pendengar RRI Takengon untuk siang hari ini. Serangkaian lagu-lagu dan juga informasi masih dihadirkan ketika menjelang waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Tanah bergerak atau dikenal sebagai gerakan tanah adalah pergerakan massa tanah dan bantuan yang terjadi di bawah pengaruh gravitasi. Gerakan tanah dapat menjadi secara alami atau dipicu oleh aktivitas manusia. Penyebab tanah bergerak, curah hujan tinggi, gempa bumi, erosi, dan aktivitas manusia. Ada berapa jenis tanah bergerak? Longsor, gerakan massa tanah dan bantuan menuruni lereng secara cepat. Tanah amblas, penurunan permukaan tanah secara bertahap atau tiba-tiba. Tanah longsor rayapan, gerakan tanah yang sangat lambat, seringkali hanya beberapa milimeter per tahun. Tanah longsor debris atau campuran tanah, batu, dan air yang bergerak menuruni lereng dengan cepat. Tanda-tanda tanah bergerak, letakkan di tanah atau di struktur bangunan, pohon atau tiang yang miring, mata air baru yang muncul atau hilangnya mata air yang ada, perubahan pada pola drainase air. Upaya pencegahan, pengelolaan air, reboisasi, penguatan lereng, pemantauan, dampak tanah bergerak, kerugian material, kerusakan bangunan, jalan, dan infrastruktur lainnya, kehilangan nyawa, gerakan tanah yang tiba-tiba dan besar dapat menyebabkan korban jiwa, lingkungan, perubahan ekosistem, dan hilangnya vegetasi, ekonomi, biaya besar untuk perbaikan dan penanganan bencana. Tanah bergerak adalah fenomena yang kompleks dan berbahaya, namun dengan pemahaman yang baik dan langkah-langkah pencegahan yang tepat, risiko dan dampaknya dapat dikurangi. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, selamat siang untuk waktu ini. Seperti yang tadi disampaikan, akan sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk nantinya dengan rangkaian lagu dan juga informasi terlebih pada waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Kita kengon untuk siang hari ini serangkaian lagu-lagu yang Anda dengarkan nantinya akan bisa berlanjut berkesinambungan kemudian. Akan sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian warta berita berbahasa daerah Gayo Keberseluni.

0: Kita nanti nak kabar Serloni, menyawah ni kabar Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, RRI Takengon menyawahan kabar Serloni terlu Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Biak sedere ini kabar Serloni selengkapi kami sawahan. Indonesia Serloni memperingati lu kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026, ken mengenang perjalanan ni bangsa ni meneguhkan Pancasila kin dasar negara menyatunan masyarakat.
2: Indonesia memperingati lo kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 kin mengenang perjalanan ni bangsa meneguhkan Pancasila kin dasar negara menyatunan masyarakat. Kementerian Kebudayaan menerbitkan pedoman penyelenggaraan peringatan lo kesaktian Pancasila 2026. Ketentuannya tertuang wan surat Menteri Kebudayaan nomor B/668/MK/TU.02.03/2026 kin mengatur sejumlah ketentuan mulai dari tema sawah ku pelaksanaan upacara 1 Oktober 2026. Menteri Kebudayaan nomor B/668/MK/TU.02.03/2026 sebagai pedoman. Si itu junkin sejumlah instansi pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, rum satuan pendidikan. Wan pedomanoya pemerintah menetapkan tema Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tema ini cantuman wan surat edaran pedoman resmi penyelenggaraan upacara si itene tangani Menteri Kebudayaan Padli John. Mahyani Ari RRI Takengon menyawahni kabar Serloni.
1: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang PUPR Kabupaten Aceh Tengah menyawahni anggaran khusus ken munetah dene meluang tun ini gerenehara.
2: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang PUPR Kabupaten Aceh Tengah menyawahni gerenehara anggaran khusus ken munambal dene tun ini. Kepala Dinas PUPR Aceh Tengah Pijas Pisara menjelaskan, anggaran pemeliharaan rutin diliwi Rp200 juta. Hari bulan Maret 2026, senoya ngeyalihan kin menangani bencana. Penanganan bencana kene gerene mugunan anggaran belenye tidak terduga BTT, sehingga anggaran pemeliharaan rutina leigunan kin mudukung penanganan bencana. Sementara penambalan denisi sempat ibuatena inisiatif PUPR urung memanfaatkan sisa aspal di Medrum. Ijelasne, kerjaan penambalan simu memenuhi standar. Kene seharusnya mengganti lapisan dasari, mehea baru menggunakan material aspal ACBC atau pehot mix. Inilah penjelasan PUPR Aceh Tengah terkait keluhan masyarakat mengenai denisi ditambal rusak miane. Mahyani Ari RRI Takengon menyawahni kabar Serloni.
1: Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha SIK MSI Geh Murum Demu Urum para Babin Kamtibmas Polres Bener Meriah.
3: Kapolres Bandar Meriah AKBP Riki Nugraha SIK MSI melaksanakan tatap muka dan temu ramah urung para Babin Kamtibmas Polres Bandar Meriah. Kin upaya memperkuat komunikasi serta mengetahui secara langsung situasi dan berbagai kendala si dihadapi personel di Kampung Binaan, Rabu 30 September 2026. Buat kegiatan, Kapolres Bandar Meriah memungin langsung berbagi kondisi si ihadapi Babin Kamtibmas waktu menjalani buati ilah-lah di masyarakat. Hal ini menjadi bagian penting uan memastin je persoalan i kampung muk ibetihi dan i tindak lanjuti melalui koordinasi urung pihak terkait. Sejumlah kendala isawahan ari para Babin Kamtibmas, i antara i kondisi deni si rusak i wilayah Kecamatan Permata si menjadi salah satu tantangan uan mobilitas personel menuju Kampung Binaan. Selain noya keterbatasan jaringan komunikasi atau P-sinyal P menjadi kendala di sejumlah wilayah, lagu Kecamatan Syah Utama, Permata, Oromosidah. Kondisi waya P menjadi kendala kin kelancaran komunikasi dan pelaporan situasi ari kampungku pemimpin. Persoalan lainnya, si turut menjadi perhatian mian, araya gangguan satwa liar, lagu amukan gajah, kumpus-kumpus mempuni masyarakat di wilayah Kecamatan Pintu Rimagayu. Kondisi WAYP menjadi salah satu persoalan si perlu ipantau serta ikoordinasi nan urung pihak terkait karti keamanan masyarakat mengok terjagai dan mengurangi potensi konflik. Ari RR Takingan, Selvianti. Munyawan di kabar seluni.
1: Pengesahan APBK Aceh Tengah tahun 2026 tanggal 28 September 2026 mendapat sorotan aktivitas Gayu Satria Darmawan.
4: Pengesahan APBKP Aceh Tengah 2026 di tanggal 28 September 2026 mendapat sorotan aktivis Gayo Satria Darmawan. Anggaran daerah meningkat dari 1,314 triliun menjadi 1,436 triliun atau mutamah 121,26 miliar. Satria meniru penjelasan pemerintah tentang kegunaan tambahan anggaran, terutama kin pemulihan setelah bencana Oyawa. WP menyoroti niku target PAD ari 172,6 miliar menjadi 180,79 miliar. Sementara realisasi akhir September 107,84 miliar atau 62,67%. Kene Satria, ike pemulihan mari bencana wa kin menjadi alasan utama perubahan anggaran, masyarakat berhak membetihi angka dan programi. WP meniru Pemkab dan DPRK memastikan penggunaan anggarana tepat sasaran nyegera membebani ruang fiskal tahun berikutnya. Bayaku ina waniara RRI Takengon menyawahni ke berserluni.
1: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues guna kati tir pemulihan lahan pertanian ini si rusaka akibat banjir bandang termasuk 216 hektar ume rusak ringan.
5: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
6: mempercepat pemulihan lahan pertanian si rusak akibat banjir bandang, termasuk 216 hektar ume rusak ringan. Nyakin ume rusak sedang, tim teknis ngemubuatan pemetaan dan menyiapkan desain penanganan. Kin munetahi fisik ngei targetan 145 lo urum bantuan dukungan alat berat. Selain oya, dokumen LP2B ngesiap kin mendukung penyusulan dana alokasi khusus atau DAK. Bupati Gayo Lues Suhaidi menyawahan, mehne program pemulihan kati munosah dampak nyata kin masyarakat. Tiara Simabengi RRI Takengon menyawahni ke Berseloni.
1: Biak sedera, ngekita pengi kami sawahan ke Berseloni ari RRI Takengan inantinan ke Berseloni selanjutnya jeplu 1 jam 1 ruhul waktu Indonesia Barat. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, bermari kita pengenan ke Berseloni produksi RRI Takengan. Entilupan program ke Berseloni.

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini, rangkaian informasi berbahasa daerah Gayo sudah Anda dengarkan keberseluni di 1 Oktober 2026. Rangkaian lagu dan juga informasinya masih Anda dengarkan sepanjang waktu ini hingga saya bersama teman-teman menemani pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Paranggayo percaya, hidup harus dijalani dengan kerja keras dan kebersamaan. Seperti pepatah Gayo, adat gurum, hukum kunian. Adat dipegang, niat dijaga. Itulah nilai luhur yang diwariskan turun-temurun.

Kopi merupakan varietas kopi Arabica yang menjadi komoditi unggulan dari dataran tinggi Gayo. Telah menerima sertifikat indikasi geografis dari Uni Eropa sebagai kopi organik terbaik dunia. Produksi kopi Arabica Gayo merupakan yang terbesar di Asia. Ditanam di daerah dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, menjadikan kopi Arabica dari dataran tinggi Gayo dikenal dunia karena memiliki cita rasa yang khas dengan aroma dan perisai yang kompleks dan kekentalan yang kuat dibanding kopi Arabica dari tempat lain. Kopi Gayo, salah satu kebanggaan

0: Kepala pusing kalau misalkan gak ada duit pendengar ya. Mau pacaran pakai duit, mau jalan-jalan pakai duit, sampai dikubur juga pakai duit. Jadi gimana dong ya, apa-apa sekarang duit, duit, duit ya. Saya gak sendiri siang hari ini pendengar. Saya berdua hari ini sama adik kita yang cantik kemarin, yang sudah pernah duet sama saya waktu pro dangdut. Ada Ara.
1: Halo, halo.
0: Halo, gimana Ara? Kalau misalkan satu hari gak megang duit itu gimana sih rasanya?
1: Satu hari gak megang duit bang, jangankan satu hari bang, setengah hari, satu jam aja tuh udah meriang.
0: Betul. Jadi kalau disuruh milih, laki-laki ganteng tapi gak punya duit atau laki-laki banyak duit tapi biasa aja?
1: Kita realistis aja ya. Duit lah,
0: duit lah. Oke, duit. Zaman sekarang emang apa-apa butuh duit. Masalah penampilan, masalah wajah, mau jelek, mau ganteng, kalaupun mukanya pas-pasan, kalau duitnya banyak bisa dipermar. Terus ngapain kita Ara siang hari ini?
1: Hari ini kita mau dengerin lagu dangdut dong bang.
0: Iya betul. Jadi yang mau request kemana Ara teleponnya? Ayo kemana nomor teleponnya? Ayo yang mau gabung silakan nomor teleponnya.
1: Yang mau gabung sama 0821 6585 4676. Kalau atau mau, ada yang mau SMS boleh, WA boleh, itu boleh ke 0852 7082 5272.
0: Halo Pro Dangdut, selamat siang. Halo, halo Bandung, dengan siapa? Putus ternyata. Pro Dangdut, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini gitu?
1: Siapa ini? Halo, siapa ini?
2: Bang Peri di Putaran Utara.
0: Bang Peri. Oke, Bang Peri. Lagi ngapain, Abang? Udah makan, Bang?
2: Belum.
0: Sudah makan ke? Sudah ngopi?
2: Ini lagi mau bikin kopi nih orang rumah nih.
0: Apa kegiatan dari pagi tadi, Bang?
2: Gimana, Bang?
0: Apa kegiatan dari pagi tadi, Bang?
2: Alhamdulillah di kebun.
0: Oh, cuaca gimana siang ini?
2: Agak-agak mendung, Bang, ya.
0: Agak-agak mendung, ya. Oke, yang penting keluarga semua sehat di rumah hari ini, ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi Bang Peri mau request lagu apa?
2: Maya. Maya katanya ini.
0: Maya, itu ada siapa di belakang, Bang?
2: Ini Menteri Keuangan.
0: Udah dimasakin dong sama Ibu Menteri Keuangan?
2: Oh, udah kalau dia. Udah tanpa ini.
0: Mantap. Lagu dari Musin Alatas, Maya ya?
2: Iya.
0: Oke, mau kirim-kirim salam silakan, Bang.
2: Ya, kirim salam untuk anak-anak muda ya, namanya petani milenial ya, semangat terus.
0: Iya, betul.
2: Okay. Buat abang penyiar, untuk adik-adik semuanya. Terus ini yang di sebelah abang tuh.
0: Iya. Ada yang mau ditanyain, Bang? Sama adik kita nih, adik Ara mungkin?
2: Gimana, Bang?
0: Ada yang mau ditanyain, udah makan belum adik Arang? Udah ngopi belum? Gitu.
2: Iya, tadi cerita duit, memang semua hidup ini duit ya. Tapi jangan lupa makan juga. Ay, ya, kan?
1: Iya, siap, Bang. Betul.
2: Oke. Kerja-kerja cari duit, tapi makan.
1: Oh, ya. Iya, Bang.
0: Ah, ada lagi, Bang? Mau kirim salam untuk siapa lagi?
2: Kirim salam untuk anak-anak yang ada di Toa yang sedang bekerja, pondok, kawan-kawan penggemar dangdut semuanya lah.
0: Oke.
2: Okay. Kita RRK Kengon itu aja, Bang.
0: Ya. Terima kasih, Bang Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu Ara, jangan sibuk cari-cari duit aja, cari-cari duit aja, tapi lupa jaga kesehatan.
1: Bener ya kan? Bang.
0: Terkadang kita asik fokus kerja, lembur dari pagi malam, lembur dari pagi, tahu-tahu besok tipes ya kan?
1: Iya.
0: Ujung-ujungnya duitnya nggak bisa kita gunakan untuk jalan-jalan, malah dipakai buat di rumah sakit kalau kayak gitu. Ada telepon lagi Ara, diangkat.
1: Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Wah. Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini Ara tanya?
1: Dengan siapa, di mana Ibu?
3: Dengan Mak Saadah di Isak.
0: Dengan Mak
1: Saadah. Oke, Mak Saadah. Mak Saadah di mana, Mak Saadah?
3: Di Isak.
1: Oh, di Isak. Oh.
3: Iya.
1: Isak, gimana nih cuacanya di Isak, Bu?
3: Panas detak.
1: Oh, panas Maya. Di sini iya. Kami mendung-mendung gimana gitu?
3: Mendung-mendung keras.
0: Ada lagi yang mau ditanya Ara, ayo tanya aja sama Mas Ada.
1: Gimana ya, Isa nih? Isa ada ragi Isa, Mak?
3: Ya?
1: Ada ragi Isa, Mak?
3: Kan ada kalau disimpan Gading.
1: Oh, disimpan Mak ya untuk Ara, Mak ya?
3: Ya.
0: Jadi apa?
3: Tenang aja.
0: Jadi apa kegiatan kita dari pagi tadi, Mak?
3: Dengar radio.
0: Dengar radio itu kan iya. Maksudnya apa, kegiatan-kegiatan seperti biasa lah ya, kegiatan ibu rumah tangga dari pagi.
3: Itulah, apalagi kalau enggak kayak gitu.
0: Karena
3: yang namanya masak lapas.
0: Pekerjaan ibu rumah tangga itu enggak akan ada matinya, seumur hidup bakal
3: kita. Itulah, enggak ada habis-habisnya. Dikira orang enggak dikerjain kan, padahal udah bolak-balik.
0: Itulah makanya Pak Sada jangan marah-marah mulu di rumah. Ya.
3: Dia enggak ada pernah marah.
0: Iya kan, jangan jangan tiba-tiba nanti pulang dari sampai rumah, kok rumah berantakan? Takutnya kan, padahal kan kita mungkin sebagai istri kan sudah memberikan yang terbaik begitu. Mungkin mungkin ada kalanya Mak Sada lupa belum nyapu atau bagaimana, itu kan biasa.
3: Ya
0: kan?
3: Udah ada dia marah-marah.
0: Oh, bagus lah.
3: Paling sayang dia.
0: Wis. Subhanallah. Jadi apa lagu kita, Mak?
3: Lagunya dari Patty Perry aja.
0: Judulnya?
3: Bujang.
0: Bujang.
3: Iya. Okay. Ada kan?
0: Ada. Wah, buat Mak Sada apa sih yang enggak ada ya kan?
3: Oh.
0: Ya, kirim-kirim salam yuk.
3: Salam-salam ya buat Dek Budi, Dek Dek Ara Sempena. Yang satu lagi kemana ini? Kemarin berdua.
0: Iya, yeah. Sama-sama Ara namanya kemarin.
3: Iya, yeah, dua Ara.
0: Ara kuadrat. lagi makan siang yang satunya lagi.
3: Iya, yeah. Oh, makan siang. Kak Ana yang pulang.
0: Kak Ana ada juga lagi makan siang.
3: Oh, buat Kak Ana sobat makan siang. Buat dua Nur. Buat Dek Selfie, Dek Yayati, udah tuh tadi.
0: Udah.
3: Tambah Bang Ari, Bang Fajri ya. Buat yang baru masuk, Bang Perry ya.
0: Ya, Bang Perry tadi di Lutawar.
3: Buat semuanya aja lah. Suka grogi nih.
0: Grogi, waduh. Ya. Jadi kalau Mak Sada saya tanya, lebih pilih laki-laki ganteng apa yang banyak duit, Mak?
3: Ya, kalau saya sih ya terutama yang setia ya, yang penyayang, nggak ada nggak ada duit pun kalau dia sayang kan dah
0: sedang.
3: Alhamdulillah, ganteng pun kalau nggak sayang, kalau garak
0: tipakan
3: aja.
0: Jadi gimana itu Ara tuh kalau banyak duit nggak setia, gimana itu jadinya?
1: Ya yang kita carinya yang setia lah. Yang setia yang ada duitnya juga.
3: Nah kayak gitu, yang setia yang ya kalau yang kalau bisa yang tiga-tiganya ya kan.
1: Iya,
3: setia,
1: banyak duit.
0: Ah betul. Tapi tapi sepertinya sulit menemukan yang seperti itu di zaman ini. Oke,
3: kalau nggak ada ya itu aja yang setia, penyayang aja.
0: Yang sedang-sedang saja.
3: Iya.
0: Oke, Mak Sada yang berizin, Bu.
3: Udah ya, makasih ya. Nanti takutnya marah-marah nih belakang orang nih.
0: Oke, Mak Sada.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya itu sih, betul juga ya. Kalau ganteng kaya tapi nggak setia, gimana dong? Tapi orangnya setia tapi nggak ganteng, nggak kaya, gimana itu Ara? Waduh, berat sepertinya ya. Siapa lagi nih? Pro Dangdut.
4: Halo.
0: Halo. Siapa ini?
4: Halo, Dangdut.
0: Siapa ini?
4: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Oke, dengan siapa? Dengan Bapak siapa?

0: Tarmizi di
1: apa kabar?
2: Baik, baik Pak.
0: Bagaimana Pangkal Pinang?
2: Putus nih kayaknya Bang.
0: Halo Pak.
1: Kalau Pangkal Pinang kabarnya sehat. Kalau cuaca panas.
0: Oh, ini Pak Tarmizi di Bangka Belitung di Tanjung di Pangkal Pinangnya atau di mana?
1: Suaranya kurang jelas, Bang.
0: Kurang jelas ya? Halo, cek.
1: Halo, Bang Budi.
0: Mungkin volume handphonenya yang belum di full kan, Pak?
1: Suaranya kurang jelas.
0: Volume handphone Bapak mungkin yang belum full, Pak. Coba dicek dulu, Pak.
1: Ya.
0: Kok soalnya di sini
1: udah lagunya langsung, Kak.
0: Oke, okay, apa lagu kita, Pak?
1: Halo. Minta lagu.
0: Coba
1: minta
0: apa yang ngomong? Coba
1: karena suaranya tidak begitu jelas.
2: Coba halo, ngomong. Bang Tarmizi.
0: Apa lagunya?
2: Apa lagunya, Bang?
1: Halo. Lagunya permata bintangnya uang kita minta zaman tuan dari Rizkilkor.
0: Zaman? Coba ulangi lagi. Zaman apa?
2: Zaman apa Pak?
1: Zaman uang dari Rizkilkor.
0: Oke. Okay. Oh. Ya. Oke. Okay. Mau kirim salam Pak? Bilangin orang.
1: Lagunya disetelkan buat tak penyiar dan operator kita di sana. Salamnya buat semua di mana pun berada. Lagunya ada Kak?
0: Ada.
2: Ada Bang.
1: Yo, terima kasih Kak. Assalamualaikum.
2: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Giliran saya yang ngomong nggak dengar. Tapi Gian Ara yang ngomong dengar ini Pak Tarmizi.
2: Oh, harus pelan-pelan Bang.
0: Enggak mungkin ada. Entah mungkin jaringannya yang kurang bagus atau mungkin enggak tahu lah. Pokoknya itulah ya. Pro Dangdut, selamat siang.
3: Dan ada kita bos.
0: Dengan siapa ini? Bilang Ara ya, dengan
2: siapa ini?
0: Bukan maksudnya saya nyuruh Ara buat nanya ini siapa
3: bang,
0: gitu.
3: Dari Maya Jaya.
2: Halo Bang, dengan siapa di mana Bang?
3: Pak Said dari Maria Jaya.
2: Oh, Pak Said dari Maria Jaya. Kenalin Bang, ini Ara nih Bang.
3: Ya, terima kasih Ara sama Bang Budi.
2: Iya, ada Ara sama Bang Budi nih Bang.
3: Iya. Tapi saya buka ya.
0: Oke, okay, apa lagunya Pak?
3: Lagunya Pengemis Cinta Bang.
0: Oke. Okay. Oke, okay, kirim salam silakan Pak.
3: Salam sama Bang Budi, saya selalu Bang. Sama Kak Ana Bang.
0: Iya, sama Ara Bang, juga
3: Bang Mus, Pak Herman, Pak Sultan, Kak Moy, Mbak Ida, Pak Selti. Udah itu aja.
0: Oke.
3: Selamat

0: Meriah Jaya ya. Ini saya cek dulu WA-nya. WA tidak ada yang masuk.
1: Oke. Ada telepon lagi, Bang.
0: Lagi yang masuk. Ayo diangkat, Ara.
1: Halo, Pro Dangdut.
2: Halo juga, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Kita.
1: Oke. Dengan siapa di mana, Bu?
2: Halo, dengan Kak Amoy di akhir-akhir atas.
1: Oh, Kak Amoy di akhir-akhir atas. Gimana kabarnya nih, Kak?
2: Kabarnya orang akhir-akhir kan semua baik-baik.
1: Alhamdulillah. Lagi panen apa nih, Kak, di sana?
2: Ini orang akhir-akhir masih semangat. Jangan lupa bahagia.
1: Oh, terima kasih, Kak.
2: Ya, kalau panennya ini kayaknya nggak ada panen nih di rumah.
1: Oh, nggak ada panen, Kak, ya. Oh, kalau ada panen, Ara mau main ke rumah nih, Kak.
2: Oke, nanti ya. Ada panen durian.
1: Mau request lagu apa nih, Kak?
2: Lagunya siang ini apa yang Abang Budi, apa lagu kita siang ini, Bang Budi?
0: Terserah ketua.
2: Hah?
0: Terserah ketua. Dan jelas enggak suara saya, Kak Amoy? Halo. Halo.
2: Gimana udah?
0: Suara saya jelas enggak?
2: Saya itu aja lagunya, ganteng pacarku.
1: Oh, gantengnya pacarku. Dari
0: Oke, nanti kita putar lagunya gantengnya pacarku ya. Halo, ya, Kak Amoy.
2: Kak Amoy kan tetap gantengnya pacarku. Saya gak mau yang jorok-jorok.
0: Oh iya, karena Kak Amoy kemarin sudah pernah saya tanya lebih milih cowok ganteng apa yang banyak duit, dia milihnya cowok ganteng.
1: Oh, yang ganteng ya, Kak Amoy. Kenapa milih yang ganteng, Kak? Kok milih yang ganteng, Kak?
2: Kan iyalah, kan gimana mau kondangan.
1: Oh, biar enak dipandang
2: jalan.
1: Bangun pagi kan. Pemandangannya indah ya, Kak Amoy ya.
2: Ya iyalah, kalau dulu kita cari.
1: Oke, Kak.
0: Oke, masalah duit bisa dicari bareng-bareng gitu, Kak Amoy ya. Yang penting ganteng aja dulu ya.
2: Iyalah, karena gimana nih jalan-jalan di duluan.
0: Luar biasa. Oke, gantengnya pacarku nanti kita putar ya. Kirim-kirim salam yuk.
2: Salam-salamnya untuk Ara dulu di sana. Salam senang, mudah-mudahan sama Bang
0: Budi. Amin. Oh.
2: Ya, panjang umur dari sini
0: deh. Lagi suara kamu. Ya.
2: Dan untuk para pendengar-pendengar di Ara. Dan untuk para penggemar-penggemar RRI di Ara.
1: Oke.
2: Kata baru apa? Baru disebut dari sakit ya, ini kayaknya kayak udah semangat.
1: Oh, alhamdulillah. Udah segar, Kak ya.
2: Udah
1: tanggal 1, Kak. Udah tanggal 1, makanya udah segar, Kak ya.
2: Iya,
1: udah awal bulan.
2: Iya.
0: Oke, udah, Kak Amoy.
2: Para kawan-kawan kita deh. Ya, kawan-kawan kita kan banyak nih penggemar-penggemar RRI. Ya, dari A sampai Z. Pokoknya untuk semua-semuanya lah, kawan kita dari Sabang sampai Maroke.
0: Kita
2: lanjut perjuangan.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau Kak Amoy tadi milihnya laki-laki yang ganteng, masalah duit belakangan karena bisa dicari bareng-bareng katanya duit gitu.
1: Sebenarnya ya juga ya, Bang ya. Makan enggak mungkin kita ke kondangan enggak bawa yang ganteng, Bang ya.
0: Memang ya. Berhubung telepon juga enggak ada yang masuk lagi. Oh, WA ini ada yang masuk nih. Mas Nawan di Jagong Jeget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bang Budi dan Dek Ara. Salam kenal dari Bukit Kemuning, Jagong Jeget ya. Request lagu dari Sodik featuring Rena. Apa nih? Featuring Rena Movies New Monata ya. Judulnya Gala-Gala. Oke. Salamnya buat Bang Herman, Bang Mus, Bang Sultan, dan juga buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada. Semoga sehat dan bahagia selalu, amin.
1: Amin.
0: Informasi di Jagong setelah kemarin hujan dari pagi sampai sore, sekarang alhamdulillah panas dari pagi, alhamdulillah. Dan buat Kak Selfie Yanti, selamat bertugas di Pro 2. Oke, Selfie udah di Pro 2, udah dari 2 bulan yang lalu memang ya. Kapan-kapan seret juga ke Pro Dangdut, Bang Budi, siap. Kalau pas lagi ada orangnya, kalau lagi gak ada ya gak bisa diseret-seret dong. Nanti saya kena marah sama suaminya diseret-seret orangnya kan. Oke, terima kasih Mas Nawan.
1: Ayo orang. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Wah, dengan ibu siapa di mana nih?
2: Dia tahu tuh bagaimana Bang Budi.
1: Kan Arab belum kenal.
0: Kenalan dulu dong.
2: Ya, Dek.
0: Kenalan dulu dong.
1: Dengan siapa, Bu?
2: Ini dengan Kak Fatma di Aceh Jaya.
1: Oh, Kak Fatma Aceh Jaya, jauh Kak ya.
0: Walaupun jauh, tapi Kak Fatma selalu dekat di hati.
1: Masya Allah.
2: Gak tau lah kalau naik mobil, jalan kaki lumayan jauh.
1: Oh, jauh juga tuh, sampai 5 hari ya Kak.
0: Walaupun Kak Fatma jauh, tapi selalu dekat di hati. Kak Fatma tenang saja.
1: Kak Fatma apa kabarnya nih?
2: Alhamdulillah.
1: Kegiatannya dari
2: kapan? Kabarnya di sini mataharinya sangat cerah.
1: Oh, cerah Kak ya. Berarti udah gak pernah hujan Kak ya?
2: Hujan, cuma hari ini gak hujan gitu. Hari yang lalu hujan sini.
1: Mungkin cerah karena Kak Fatma juga bawaannya hari ini happy banget nih.
2: Luar biasa. Kalau kita selalu cerah loh.
1: Oh gitu, Masya Allah.
0: Kalau Kak Fatma ini prinsipnya ada duit, gak ada duit, bahagia dia.
1: Tetap riah banget. Tetap riah.
0: Oke, apa lagu kita Kak Fatma?
1: Lagunya Kak?
2: Lagunya Kak yang cerah-cerah juga nih, mau diminta karena panasnya matahari, mintanya Sepayung Berdua.
0: Sepayung Berdua?
2: Dari Iwan loh.
1: Sepayung Berdua berarti hujan dong Kak Fatma?
2: Enggak, panas.
1: Oh, panas juga pakai payung ya Kak? Asal berdua dengan dia pakai payung panas-panas nih.
2: Pakai payung jadi yang penting berdua kan jalannya kan di jalan raya.
0: Iya, berarti kalau Kak Fatma lebih milih cowok ganteng apa cowok banyak duit nih?
2: Apa itu?
1: Kak Fatma tadi kan kita bahas orang-orang yang pilih cowok ganteng apa cowok yang banyak duit. Kak Fatma pilih yang mana nih?
2: Aku udah bilang kemarin sama Bang Budi.
1: Oh iya.
2: Yang banyak duit.
1: Oh ya, berarti kita sama Kak. Ara juga pilih yang banyak duit Kak. Yang banyak duit ya.
2: Bisa diingatkan loh.
1: Bener Kak.
0: Tapi kalau kata Kak Amoy, kalau nggak ganteng nggak enak dibawa pergi undangan Kak Fatma.
2: Nggak apa-apa. Yang penting kalau banyak duit bisa dibersihkan.
0: Kotor.
2: Nggak ganteng pun jadi ganteng kalau
1: duitnya. Bener Kak. Bener Kak. Ara tim kakak nih, tim Kak Fatma.
2: Nah, jadi kalau ganteng nggak punya duit jelek juga lah
0: namanya. Luar biasa ya, apa realistis aja ya, zaman sekarang apa-apa butuh duit ya.
2: Iyalah, semua.
0: Oke lah, kirim-kirim salam. Kirim-kirim salam.
2: Semua aja gitu. Buat semua aja ya, buat adik yang cantik ini. Salam kenal ya.
1: Oke, salam kenal Kak Fatma.
2: Namanya siapa?
1: Namanya Ara Kak.
0: Nama lengkapnya?
1: Oh, nama lengkapnya Bayaku Ina Waniara Kak.
2: Oh gitu ya, panjang banget. Ya,
1: panjang Kak, makanya biar kita lebih akrab jadi panggilnya Ara aja Kak.
2: Kayaknya ini mau calon-calon di RRI juga ya.
0: Amin, mudah-mudahan. Iya, insyaallah.
2: Iya, mudah-mudahan ya jadi punya tetap di sini ya.
1: Amin.
2: Jangan ngomong-ngomong kayak Bang Budi ya. Bang Budi sama bilang.
0: Namanya jadwal siaran kan berubah-berubah. Tuh. Oke.
2: Ngomongnya di belakang Bang Budi, enggak berani di depan ya.
0: Maksudnya?
2: Bang Budi suka ngomong di belakang, berani ngomong di depan.
0: Ya kan saya nungguin Kak Fatma, kapan mau ke Takengon nanti kita kopi darat gitu.
2: Oh iya lah,
1: aja Ara dong.
0: Ya boleh.
2: Sama bareng pun jadi kan gitu.
0: Itu dia, ditunggu nanti kalau main-main ke Takengon kabarin aja, oke?
2: Yuk.
0: Siap, ada lagi?
2: Lagu Iwan ya.
0: Oke.
1: Berdua.
0: Payung berdua.
2: Buat kalian di sana acara berapa orang? Berdua atau bertiga?
0: Bertiga, sama Kak Ana lagi makan sih Kak Ananya. Nanti gabung lagi dia.
2: Buat kalian yang bertugas sekarang ini, selamat siang dan sehat selalu. Jangan lupa makan, jaga kesehatannya.
1: Siap Kak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ternyata Ara ada temennya.
1: Ada dong Bang, pasti ada Bang temennya. Kalau kita tanya satu-satu banyak nih Bang.
0: Ada temennya Kak Fatma. Oke, angkat lagi Ara.
1: Halo Pro Dangdut.
2: Betul banget kita Dangdut sudah di Maya Jaya Kak.
0: Ayo siapa ini tanya?
1: Siapa di mana Kak?
2: Mas Boy di Maya Jaya ini sana.
1: Oh Mas Boy. Ara nih baru beberapa hari di sini tapi kan Mas Boy ini udah sering banget nih Bang.
0: Oh iya.
1: Mas Boy ini penggemar berat Pro Dangdut.
0: Berat, sangat berat pokoknya ini Mas Boy.
1: Kenal kembali Mas Boy.
0: Gimana cuaca di sana?
2: Panas banget menunggu manja ini.
0: Oh. Seperti biasa dari pagi tadi ke kantor ya. Udah makan, udah ngopi?
2: Ngomongnya belum makan Bang.
0: Aduh.
1: Kok belum makan Bang?
0: Diomelin aja Ibu Menteri Keuangannya itu.
1: Takut juga nih Bang.
0: Pulang dari kantor kan harusnya semuanya udah siap dong. Mau makan ada, mau ngopi ada, ya kan? Oke, Mas Boy. Tapi saya dengar dari headphone ini kayak ada suara rintik-rintik hujan di sana, enggak?
2: Suaranya kan cerah lah, Bang.
0: Cerah berarti ya. Saya pikir ada suara hujan nih saya dengar dari sini, enggak ya? Ya. Oke, apa lagu kita siang ini, Mas?
2: Lagunya Cinta Merah Candu aja, Kak.
0: Bang. Waduh, enggak jelas apa?
2: Cinta Merah Candu.
1: Oh, Cinta Merah Jambu, Bang.
0: Iya, oke.
2: Salamnya buat semoga sehat selalu, tenang emot, berdari sisi, Bang Budi pun.
0: Amin.
2: Amin. Dan mulai kita sisi, Bang Nur, Bari, Bang Sultan, Bang Umir Mabong, Bang Herman Patat, Bang Bosman, Bang Tani, Bang Pabi. Kanan selfie juga semuanya, Bang. Mesti kawannya kan begini.
0: Oke, Mas Boy. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Boy. Jadi kalau ngomongin Mas Boy lumayan banyak juga pendengar-pendengar kita dari Meriah Jaya Ara ya.
1: Oh, gitu.
0: Alhamdulillah kalau ngomongin pendengar tadi ada Pak Tarmizi di Bangka Belitung. Ada juga yang dari Makassar di Sulawesi.
1: Masya Allah, jauh-jauh Bang ya.
0: Terus ada yang dari Kupang juga. Ada beberapa waktu lalu juga dari Riau. Dari Kalimantan juga waktu itu ada yang sempat nelfon juga. Pokoknya pendengar-pendengar RRI Takengon ini lintas pulau. Sejauh
1: terkenal
0: ini,
1: nih RRI Takengonnya nih.
0: Itulah ya. Karena ini antrian lagunya juga sudah lumayan panjang. Saya cek dulu WA-nya ada WA masuk lagi gak ya. Tidak ada ternyata. Ya sudah kita putarkan dulu lagunya satu-satu Ara ya.
1: Oke Bang.
0: Baik pendengar jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Masih di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Pro
3: Dangdut. Dangdut adalah kita. Hey Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Baik pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di siang hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik pendengar, beberapa hari kebelakang ini marak beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan atau link pendaftaran bantuan kulkas hingga POM mini untuk melaksanakan program untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, setelah ditelusuri terkait dengan kebenaran tersebut, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax pendengar ya. Dilansir dari berbagai media, tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan atau link pada unggahan tersebut tidak dapat dijangkau dan gagal terhubung ke laman yang ada pada unggahan tersebut. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan aplikasi Hive Moderation, diketahui bahwa foto tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dengan probabilitas atau kemungkinan mencapai 99,9%. Nah, dilansir dari laman pnm.co.id, pemerintah memberikan bantuan bagi para pelaku UMKM yang hanya bisa didapatkan melalui pendaftaran digital pada aplikasi online single submission atau OSS yang dilansir di laman resmi www.oss.go.id. Jadi selain dari laman tersebut bisa dipastikan bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoax ya. Yaitu pendengar, demikian informasi Cek Fakta di siang hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca, dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Masih di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke. Masih semangat kan Ara?
1: Masih dong Bang.
0: Jangan ngantuk dong ya.
1: Siang-siang nih masih semangat, tetap semangat. Tanggal 1 Bang.
0: Oke, yang mau telepon masih terus kita tunggu pendengar di siang hari ini. Kemana teleponnya Ara?
1: Kalau telepon boleh ke 0821-6585-4676. Dan kalau SMS atau WA boleh ke 0852-7082-5272.
0: Oke. Makan siang apa tadi Ara?
1: Tadi kami makan siang di kos Bang.
0: Di kos? Oh ngekos?
1: Enggak, tadi ke rumah kawan, ke kos
0: oh,
1: kawan.
0: Oh oke, saya pikir Ara yang
1: kos. Ara enggak ke
0: okay.
1: kos Bang.
0: Oke, diangkat dulu Ara.
1: Okay. Ayo. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dari Bapak siapa, di mana Pak?
2: Ini nampaknya penyiar baru ya.
1: Ya Allah, halo Bapak.
2: Halo.
1: Salam kenal, ini namanya Ara Pak.
2: Bang Budi udah tahu dia.
1: Oh, kan yang kenal Bang Budi, Ara kan belum kenal.
0: Iya
1: Pak.
0: Betul.
2: Dari Celala ini.
1: Siapa Bang?
2: Dari Celala.
1: Oh, kenalan, dari Celala.
0: Kenalan dulu, kenalan. Yeah. Siapa namanya?
2: Bang Sultan, Bang Budi.
0: Iya tahu.
1: Oh, Bang Sultan. Bang Sultan dari Celala. Ini Ara dari Blangkola 1. Okay. Gimana cuaca di Celala Bang?
2: TN.
1: Gimana?
2: TN sekarang. TN.
1: Apa nih TN Bang?
0: Bang, maksudnya ini kalau Ara kan masih baru, jadi jangan dikasih singkatan-singkatan gitu Bang.
2: Panas Mendung.
1: Oh, Panas Mendung. Apa tadi Bang? SM ya Bang ya?
0: SM,
1: oh, sangat mendung. SM sangat mendung.
0: Jadi Bang Sultan ini memang hobinya nyingkat kata-kata Ara.
1: Oh, nyingkat kata-kata.
0: Jadi untuk penyiar-penyiar yang baru, jadi mungkin kaget ini orang ngomong apa ini ya kan, SM ya kan. Jadi begitu Bang Sultan. Aduh.
2: Halo.
0: Kresek-kresek Bang, di mana posisi nih?
2: Halo.
0: Posisi di mana sekarang? Kresek-kresek suaranya.
2: Kenapa Bang Budi?
0: Posisi di mana sekarang? Kresek-kresek suaranya nih.
2: Bang, suara Bang Budi pun kecil kali ini.
0: Kecil.
2: Gak terang suaranya.
0: Volume handphonenya mungkin yang belum tinggi itu Bang.
2: Iya. Bang Budi udah mas.
0: Udah dong.
2: Nah, Abang udah mas.
0: Itu si Ara pusing mikirin singkatan itu artinya apa?
1: Apa itu Bang? Apa itu Bang?
0: Mas makan siang.
1: Oh Mas makan siang. Ada dua ini kosakata baru nih.
0: Kosakata baru ya kan? Apa kegiatan dari pagi Bang?
2: Gimana Bang?
0: Kegiatan dari pagi apa aja dari tadi?
2: Gimana suaranya itu Bang?
0: Ara aja yang ngomong coba.
1: Kegiatannya ada apa aja nih Bang dari tadi pagi nih Bang?
2: Ini lagi main lumpur nih.
1: Lagi mengukur?
2: Main lumpur bersawah.
1: Oh bersawah.
2: Kan main lumpur itu.
1: Oh main lumpur namanya Bang ya.
0: Ngemangan Bang?
2: Main lumpur.
1: Oh meluntur.
0: Ngemangan.
2: Hah?
0: Ngemangan.
2: Mantap.
1: Lagi sawah nih Bang ya.
0: Oke.
2: Iya. Barusan pulang dari sawah.
0: Oh. Cuaca di sana bagaimana cuaca?
2: Cuaca?
0: Mm-hmm.
1: SM.
2: Ini cuaca di TPM sekarang.
0: Oh. SM, oh iya tadi sangat mendung ya.
2: TPM panas mendung.
0: Panas mendung. Sehat semua keluarga di rumah. Saya udah lama nggak dengar suara Bang Sultan nih.
2: Alhamdulillah sehat. Kantong yang nggak sehat. Aduh. Lagi kanker sekarang.
0: Aduh. Turut berduka cita Bang.
2: Lagi kanker
0: nih. Oke. Apa lagi kita siang ini Bang? Waduh, jaringannya nih.
2: Bang Budi sekarang lagi copas ya.
0: Apa tuh?
2: Dompet basah.
1: Oh ya Allah.
0: Enggak dong, dompetnya nggak saya celupin ke air.
2: Enggak, maksudnya dikasih dengan ini dong.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang.
2: Mentang-mentang copas takut diminta.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau ini kan udah tanggal muda sekarang.
0: Nah. Terus kalau tanggal muda?
2: Tanggal muda sekarang kan?
0: Iya terus kalau tanggal muda kenapa?
2: Hah? muncul dobas.
1: Oh, dobas dompet basah.
2: Dompet basah dibasahi dengan uang.
0: Oh, alhamdulillah, alhamdulillah, Bang. Itu kan lagi saya sisihkan untuk rencana pernikahan, Bang.
2: Kapan lagi? Masa rencana aja dulu.
0: Insya Allah, Bang. Insya Allah, Bang.
1: Biar kita ngadu, Bang, ya.
0: Manusia kan hanya bisa berencana, selebihnya kan Allah yang menentukan.
2: Ya itu kan betul. Usia udah berapa tahun, Bang Budi?
0: Saya tahun depan udah 37.
2: Ya. Aku dulu 19 dah.
0: Terus kenapa?
2: Hah?
0: Terus kenapa kalau 19?
2: Itulah kenapa kan dia kali.
0: Ya, maksudnya perjalanan orang itu jangan disamakan.
2: Ya itu kan iya.
0: Karena dinamika kehidupan tiap orang itu kan beda.
2: Biasa Bang Budi itu kadang-kadang lama nikah, kadang-kadang disuruh takut nyari.
0: Beda, mungkin bang Sultan dari keluarga yang berada, makanya cepat nikahnya, ya kan?
2: Apa berada sekarang pun lagi kanker. Bang Budi.
0: Itu kan 19 tahun, saya ngomongnya dulu ini, bukan sekarang.
2: Iya, dulu pun selalu dalam kanker.
1: Kanker nih kantong kering,
0: kantong kering.
2: Oh, kantong kering.
0: Karena jangan disamakan orang-orang kan beda. Mungkin Bang Sultan dulunya dari orang keluarga berada, saya enggak.
2: Gitu. Ya, biasa orang sederhana aja.
0: Iya kan? Karena perjalanan orang beda-beda, jadi jangan disamakan. Gitu.
2: Soalnya kadang-kadang Pak Budi dulu sekolah
0: ke. Iya.
2: Ya kalau sekolah itu udah kalah saya Bang Budi.
0: Ya itu kan rezeki masing-masing Bang Sultan.
2: Itulah.
0: Alhamdulillah. Ya kan?
2: Ngomong-ngomong untuk tahun depan orang dari mana nih Bang?

0: orang Jawa ini masnya besar-besar Bang Budi.
1: Enggak, soalnya dulu waktu zaman SMA saya punya temen perempuan dari Jogja ya kan, saya ngeliatnya kok ini aduh halus banget gitu ya kan, dipanggil sama orang tuanya misalkan, Dina dalam Pak, aduh halus banget gitu. Halus banget ya, itu
0: apa takutnya kita kan baru-baru dia kayak cuma Budi.
1: Iya maksudnya ya kalau itu kan urusan belakangan lah, tapi kita secara kasat mata melihatnya seperti itu gitu, enak aja adem
0: kalau
1: gitu.
0: Baru-baru ya ada pantun katanya Bang Budi.
1: Apa tuh
0: katanya, ini katanya banyak orang menanam fruit katanya, aku seorang menanam padi.
2: Cakep.
0: Banyak orang karam di laut, aku seorang karam di hati karena tidak sering jumpa.
1: Jadi ya gitulah, pokoknya intinya ya minta doanya aja lah Bang Sultan ya.
0: Mudah-mudahan rencana-rencana berhasil semua, sukses.
1: Amin, amin. Sehat-sehat sekeluarga semua di sana ya.
0: Amin, amin, amin. Alhamdulillah.
1: Kegiatannya ya.
0: Mudah-mudahan gak masalah di sendiri Bang Budi ya.
1: Aman, aman, aman. Insya Allah, insya Allah. Amin, amin.
0: Memang kalau aman juga ayo semua Bang Budi.
1: Iya, aman Budi, aman Rizal, aman Rizky.
0: Aman Nil, aman Nita.
1: Itu si Ara pusing sendiri di studio ini ngomong apa ini dua orang ini.
2: Masih belum nyambung nih Bang.
0: Ke Ara pusing punya suku apa itu?
1: Ara Gayo ke Jawa.
2: Ara Gayo Bang.
1: Gayo.
0: Oh iya.
2: Jadi gak lengket gitu Bang ya? Jadi gak lengket karena Gayo.
0: Lengket lah.
1: Oke, apa lagu kita Bang Sultan?
0: Lagu kita? Lagi kanker nih dari Anya. Siapa tuh mabuk duit? Dan siapa tuh?
1: Mabuk duit udah saya putar tadi di awal.
0: Ulang, pokoknya ulang.
1: Oke, apa sih yang gak buat Bang Sultan? Iya.
0: Kalau sama saya enggak susah-susah. Mau bilang mau, kalau enggak pun bilang mau putar terus.
1: Oke, aman. Nanti kita putar ulang lagi lagunya buat Bang Sultan, ge.
0: Karena kita mau ngomong dari kanker, kan?
1: Oke.
0: Tentang Bang Budi sekarang lagi dobas. Tahannya dobas.
2: Amin.
1: Alhamdulillah. Lancar-lancar juga. Banyak
0: orang cuman bilang di tangga mati.
1: Enggak jelas.
0: Salam-salamnya.
1: Ya.
0: Pertama sekali buat Bang Budi, Bang Fajri, Bang Aldi, Kak Ana, Kak Ara, Kak Nur, Kak Ayu, Kak Selfie, Kak Paranyu, Kak Tinda ya.
1: Udah 2 bulan di Pro 2 Selfie Bang.
0: Pantas gak ada kedengaran suaranya.
1: Kalau mau dipantau boleh di Pro 2 90,6 Bang.
0: Di dalam radio digitalnya gak dapat
1: share-nya. Radio manual bisa 90,6.
0: Iya.
1: Bisa dipantau di situ.
0: Yeah.
1: Siapa lagi?
0: Siapa ada di luar baru dibeli radio manual nanti.
1: Oh ya, ya, ya. Siapa lagi salamnya?
0: Kemudian buatnya Kak Nora, Kak Mayani, Kak Lisatan, Pak Imam Taufik, pimpinan. Dari kemudian Mas Boy, Mas John, Mas Nawan, Bang Jafar, Aramiku, Bang Irman, Kak Fatma, Mak Pita, Kak Amoy, Kak Selby, di Kelanare. Kemudian Mak Sada di Ishak. Kemudian Bang Ranto, Bang Khalid, dari A sampai Z Bang Budi.
1: Oke, siap Bang Sultan.
0: Terima kasih Bang Budi, Kak Ara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu Ara, kalau kita ngobrol sama orang tua tuh harus banyak-banyak sabar ya kan.
2: Banyak apalagi, yang disingkat Bang ya.
1: Apalagi sudah anan-anan, awan-awan. Jadi kita sebagai anak muda, saya gak muda lagi sih sebetulnya ya. Jadi harus banyak-banyak sabar. Karena memang pendengar-pendengar kita ini hobinya ngomong, bercanda, ngobrol. Ya selama obrolannya masih enak didengar ya gak masalah. Kayak tadi Bang Sultan memang hobinya ngobrol dia, makanya. Ini angkat lagi nih Ara, siapa lagi telepon nih?
2: Halo Pro Dangdut.
1: Halo.
2: Halo juga
0: Mbak
2: Budi. Dangdut adalah kita Bang.
1: Jadi
0: kalau kenal dulu untuk siapa itu?
1: Ara
0: itu Jumai.
2: Ara Isin Jumai.
1: Ara. Jadi ini Abah di Payatumpi, salah seorang orang tua kita juga yang memang sudah lama mendengar.

0: Kalau nggak salah Abah umurnya 17 apa 18, Bah?
1: 37.
2: Abah masih muda nih, 37.
0: Abah sudah punya cucu, cucunya ada 11, Bah, ya?
2: Hampir selusin, Bah, ya?
1: 37 jangan dibalik.
0: 37 dibalik maksudnya.
2: Oh, jadinya 73, Bang.
0: 73, Bah. Iya. Gimana kegiatan hari ini, lancar, Abah?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Oh, iya betul, dari pagi memang cuaca mendukung nih. Sudah di rumah apa masih di kantor nih?
1: Nah, sudah di rumah masih.
0: Sudah di rumah ya.
1: Yang dari
0: tadi. Oh.
2: Berarti sudah makan siang dong, Bah?
1: Sudah dong.
0: Ngopi berapa sehari, berapa kali ngopi apa?
1: Dua kali.
0: Ya. Sebetulnya kopi.
1: Jam 3.30 itu sekali, nanti jam 4 sekali.
0: Oh,
2: ada jam, jadwalnya, Bang?
0: Jam itu rutin setiap jam itu apa, atau mungkin kan
1: rutin?
0: Atau
1: rutin ya? Ya, tenang, Bang. Jadi ini memang luar biasa perut apa kan? Makan nasi udah bisa ngopi.
2: Buat minum kopi.
0: Iya.
1: Karena memang sudah bisa kopi dari dulunya sama kakek.
2: Kita orang Takengon memang suka kopi nih, Bah.
0: Iya.
1: Betul. Ya, percuma minum kopi ya kalau enggak minum kopi kan.
0: Betul.
1: Ada kopi banyak cerita. Kopi banyak cerita kan.
0: Arah kopi, arah cerita. Ya kan.
1: Jadi yang dimaksakan mau dikemanain, Mas Dun?
0: Enggak, masih kok sampai sekarang.
1: Ini mau cari orang Jawa ini ketahuan nanti ini.
0: Gimana?
1: Ketahuan ini.
0: Kan memang
1: dari orang Jawa.
0: Iya.
1: Maksudnya orang Jawa.
0: Iya, kan memang yang di Makassar itu orang Jawa.
1: Iya, dia.
0: Iya, tinggalnya di Makassar.
1: Logatnya enggak ada Jawanya di situ.
0: Iya, tapi ada keturunan Chinese-nya, Bah.
1: Oke, kapan ngintip juga, kapan ngintip akan
2: ngintip. Biar kita nabung ya, Bah, beli kamu, Bah.
0: Siap. Jadi memang orang tuanya, bapaknya Jawa Semarang.
1: Oh.
0: Mamanya Chinese Manado.
1: Mudah-mudahan di tengah nanti Jawanya ya.
0: Amin, Abah. Iya, lagunya apa ini?
1: Bagaimana?
0: Lagunya apa, Abah?
1: Lagunya
0: Oke, Abah, siap. Terima kasih, Abah.
1: Sehat terus, semangat terus.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, betul kan yang saya bilang, memang pendengar-pendengar kita nih hobinya ngomong, ya kan?
2: Bener, Bang.
0: Ngomong, tau udah setengah tiga lagu gak kita putar, ya kan?
2: Oh iya, Bang. Udah kasihkan ngobrol, Bang.
0: Udah kasihkan ngobrol, ya. Saya baca dulu WA-nya satu-satu nih. Udah ada yang masuk lagi WA-nya dari Bang Mus di Simpang Balik. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Request lagu dari Mirnawati, Anggur Beracun. Ngeri juga anggur beracun nih. Salam buat pendengar, penggemar, juga penyiar. Sedikit goresan siang. Nah, ini Bang Mus yang saya bilang penyair kemarin ini.
2: Kata-katanya
0: ya,
2: selalu, Bang, ya.
0: Seperti biasa selalu mengirimkan kata-kata bijaknya gitu. Sialnya trauma itu datang lagi, bukan mengetuk namun menerjang tanpa izin kembali, menghanyutkan kedamaian yang aku bangun mati-matian. Seakan ingatan kembali berbisik kepada bayang-bayang yang kupaksa pergi. Rasanya masih sama, dingin dan mencekam, membuat aku kembali lemah seolah-olah aku tak pernah belajar menjadi tegar. Beribu tanya kembali berserakan menjadi puing-puing yang tak menemui jawaban. Tertanda Mus di dermaga kasih Labuan Sayang Simbal City.
2: Aduh, Bang. Ini yang tadinya arah semangat sekarang jadi galau, Bang.
0: Perempuan mana lagi yang menyakitimu, Bang Mus?
2: Galau kali ini, Bang.
0: Ada Bang Muhtar, Bang Joy ya, di Pondok Sayur. Assalamualaikum, Bang Budi. Waalaikumsalam, Bang Joy di Ponsai. Request lagu dari Lola Drekel, judulnya Bagaikan Garam Dibuang ke Laut. Salam untuk Bang Penyiar dan semua pendengar setia RRI Takengon yang lagi monitor radio kesayangannya. Semoga sehat selalu aja. Oke. apa tadi, Lola Drekel, judul

0: Assalamualaikum Dik Budi. Aduh, gimana gitu rasanya saya dipanggil Dik Budi ya. Dan penyiar baru Tiara apa Tara? Ara Mak Selfie. Pro dangdut adalah kita. Lagunya Imam S. Arifin, judulnya Bagaimana Bisa. Oke, ya gimana bisa, saya juga tidak tahu ini gimana bisa. Salam buat semua penyiar dan pendengar penggemar setia RRI di mana saja berada. Oke, wassalam berizin mulum-mulum Mak Selfie ya. Jadi siang ini saya ditemani sama Ara sedari tadi. Harusnya ada Kak Ana juga ini, saya nggak tahu. Tadi Kak Ana bilangnya izin mau makan, kayaknya habis makan langsung tidur ini Ara orangnya nih, nggak datang-datang lagi ke studio. Oke. Udah jam 2:30, kita putar dulu lagunya satu-satu Ara ya.
1: Oke, Bang.
0: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, masih di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Kita.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.

0: Kembali lagi di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: 14 pukul 14 lebih 39 menit pendengar semua, yang artinya masih ada waktu kurang lebih ya berapa arah?
1: 20 menit.
0: Ya, masalahnya saya lemah matematika nih. Yang anehnya saya lemah matematika tapi ngitung duit pinter arah. Ini gimana?
1: Semua ceritanya? Orang ngitung duit pasti ya, lancar, Bang.
0: Matematika lemah tapi mau kayak mama dulu di rumah tuh kan, matematikanya lemah, dia dikasih duit sama bapak pinter ngitung dia. Luar biasa memang ya. Jadi kita ngapain lagi, Ara? Ada telepon lagi masuk, kita coba angkat deh satu lagi. Ayo.
1: Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Kak?
2: Dengan siapa nih, Bang Budi?
1: Kita belum kenalan, Kak. Ya Allah, kita belum kenalan.
0: Bunda Hana ini.
1: Oh, Bunda Hana kenalin nih.
2: Dengan siapa ini, Kak?
1: Salam kenal, nama saya Bayaku Inewaniara. Bunda bisa manggil Ara.
2: Ara, Kak Ara.
0: Bunda Ara ke Sen.
1: Tanggal 1 ada nih, Bunda.
0: Ngapain aja Bunda dari pagi tadi?
2: Anak sisi ya Rasen.
0: Ike gerara Rasen, gerara banan Bunda. Jadi kalau Bunda lebih baik cowok ganteng apa cowok banyak duit, Bunda?
2: Karena ini masih dari
0: pisang. Apa Bunda?
1: Gimana Bunda?
0: Tidak jelas suaranya Bunda.
2: Ara masih gadis ya.
1: Oh, Ara masih gadis, Bunda.
0: Gadis, Bunda.
2: Budi.
0: Kenapa? Kok saya?
2: Nanya ke Kak Ara. Kak Ara mau ganteng ya, atau yang mau
0: gadis? Udah saya
1: Ara
0: tanya
1: tadi. Ara udah jawab tadi, Bunda. Jawab. Sekarang giliran Bunda.
2: Ya, kalau Bunda udah gak disini lagi.
0: Jadi kalau saya tanya tadi sama Ara, kan Ara lebih milih laki-laki yang banyak duitnya daripada
1: yang berduit ya, Bunda ya.
2: Iya.
1: Bunda gimana tuh kok yang berduit?
2: Yang berduit, tapi dia belum tentu sayang.
1: Oh. Jadi Bunda,
2: kalau orang yang ganteng,
1: ya.
2: Nah, kita lebih cantik.
1: Ya.
2: Dia itu pasti sayang.
1: Oh.
0: Berarti lebih bagus.
1: Berarti pilihannya yang ganteng, Bunda ya.
2: Ganteng dan banyak duit.
1: Oh, dua-dua nih Bunda diborong.
0: Tapi masalahnya sulit zaman ini Bunda nyari yang seperti itu.
2: Ya, orang kata Pak Budi kalau lagi sakit aja disodorin duit itu sembuh.
0: Aduh, jadi gitu Om ya. Ada Om di situ, Bunda.
2: Benar, itu
0: kenyataan
2: loh, Bang.
0: Oh, itulah. Oh, makanya kalau bunda lagi sakit, jangan dikasih obat, kasih duit aja, Om. Besok sembuh langsung.
2: Ini langsung sembuh.
0: Sama Ara juga, kalau misalkan nanti udah nikah, tiba-tiba Ara sakit, nggak dikasih obat sama suaminya, dikasih duit, besok sembuh.
1: Berarti harus cari yang berduit, Bang. Berarti benar pilihan Ara yang dari awal, berduit.
2: Apalagi dia yang kembang.
1: Iya, diajak belanja ya, kenyang lah Bunda. Di tanggal 1 nih Bunda kan, belanja kita Bunda. Bunda udah diajak belanja belum Bunda?
2: Kalau
0: Bunda sama Om kan mengikuti jadwal ngutip.
1: Oh.
0: Jadi begitu ada hasil kutipan ya, berangkat terus ke Biren.
1: Nanti kalau udah panen, ajak-ajak Ara ya Bunda.
2: Emang bisa ngutip.
1: Bisa dong Bunda, bisa ngutip para Bunda.
0: Cewek-cewek gayo tuh lah ternyata tahan banting Bunda ya.
2: Kak Ara kampungnya di mana?
1: Kak Ara dari Blangkoa 1 Bunda, tapi kami ada kebun kopi Bunda.
2: Di mana tuh?
1: Di Angku Bunda. Hari Minggu Ara baru ngutip loh Bunda.
2: Oh ya?
1: Iya, dapat 2 tem Bunda, sehari.
2: Sehari 2 tem?
1: Iya Bunda, kuat Bunda kan?
2: Kuat
1: Bunda. Kayaknya nggak kuat nih Bang.
0: Sehari itu rata-rata bisa 5 tem,
1: oh, iya.
0: Harusnya 6 tem.
1: Oh iya gitu ya Bang. Oh berarti ya.
0: Kalau untuk
2: pemula
0: oke lah.
1: Oke kan Bang. Oke itu.
2: Nah, Om juga dulu pertama-tama dia ke Takengon, ke Benar Meriah, nutipnya cuma 5 bambu sehari.
1: Berarti masih kuat arah lagi nutipnya.
2: Buat ke arah.
0: Itu tiap setengah jam duduk capek, setiap setengah jam duduk capek. Ya nggak siap-siap kayak gitu jadinya.
2: Itu kalau Bang Budi kayaknya Bang Budi nggak bisa ngetik batu, dia cuma bisa ngetik apa ini.
0: Kayak waktu itu yang pernah saya bilang kan, kalau kopi ini kan butuh perjuangan, tah mupuk lah, nebes lah, nyeding lah, lain. Kalau saya lebih senengnya yang pohon-pohon besar macam durian, alpukat gitu. Jadi perawatannya pun nggak begitu berat seperti kopi.
1: Iya benar bang.
0: Gitu. Jadi kita bisa langsung datang ke sana. Wah udah tinggal nikmatin aja, durian kita buka, alpukat kita makan, gitu.
2: Ya sebenarnya memang kayak gitu Bang Budi.
0: Iya. Kalaupun perawatan paling itu cuma setahun dua kali lah, itu pun cuma sekedar mupuk sama nebes-nebes aja udah.
2: Iya.
0: Dan itu bisa kita kerjain sendiri kan, kalau kopi ini.
1: Harus royongan Bang ya?
0: Aduh, nggak bisa. Banyak perawatannya dan belum tentu bisa dapat lebih dari hasil yang kita dapetin dari ngutip. Kadang mau imbang antara hasil perawatan sama hasil kutipannya kan. Gitu. Kalau saya sih lebih prepare-nya pohon-pohon yang besar terus dibanding pohon-pohon kopi sih sebetulnya.
2: Ya, tapi kita nanamin alpukat aja sama coklat ya Bang ya.
0: Itu boleh tuh Bunda. Tapi ya tiap orang kan punya pendapatnya masing-masing. Kadang lebih bagus kopi ya silakan.
2: Kalau Om sih sukanya memang kopi. Tadi ke kebun kan pernah sakit kemarin berapa hari kan dah agak-agak sendiri. Katanya udah duduk termenung aja Om di sana tadi mikirin.
0: Enggak ada duit ke? Atau gimana?
2: Bukan. Kan kemarin sakit, terus kan nggak siap ini nggak selesai baru pas tadi kami ke kebun dia lihat utuhnya udah rumput dia duduk termenung dia.
0: Iya.
1: Sedih lihat kebun Bunda ya.
0: Bukan kok lama banget ini nggak pulang-pulang ya kan gitu. Oke lah Bunda, karena sudah mau di ujung nih. Jadi Bunda mau kirim-kirim salam untuk siapa? Sepertinya kalau request lagu sudah tidak mungkin lagi karena sudah mau jam 3. Jadi kirim-kirim salam aja Bunda.
2: Malamnya ini salam kenal kembali buat Kak Ara.
1: Iya Bunda.
2: Terus buat Bang Budi sama Kak Ara, selamat tugas sampai tuntas, sehat-sehat. Terus buat Mbak Pita, Mbak Ica, Mbak Selfie, semua mak deh.
0: Oke, pokoknya untuk mama-mama ya. Khusus buat mama-mama.
2: Terus buat semua Bang Amir, Bang Sultan, Bang siapa lagi? Bang Boy, Bang apa lagi? Bang siapa lagi? Di sekolah dari Bang Mus.
0: Ya.
2: Bu Herman. Mas Boy, apa kabar Mas Boy?
0: Mas Boy sehat. Tadi nelpon Mas Boy.
2: Tadi nelpon ya, nyinggung nggak tadi?
0: Gimana?
2: Bunda nggak tadi?
0: Oh, sepertinya enggak ya Ara ya.
1: Sepertinya
2: enggak. Biasanya Mas Boy itu pasti.
0: Sepertinya enggak, bunda sudah mulai dilupakan sama Mas Boy.
1: Aduh, gimana nih?
2: Yang penting bundanya enggak lupa sama RRI Pakai.
0: Oh, itu ya, alhamdulillah Bunda.
2: Bang Ari itu pulang ngasih obat katanya biji kedondong.
0: Biji kedondong buat apa?
2: Buat obat batuk.
0: Buat batuk. Oh.
1: Baru tahu warani Bunda.
0: Biji.
2: Iya, cuman ya kan enggak mungkin.
0: Oh. Berarti bijinya diapain ini? Bijinya direbus kah, diolah seperti apa bijinya?
2: Nah, itu dia dikasih tahu ditarik.
0: Gimana, Bunda?
1: Ula-ula.
2: Dikasih tahu ditarik.
1: Bang Ari bercanda. Oh,
0: bercanda. Saya pikir serius. Mau ketah Bunda, siapa lagi salam-salamnya?
2: Ya, pada
0: Oh, Bo. Bridgin.
2: Bo, kita.
0: Salam-salam Bunda. Om, sehat-sehat semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu Ara, jadi mulai sekarang Ara sudah paham kan bahwa pendengar-pendengar kita itu memang dasarnya hobinya ngobrol.
1: Iya.
0: Jadi kalau setiap ada program lagu-lagu yang tidak keputar itu sesuatu yang wajar lah. Karena kalau ada orang telepon kan gak mungkin, "Bang apa lagunya, salam-salam," udah langsung telepon tuk, kan gak mungkin.
1: Iya bang, tapi seru loh bang ngobrol-ngobrol sama pendengar ya, RRI.
0: Jadi sekarang Ara juga mulai tahu. Jadi kedepannya kalau nanti pas lagi siaran, ini kok orang ngomong mulu sih, ini bawel banget sih apa gimana. Enggak, memang tipikal pendengar-pendengar kita itu pada dasarnya seneng ngobrol, seneng bercanda, seneng bercerita. Jadi ya kita pun juga welcome gitu, biar program-program kita semakin meriah lagi karena banyak yang dengerin gitu ya. Kira. Karena kita sudah di ujung, Kak Ana juga katanya tadi mau makan siang tapi nggak balik-balik lagi ke studio, nggak tahu, saya pikir tidur kayaknya Kak Ana di studio sebelah ya. Tapi udah nggak apa-apa. Kita cukupkan Pro Dangdut sampai di sini pendengar. Kita berjumpa kembali di Pro Dangdut edisi selanjutnya. Mohon maaf, ini sudah pasti banyak lagu yang tidak terputar.
1: Karena rame banget nih hari
0: siang hari ini. Lumayan rame karena ada Ara mungkinnya sembari perkenalan juga dengan pendengar-pendengar yang lain. Jadi kalau suatu saat kalian dengerin suaranya Ara, sudah gak kaget lagi, oh ini suaranya Ara gitu ya. Oke Ara, terima kasih juga sudah mau nemenin saya.
1: Oke bang.
0: Siang hari ini lancar-lancar terus, perdalam lagi ilmu-ilmu siaran. Oke, tanya aja kalau misalkan ada yang gak tahu, tanya.
1: Pasti bang.
0: Sama senior-seniornya, tanya ini apa, ini apa, ini apa. Jangan kebanyakan diem, nanti diem-diem-diem tahu-tahu mules perutnya ya kan. Jadi tanya aja apa yang mau ditanya, tanya sama-sama ya, kita bangun RRI Takengon biar supaya lebih banyak lagi yang dengerin dan supaya lebih maju lagi kantor kita gitu.
1: Amin.
0: Ya. Oke, terima kasih Ara, dan sebagai penutup Pro Dangdut kita hadirkan kembali dua lagu dari Della Monica, Gantengnya Pacarku, dilanjut dengan Iwan Sepayung Berdua. Terima kasih Ara, kita cukupkan Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dadah.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon. Bersama saya Fajri hadir menemani Anda lewat rangkaian program dan informasi yang akan kami hadirkan di edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Pendengar, seperti biasa mengawali jumpa kita, kita ikuti lintas informasi.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
0: Kami sampaikan lintas informasi pendengar pukul 15 waktu Indonesia Barat, Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha SIK MSI melaksanakan tatap muka dan temu ramah bersama para Babin Kantipmas Polres Bener Meriah sebagai upaya memperkuat komunikasi serta mengetahui secara langsung situasi dan berbagai kendala yang dihadapi personil di desa binaan. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Bener Meriah mendengarkan langsung berbagai kondisi yang dihadapi Babin Kantipmas saat menjalankan tugas di tengah masyarakat. Hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap persoalan di desa dapat diketahui dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak terkait. Sekali lintas informasi dan selamat sore.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Ya, pendengar, selanjutnya kita ikuti Berada Asta Cita Berjaringan, produksi atau persembahan RRI Bandung, RRI Bovendigul, RRI Sibolga, dan juga RRI Cirebon.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 08 11 79 727 912. Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia. Di siang hari ini bersama saya Didi Firdaus di beranda Sacita Berjaringan Nasional ya. Di Kamis 1 Oktober 2026 saya akan menemani Anda 1 jam ke depan ya dengan pilihan paket produksi dari Radio Republik Indonesia Senusantara. Kita awali dari RRI Bandung. Ini dia dengan judul Berani Bicara Wujudkan Ruang Aman Bagi Anak.
0: Beranda Sacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

0: Rumah, sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia, tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es. Jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu. Itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga. Nggak membiarkan, nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
0: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat, move on-nya gitu sih, anaknya cepat melupakannya gitu. Meskipun kita terminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani. Kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami nggak bisa berbuat apa-apa. Karena dari polisi juga, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor, kemudian kami dampingi, jadi nggak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
0: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Narasimha Zaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
2: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Terpikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena lebih kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu tuh udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi. Dan itu lebih bisa dinotis oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notis karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, oh ya udah, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rangsangan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
3: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku itu mendekat kepada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan yang lain, sehingga korban tuh sering gak nyerar kalau misalnya.
2: Melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
3: Untuk edukasi tuh udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah. Tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang terpengaruh tadi orang-orang di sosial media.
2: Sama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu, emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing, kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
0: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
2: Yang pertama itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak-anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal, itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan aku bantu untuk bisa mengkomunikasikan, baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu, kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline 119, di mana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying, ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
3: Terus selain menjadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya, korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman, diginiin. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini itu sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal
2: yang
3: salah.
2: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reason mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah dari lingkungan.
0: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa hal sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tubuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Beranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Bovendigo dengan judul Kekerasan Seksual pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Astacita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Astacita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Astacita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia, S.Psi. Beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual

0: dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia, ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga, ya. Rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup, serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan. Sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana. Takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
1: Jadi kayak trauma gitu, ya.
0: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut, ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa

0: pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah itu, saya takut orang melihat saya, penilaian saya. Saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan orang lain. Ini biasa jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya. Kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya. Saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
1: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
0: Tidak ada beda jauh, karena itu sama, itu semuanya dampak mental pada manusia pada umumnya.
1: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
0: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
1: Terus kenapa nih Ibu, kalau macam anak begitu mengalami kekerasan seksual, dia tuh memilih lebih memilih diam. Itu kenapa? Tidak mau bercerita begitu. Itu kenapa begitu?
0: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
1: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
0: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
1: Secepatnya ya harusnya. Ya.
0: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Kita di Bovendi Good ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendi Good sendiri, kami menangani kasus awal saja. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendi Good yang profesional.
1: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual ini yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri, ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
0: Saya sebagai konselor,

0: Saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi.
1: Okay.
0: Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Perlindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPT PPA Bu Fendi Guli ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT di PPA. Saya harap kedepannya Bu Fendi Guli juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Bovendigul.
3: Beranda Asta Cita.
4: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama untuk Mencegah Kekerasan Seksual.
5: Pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar di mana Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
6: Halo.
5: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih Bu bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini.
6: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar

0: boleh kami jelaskan perlindungan anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling misalnya gitu, atau cewek gitu ya, kayak bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi ya. Lalu omongan-omongan atau gumbal-gumbalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
1: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
0: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya, kalau kekerasan seksual yang sudah terjadi ya, kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah, sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak misalnya TK itu kami mengajarkan lagu, ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh, sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja, bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu sih.
1: Nah, mungkin selanjutnya ini ya Bu, kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya Bu ya, apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini Bu?

0: menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
1: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu apalagi orang-orang terdekat dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
0: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya. Pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita. Yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar. Atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
1: Berarti terlihat gitu ya?
0: Iya, pasti terlihat.
1: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
0: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak.
1: Lebih murung gitu.
0: Benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
1: Jadi untuk di Kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
0: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban, dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja, tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
1: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
0: Iya benar.
1: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
0: Kalau untuk saran orang tua ya, saya juga baru jadi orang tua ya, 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih pekala terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan misalnya nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
1: ada
0: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar.
2: Ya, pendengar, kita ikuti kumandang azan asar terlebih dahulu untuk Latak Yangon dan sekitarnya.
3: Barallahu Akbar.

0: Ada.
1: Assalamualaikum ibadah sholat asar bagi anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar kita kembali bergabung untuk mengikuti siaran berjaringan beranda Astacita.
2: Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba, wiu-wiu, cewek. Itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik, ya, yang sering terjadi, itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah, itu dijadikan sesuatu, ya, dimaklumin lah. Nah, itu padahal kan tidak baik. Malahan, ketika ada yang mengingatkan, itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih, so alim banget, apa sih, baperan banget, gak asik lu. Nah, itu.
2: Saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan, apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAI di Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
4: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmatin dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
0: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, gak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
5: Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan, dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal, setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Beranda Asasita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya, Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Ananda Astacita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sacita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Ya, Bergerak Pro 1 RRI Takengon, rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia selanjutnya hadir menemani kebersamaan kita untuk saat ini. Hingga pukul 17 nanti lewat rangkaian program dan musik dan informasi yang akan terus hadir. Tetaplah bersama kami di 93 FM.

Tahukah Anda? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Jika hanya satu barang yang naik, itu belum disebut inflasi. Inflasi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup bertambah, dan pengeluaran keluarga meningkat. Inflasi bisa terjadi karena meningkatnya permintaan, naiknya biaya produksi, atau terganggunya distribusi barang. Ketika harga naik, daya beli masyarakat bisa menurun. Oleh karena itu, inflasi perlu dijaga agar tetap rendah dan stabil demi kesejahteraan bersama.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia hadir menemani kebersamaan kita sore ini hingga pukul 5 sore atau hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan masih terus dengar rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia yang menemani ruang dengar Anda. Edisi hari ini 1 Oktober 2026, hari kesaktian Pancasila juga diperingati pada hari ini. Dan pendengar, selamat sore ya untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Dan nanti juga kita akan update berkaitan dengan informasi terkini.

0: Di era serba digital, informasi datang tanpa henti. Tapi, apakah semua yang kita baca itu benar?
1: Jangan mudah percaya sebelum memastikan. Saring sebelum sharing. Periksa sumbernya. Baca sampai tuntas, jangan hanya judulnya.
0: Eh, ini berita benar nggak sih?
1: Cek dulu deh di situs resmi. Jangan sampai kita ikut sebar hoax.
0: Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget, tapi juga bijak berkomentar, menjaga etika, dan melindungi data pribadi.
2: Gunakan media sosial untuk hal positif, sebarkan inspirasi, bukan provokasi. Karena satu klik kita bisa berdampak besar bagi banyak orang.
3: Cerdas digital, Indonesia makin kuat.

0: YI for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
2: Ah?
1: Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI for Yay Info.

0: Live for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Dari tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh, iya.
2: Aduh, jadi seger lagi.

Jempolmu adalah tanggung jawabmu. Sebelum membagikan informasi, pastikan kebenarannya. Cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan jangan mudah terprovokasi. Saring sebelum sharing. Cerdas digital, bijak bermedia.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Talking On pukul 16.26 menit waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya masih dengarkan pilihan lagu pop Indonesia dan informasi pendengar dari laman KBRN rri.co.id. Kontingen Indonesia kembali menambah koleksi emas atau medali emas pada Asian Games 2026. Kali ini emas kelima merah putih datang dari cabang olahraga panahan melalui Nurisa Dian Asrifah. Nurisa tampil di nomor individu putri came on dan memastikan gelar juara setelah mengalahkan wakil Filipina Amaya Amfaro dengan skor 139 dan 137 pada laga final pada hari ini. Pendengar, tambahan emas ini membuat koleksi Indonesia di Asian Games 2026 menjadi 5 medali emas, 7 perak dan 20 perunggu dengan total 32 medali emas. Untuk informasi lengkap dapat langsung dilihat di laman KBRN pendengar rri.co.id.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 16.40 menit waktu Indonesia Barat. Masih dengarkan pilihan lagu-lagu pop Indonesia dan informasi tadi berkaitan dengan tambahan medali emas dari ajang panahan menjadikan Indonesia meraih atau mengoleksi 5 emas untuk hari ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: FYI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasak rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info.
3: Mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

0: Live for Yay Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk iya. Banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa? Aduh,
2: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu?
2: Mm-mm.
1: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for Yay Info.
3: Iya, mendengar Pro 1 RRI tanggal pukul 16.54 menit waktu Indonesia Barat. Kami akhiri rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia kita dengan satu pilihan lagu penutup. Setelah ini nanti kita akan ikuti Lintas 17 bersama RRI Banda Aceh.

0: Vital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorul Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila jadi momentum bagi generasi muda untuk kembali memperkuat nilai persatuan. Kemudian siswa SD Negeri Aluluk Desa Jambak Kecamatan Pantai Cermen Aceh Barat ditargetkan tempati sekolah relokasi mulai Januari 2027. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi generasi muda untuk kembali memperkuat nilai persatuan di tengah derasnya arus informasi digital yang rawan memicu perpecahan. Selengkapnya dilaporkan rekan kita.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah derasnya arus informasi digital. Generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dengan bijak menyikapi berbagai informasi di media sosial. Asisten Teritorial Kesdam Iskandar Muda, Kolonel Infantri Riyandi mengatakan, masyarakat saat ini rentan terpecah akibat penyebaran berita bohong dan informasi yang mengundang provokasi. Karena itu nilai persatuan Indonesia dalam sila ketiga Pancasila perlu terus diperkuat.
2: Kita udah kaji, mau Amerika bergabung sama siapapun, mau dia invasi kita, nggak akan mampu. Karena geopolitik kita kuat, tetapi kita rentan kalau kita diadu domba. Ya, itu makanya sila ketiga. Persatuan Indonesia, jadikanlah itu pola dasar berpikir kita setiap bertindak, setiap membuat berita, setiap hoax, setiap dalam dunia digital. Oh, persatuan Indonesia ini akan memecah, ini tidak.
1: Sementara itu, Wakil Ketua KNPI Aceh, Sultan Muhammad Yus mengatakan, Pancasila sebagai falsafah negara tidak perlu lagi diperdebatkan. Menurutnya generasi muda saat ini hanya perlu menggali makna Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman.
3: Nah, saya pikir anak muda cukup optimis melihat bahwa Pancasila ini sudah selesai, kan?
1: Oke.
3: Pancasila sudah selesai, ini bukan lagi ruang diskusi, ini bukan lagi ruang perdebatan, tapi ini ruang penggali. Artinya anak muda silakan menggali makna esensial dari Pancasila. Supaya apa? Supaya kesaktian Pancasila ini tidak hanya dipandang dalam konteks yang formil, upacara dan lain sebagainya, tapi nilai bahwa Pancasila eksis dan bertahan hingga hari ini. Saya pikir begitu.
1: Pengalaman Pancasila di era digital dapat dimulai dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dengan begitu, nilai Pancasila tidak hanya diperingati setiap 1 Oktober, tetapi tetap hidup dalam keseharian generasi muda. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Memperingati HUT TNI ke-81, Portola Grand Arabia Hotel bersama Kodam Iskandar Muda dan Palang Merah Indonesia Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan donor darah. Selengkapnya dilaporkan TC Mauludia Putri.
4: Memperingati hari ulang tahun HUT Tentara Nasional Indonesia TNI ke-81, Portola Grand Arabia Hotel bersama Kodam Iskandar Muda dan Palang Merah Indonesia PMI Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan sosial donor darah di hotel setempat yang berlokasi di Jalan Profesor Amajid Ibrahim II, Kampung Baru, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh pada Kamis 1 Oktober 2026. Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Pangdam IM, Maijen TNI Joko Hadi Susilo menyampaikan apresiasi atas antusiasme antusiasme personil TNI Polri, para mitra dan berbagai pihak dalam mendonorkan darah. Kegiatan sosial ini merupakan bagian dari rangkaian HUT TNI yang puncaknya diperingati pada 5 Oktober mendatang.
5: Hari ini kita melaksanakan bakti sosial dan juga bakti kesehatan, donor darah, kemudian sebelumnya kita juga melaksanakan kegiatan umum. Ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-81 tahun 2026. Ya, kita berharap kebersamaan antara masyarakat, kemudian seluruh instansi yang ada di Provinsi Aceh ini semakin terjalin dengan baik dan juga bisa untuk membantu kebutuhan masyarakat di Provinsi Aceh.
4: Sementara itu, Cluster General Manager GM Portola Grand Arabia Hotel, Nursyam Ahmad, menyebut pihaknya menargetkan 150 kantong darah yang dapat terkumpul dengan mengundang 300 undangan dari unsur TNI Polri, usaha perhotelan, instansi pemerintah, para mitra, hingga tamu yang menginap untuk berpartisipasi dalam sosial ini.
6: Alhamdulillah, kita sebenarnya program donor darah ini di hotel sendiri adalah 3 bulan sekali. Dan tepatnya hari ini alhamdulillah kita menggandeng atau berkolaborasi dengan TNI karena sekaligus TNI memperingati HUT TNI yang ke-81.
4: Adapun untuk para pendonor disediakan bubur kacang hijau, telur dan ragam makanan kukusan atau rebus serta minuman di area donor darah yang berpusat di Abraj Rooftop Lounge Portola Grand Arabia Hotel. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh. Dari Melabuh diberitakan siswa SD Negeri Alulu, Desa Jambak, Kecamatan Panti Ciremen, Aceh Barat, ditargetkan mulai menempati sekolah relokasi pada Januari 2027. Selengkapnya dilaporkan rekan Tama Maulizar.
7: Siswa SD Negeri Alulu, Desa Jambak, Kecamatan Panti Ciremen, Aceh Barat, ditargetkan mulai belajar di sekolah relokasi pada Januari 2027, setelah pembangunan 6 ruang kelas baru dimulai pada awal September 2026. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, Irwan MSI, saat mendampingi tim PRR Aceh melakukan monitoring di Kecamatan Panti Ciremen, Rabu siang.
8: Mudah-mudahan kita upayakan secepat mungkin, insya Allah mudah-mudahan tahun ajaran baru di bulan Januari yang akan datang siswa kita sudah bisa bersekolah di tempat yang baru.
7: Irwan mengatakan bahwa sekolah baru dibangun di atas lahan yang dihibahkan pemerintah desa dan telah diproses sertifikatnya melalui Badan Pertanahan Nasional. Lebih lanjut, Irwan mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan bantuan pembangunan 6 ruang kelas yang baru, 1 toilet untuk siswa dan 1 toilet untuk dewan guru dari lembaga influencer Ekspedisi Kita Bisa yang bekerja sama dengan Kemendikdasmen RI. SD Negeri Alulu tersebut menampung 56 siswa dari Desa Jambak dan Desa Canggai yang berada di seberang sungai. Selama proses pembangunan sekolah dan pembangunan jembatan penghubung, siswa dari Desa Canggai belajar sementara di kantor desa dan fasilitas posyandu. Pembangunan sekolah relokasi menggunakan anggaran bantuan Ekspedisi Kita Bisa dengan pagu anggaran sekitar 1,5 miliar rupiah. Dan hingga kini progresnya telah mencapai sekitar 30%. Saat ini, proses pengerjaan masih terus berlanjut dan target rampung pada awal Desember 2026 mendatang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Aceh Barat Daya, Dr. Safarudin mengambil sumpah dan melantik pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Abdia pada Rabu pagi. Berikut laporan reporter Anwar Yunus.
9: Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya, Dr. Safrudin, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah kabupaten setempat untuk melaksanakan tugas dengan menjunjung tinggi integritas dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu disampaikan di sela mengambil sumpah dan melantik pejabat administrator dan pejabat pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Abdia pada Rabu kemarin. Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Bupati Abdia, Ketua DPRK Abdia, Sekretaris Daerah, Unsur Forkopimda, Muspida Plus, serta para camat. Safarudin menyampaikan sejumlah program yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Di antaranya adalah pembinaan tahfiz, pelatihan da'i, pengentasan kemiskinan ekstrim, serta pemberdayaan masyarakat. Pada kesempatan itu, Safarudin juga menyoroti kepedulian terhadap anak yatim. Ia menyebut terdapat sekitar 226 anak yatim dan meminta para pejabat yang berjumlah sekitar 250 orang untuk menjadi bapak asuh secara sukarela. Dan hal itu merupakan sebuah pengabdian untuk daerah dan juga pemerintah.
10: Saya tidak buat surat edaran, saya tidak buat peraturan bupati, saya hanya mengimbau ada bentuk keikhlasan dari rezeki sedikit. Yang dulunya kalau 100-200 ribu per bulan itu pasti juga keluar tak mana-mana. Saya hanya menggeser uang Bapak Ibu sekalian untuk menuju kebetulan sedikit. Untuk menjadi orang tua asuh bagi anak yatim. Saya tanya, apakah saudara bersedia?
11: Iya.
10: Apakah sudah ada Bapak Ibu memiliki anak asuh hari ini? Tujuh tangannya sudah. Bagi yang belum disegerakan, kalau tidak mampu, silakan tinggalkan kelas.
9: Pada kesempatan tersebut, Safarudin juga menyinggung kebijakan terkait pokok-pokok pikiran atau pokir DPRK Abdia. Menurut dia, pokir DPRK tidak lagi menjadi mekanisme tersendiri, tetapi diarahkan melalui hasil musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang. Dan ini sudah tidak ada lagi pokir di Kabupaten Aceh Barat Daya. Ia menjelaskan usulan pembangunan tetap dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan maupun penanganan banjir. Selain pembangunan fisik, Bupati Abdia kembali menegaskan komitmennya terhadap pelaksanaan syariat Islam. Ia meminta Ketua MPU Abdia bersama Dinas Syariat Islam memperkuat program penghentian seluruh aktivitas saat azan berkumandang. Safarudin berharap seluruh pejabat dan ASN yang baru dilantik juga dapat melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Abdia. Dari Blang Pidi, Kabupaten Aceh Barat Daya, reporter RRI Melabu Anurinus melaporkan.
0: Madrasah Aliyah Negeri 1 Aceh Barat mengirimkan 5 siswa berprestasi untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 tingkat Provinsi Aceh di Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan reporter Ira Hamzah.
12: Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Aceh Barat mengirimkan 5 siswa berprestasi untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 tingkat Provinsi Aceh di Banda Aceh. Kelima siswa tersebut merupakan juara OMI tingkat Kabupaten Aceh Barat yang telah menjalani pembinaan dan persiapan insentif sebelum berkompetisi. Kepala MAN 1 Aceh Barat Faisal mengatakan para peserta telah dipersiapkan untuk melalui berbagai program pembinaan mulai dari les pagi, les sore hingga les privat.
13: Kita sudah menyiapkan yang pertama les privat dan juga les pagi dengan tutor-tutor dari luar kita datangkan ke madrasah dan pembinaan khusus segala fasilitasi yang dibutuhkan kita siapkan. Kita mengharapkan anak-anak kami nanti bisa bersaing dan mendapat prestasi minimal untuk tingkat nasional.
12: Sementara itu perwakilan peserta MAN 1 Aceh Barat, Farah, Nur Habibi dan Ashifa menyampaikan terima kasih kepada Kepala Madrasah dan seluruh pihak sekolah atas motivasi serta pendampingan yang diberikan hingga mereka berhasil melaju ke tingkat provinsi. Farah mengatakan persiapan dilakukan melalui kelas karantina dan pembelajaran insentif bersama guru pembimbing.
14: Belajar juga dengan intensif, lengkap juga persiapannya juga didukung banget sama guru pembimbing. Kita doakan aja semoga dapat masuk ke nasional.
12: OMI tingkat Provinsi Aceh dijadwalkan berlangsung pada 5 dan 6 Oktober 2026 di Banda Aceh dengan peserta dari berbagai jenjang madrasah di seluruh Aceh. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabu lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, pemerintah Aceh Tengah gelar pelatihan di sektor pertanian bagi pemuda. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Takengon Sanusi.
15: Pemerintah Aceh Tengah dorong generasi muda terjun ke dunia pertanian khususnya di sektor komoditi kopi. Kadis Pemuda dan Olahraga Aceh Tengah Sukirman menyebut pelatihan ini sesuai dengan potensi daerah. Sektor pertanian kopi katanya punya peluang bisnis besar yang harus dimanfaatkan oleh anak muda Gayo. Sukirman menyebut pelatihan ini sekaligus untuk membangun generasi muda yang mampu melihat pertanian sebagai peluang usaha dan masa depan ekonomi daerah.
11: Jadi dengan harapan pelatihan ini diharapkan kepada pemuda yang mengikuti pelatihan dapat lebih inovatif, kreatif dalam melaksanakan atau mengikuti kegiatan sekaligus untuk mengimplementasikan pelatihan ini di kehidupan sehari-hari, di mana untuk mulai dari tahapan penanaman kopi sampai dengan pasca panen juga kita akan melaksanakan pelatihan ini.
15: Kadis Sukirman mengatakan kegiatan ini menjadi ruang bagi para pemuda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta wawasan dan mengelola potensi pertanian secara lebih kreatif dan produktif. Melalui peningkatan kapasitas petani muda, diharapkan lahir generasi pertanian Aceh Tengah yang semakin inovatif, mandiri, dan mampu menjawab tantangan zaman. Muhammad Sanusi, RRK Kingon, melaporkan.
0: Kapolres Bener Meriah tatap muka dengan Babin Kamtibmas guna membahas berbagai kendala di desa binaan. Berikut dilaporkan rekan Bambang Syaputra.
16: Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha melaksanakan tatap muka dan temu ramah bersama para Babin Kamtibmas Polres tempat. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memperkuat komunikasi sekaligus mengetahui secara langsung situasi serta berbagai kendala yang dihadapi personil dalam menjalankan tugas di desa binaan. Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Bener Meriah mendengarkan secara langsung berbagai kondisi yang dihadapi para Babin Kamtibmas saat menjalankan tugas di tengah masyarakat. Hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap persoalan yang terjadi di desa dapat diketahui dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Sejumlah kendala turut disampaikan oleh para Babin Kamtibmas, salah satunya kondisi jalan yang rusak di wilayah Kecamatan Permata. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam mobilitas personil, khususnya saat melaksanakan tugas dan mendatangi desa binaan.
17: Sekecil apapun informasi yang kalian dapat di desa binaan itu harus bisa kalian kelola dengan baik. Saya sangat mengapresiasi. Berarti itu membuktikan bahwasannya kalian itu benar-benar prajurit Bayangkara sejati.
16: Selain persoalan infrastruktur, keterbatasan jaringan komunikasi atau

0: dari Takengon melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja, Banda Aceh, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, SMA Negeri 2 Sabang terus mendorong siswa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan dilakukan melalui interaksi antar siswa serta sikap saling menghargai di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
3: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, SMA Negeri 2 Sabang terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Pembiasaan dilakukan melalui berbagai aktivitas sekolah dan interaksi antar siswa. Kepala SMA Negeri 2 Sabang Nasrizal mengatakan, penerapan nilai Pancasila penting dilakukan dalam keseharian siswa, termasuk saat bergaul dan bekerja sama meski memiliki perbedaan agama dan latar belakang. Menurutnya, pemahaman Pancasila perlu diwujudkan melalui sikap dan perilaku siswa.
4: Pancasila ini adalah anugerah warisan daripada pejuang-pejuang kita dulu, bahwasanya negara yang diberi pun pada di atas pundak kita. Tetap kita menjaga keutuhan negara kita dengan Pancasila dasarnya, sehingga kita menjadi warga negara yang baik, menjunjung tinggi persatuan kesatuan bangsa.
3: Nilai Pancasila di lingkungan sekolah juga tercermin dari kebiasaan siswa menjaga kerukunan, bermusyawarah, dan saling membantu. Sikap menghargai perbedaan menjadi bagian dari keseharian siswa dalam berinteraksi dengan teman maupun warga sekolah. Semangat menerapkan nilai Pancasila juga disampaikan siswi SMA Negeri 2 Sabang Anissa Nada Zahira. Ia menilai generasi muda perlu membiasakan sikap saling menghargai tanpa membedakan suku, ras, agama maupun budaya.
5: Semoga kita generasi muda bisa terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan cara bergotong royong bersama, terus juga kita berteman semua orang tanpa membedakan suku, ras, agama, dan budaya. Terus juga kita membantu satu sama lain.
3: Penerapan nilai Pancasila sejak di lingkungan sekolah diharapkan membentuk karakter generasi muda yang mampu menghargai perbedaan dan menjaga persatuan. Nilai persatuan dan toleransi juga diharapkan terus dibawa siswa dalam kehidupan bersama di keluarga maupun masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
2: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, selanjutnya rangkaian pilihan lagu Dataran Tinggi Tanogayu hadir menemani kebersamaan kita. Setelah baru saja kita ikuti bersama Lintas 17, Skor Wil Nusantara 17 Aceh.

Makna-makna tentang kehidupan dalam pertunjukan didong dapat ditemukan dalam berbagai bentuk syair yang didendangkan oleh seorang Che. Karena itu, seorang Che dalam sebuah pertunjukan didong dituntut harus memiliki bakat yang komplit dan mempunyai kreativitas yang tinggi, dan yang paling penting, ia harus mampu menciptakan puisi-puisi, mampu menyanyi, berakhlakul karimah, dan berbudi pekerti yang mulia.

0: Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.
1: Ya, Brigar Pro 1 RRI Takengon, informasi lain dari laman kbrn.rri.co.id untuk sore ini ya. Untuk informasi waktu pukul 17.40 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, ya, untuk informasi dari laman KBRN berkaitan dengan Presiden ya, melakukan reshuffle kabinet. Pendengar, di mana dalam reshuffle tersebut yang dilantik di antaranya ada Kapolri baru, kemudian Menko PMK, kemudian juga ada juga Menteri Luar Negeri. Dan pendengar, di antaranya yang dilakukan reshuffle juga ada deretan ya, untuk Menteri Koordinator Bidang Energi ya, dan juga untuk hari ini Presiden melantik Kapolri baru dan juga melantik Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yaitu Bahlil Lahadalia. Kemudian melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kemudian Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Kemudian juga Komjen Suyudi dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ada juga Sarmuji yang dilantik sebagai Menteri Perindustrian. Kemudian Derajat Haribowo sebagai Wakil Menko Bidang Perekonomian. Ada juga Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria, serta dilantik juga Listio Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Untuk informasi lengkap dapat langsung dilihat di laman KBRN pendengar rri.co.id.

Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara dan ditunjukkan dengan tutur dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan, dan kasih sayang.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Talking On, kami akhiri rangkaian pilihan lagu Gayo kita dengan satu pilihan lagu penutup. Setelah ini nanti kita lanjut dengan rangkaian pilihan lagu-lagu islami menemani kebersamaan kita sembari menanti nanti tiba waktu maghrib untuk wilayah Talking On dan sekitarnya.

0: Liburan yuk,
1: Eli, liburan yuk, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung, aku juga.
1: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri, Indonesia saja. Indonesia punya segalanya, gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategorimu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
2: Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdiki nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget, ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber, sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, toh, Mas."
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, pukul 19 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita ikuti Warta Berita Sentral, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Ada rekan Nur saat lagi yang akan hadir dengan rangkaian program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal, dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria, dan Nusran Johair resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
6: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
7: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
8: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung ke sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
6: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
10: 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Al-Firman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 Wakil Menteri.
9: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Al-Firman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
9: Fokusnya mungkin kita 3 yang waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. kemarin DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDG bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
10: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
11: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
10: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
12: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama ini.
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam Organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP, berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas.
12: Berarti kan jelas tujuannya memang buat ke Kemenak gitu loh.
14: Ya.
12: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
14: Ya.
12: Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
14: Ya.
12: Gitu ya,
14: ya
12: jadi tidak menyebutkan nama Yakut Khalil Qaumas.
13: Sementara itu terdakwa Yakut Khalil Qaumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
15: Ya sempurna tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
16: Pertama. Ya pada akhirnya ini kan bukan pencabutan yang pertama. Akhirnya pada akhirnya semua. Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya. Cepat atau lambat.
13: Dalam perkara ini sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah anggota TNI dari tiga matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
17: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari tiga angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
14: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
17: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
18: Dan nama OIL itu adalah pelaksanaan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi pertanyaan kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, ya, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih angkatan laut Indonesia.
17: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan bangga lah, kurang lebih 15 buah hektar. Ini data Menteri Kehutanan.
20: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
19: Apa yang ingin disampaikan? Berarti kebakaran itu sih banyak dari sana.

0: Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
1: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari, itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu Pak.
0: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di Sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
4: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baludanu, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
3: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini padat penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
4: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
5: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
4: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
2: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda.

0: Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Ditololi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih. Kita akan mendengar lagu kebangsaan dari Jurnas Indonesia Raya. Kita akan sampaikan untuk pertandingan malam hari ini dan besok kumpulan pemain atau DSP yang baru saja diresmikan oleh Bapak Fendi. Ada pun setengah hari dari pengumuman untuk mencolok itu adalah bahwa kita kalian untuk kali ini di pertandingan ketiga. Pelatih John Hartman menurunkan Emil Alden untuk pertama kalinya di turnamen ini menggantikan Martin Tais di bawah Mister Gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagus yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari timnas Indonesia.

Ya baik, pendengar itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sekali lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulainya pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengaran untuk kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nyarabduli Cenoli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian pendengar Pro 1 RRI Takengon, berita sentral bersama Pro 3 RRI telah kita ikuti menyajikan rangkaian informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Dan kini lanjut terus dengan rangkaian program Pro 1 RRI Takengon lainnya yang akan hadir menemani kebersamaan kita. Dan pendengar, sebagai informasi untuk waktu sholat Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya akan tiba sekitar pukul 19.37 menit waktu Indonesia Barat. Kita juga akan nantikan ya terlebih dahulu untuk waktu sholat Isya atau kumandang azan Isya. Dan kumandang azan Isya nantinya akan kita dengarkan live dari Masjid Agung Ruhamah Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, selamat malam pendengar 1 RRI Takengon. Kumandang Janisa live dari Masjid Agung Ruhamah Takengon. Kita sudah dengarkan bersama penanda waktu sholat isya tiba. Dan menemani kebersamaan kita juga masih terus lanjut ya dengan beragam pilihan program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya. Ya, selanjutnya mimbar agama kita akan dengarkan bersama pendengar. Untuk mimbar agama malam ini Nur akan hantarkan dengan judul Tanggap Bencana. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat, sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema mimbar agama kali ini adalah menolong sesama adalah ibadah. Pendengar yang dirahmati Allah, bencana dapat datang kapan saja. Banjir, tanah longsor, gempa, kebakaran, maupun bencana lainnya seringkali meninggalkan kesedihan dan kehilangan. Dalam kondisi ini, masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita dipanggil untuk saling membantu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 2, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ayat ini menjadi landasan penting bahwa membantu sesama merupakan bagian dari ketakwaan. Ketika ada saudara kita yang terkena bencana, mungkin kita tidak mampu memperbaiki rumahnya. Tetapi kita bisa memberikan makanan. Kita mungkin tidak mampu memberikan banyak uang, tetapi kita bisa memberikan tenaga. Bahkan doa pun merupakan bentuk kepedulian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghilangkan satu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan satu kesusahannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Karena itu pendengar, kepedulian terhadap korban bencana bukan sekedar kegiatan sosial. Ia adalah bagian dari ajaran agama kita, yaitu Islam. Namun tanggap bencana juga berarti membangun kesadaran sebelum bencana terjadi, menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga hutan, memahami jalur evakuasi, serta mengikuti informasi kebencanaan adalah bentuk ikhtiar. Islam mengajarkan tawakal, tetapi tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Mari kita bangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana. Ketika bencana datang, kita tidak saling menyalahkan. Kita bergandengan tangan, membantu yang membutuhkan, dan bersama-sama bangkit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada kita semua dan menjadikan setiap kepedulian kita sebagai amal yang bernilai di sisi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari kita hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan. Ada perbedaan jenis kelamin, suku, pekerjaan, pendidikan, maupun status sosial. Namun, Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema kesetaraan dalam cahaya iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu." Pendengar, ayat tersebut mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang di hadapan Allah bukan ditentukan oleh jenis kelamin, suku, kekayaan, ataupun kedudukan. Ukuran kemuliaan yang utama adalah ketakwaan. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya, "Sesungguhnya perempuan adalah saudara kandung laki-laki." Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini mengajarkan pentingnya menghormati dan memperlakukan laki-laki maupun perempuan dengan baik dan penuh penghormatan. Kesetaraan dalam Islam bukan berarti semua orang harus memiliki peran yang sama. Namun, setiap manusia memiliki hak untuk dihormati, diperlakukan dengan adil, dan diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Ada tiga hal yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan kesetaraan dalam kehidupan. Pertama, saling menghormati. Jangan merendahkan seseorang hanya karena perbedaan jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, atau keadaan ekonomi. Kedua, berlaku adil. Islam mengajarkan kita untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak melakukan diskriminasi terhadap sesama. Ketiga, saling bekerja sama dalam kebaikan. Laki-laki dan perempuan dapat menjadi mitra dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam berbagai kegiatan yang memberikan manfaat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesetaraan dalam Islam mengajarkan kita untuk melihat sesama manusia dengan penuh penghormatan. Perbedaan bukan alasan untuk saling merendahkan, tetapi menjadi kesempatan untuk saling mengenal, membantu, dan melengkapi. Mari kita hadirkan nilai keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hormati sesama, hindari sikap merendahkan, dan jadilah pribadi yang selalu menebar kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi hamba yang senantiasa berlaku adil, saling menghargai, dan hidup dalam cahaya iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Baik, pukul 20 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Mendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang di sejumlah wilayah Aceh pada Jumat 2 Oktober 2026. Peringatan dini cuaca tersebut berlaku pada 1 hingga 3 Oktober 2026. BMKG menyebut aktifnya gelombang ekuatorial Rossby di Aceh, daerah belokan angin dan konvergensi, serta suhu muka laut yang hangat di Samudra Hindia Barat, Sumatera, dan perairan timur Aceh dapat mendukung pembentukan awan hujan di wilayah Aceh. Untuk 2 Oktober, wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang meliputi Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Benar Meriah, Biren, Gayulus, Pidi, Pidi Jaya, Subulu Salam, dan Simelu. Sementara Nagan Raya berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai angin kencang. Untuk wilayah dataran tinggi Gayo, Takengon, diperkirakan berawan pada dini hari dan pagi, hujan sedang pada siang hari, kemudian kembali berawan pada malam hari. Suhu diperkirakan 16 hingga 22 derajat Celcius. Sementara Simpang Tiga Redelong diperkirakan berawan pada dini hari, cerah berawan pada pagi hari, hujan pada siang hari, dan berawan pada malam hari kembali dengan suhu 16 hingga 22 derajat Celcius. BMKG sendiri mengimbau masyarakat mewaspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat terjadi secara tiba-tiba, terutama pada sore hingga malam hari. Masyarakat juga diminta berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, khususnya ketika berkendara dalam kondisi cuaca buruk yang dapat disertai angin kencang. Masyarakat juga diimbau menghindari daerah sumber air seperti danau, sungai, dan waduk apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi atau berlangsung dalam durasi yang lama. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.

Baik, selamat malam untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Itakengon. Untuk selanjutnya di Kamis malam 1 Oktober 2026, kita akan dengarkan terlebih dahulu untuk mini drama yang akan hadir menemani kebersamaan kita. Ya, mini drama yang Nur akan hantarkan produksi RRI Itakengon dengan judul Pagi yang Tergesa-Gesa.

0: Aduh, udah jam berapa nih?
1: Ki, sarapannya sudah siap.
0: Nanti aja, Mai. Aku udah terlambat nih.
1: Kamu belum makan dari tadi malam, loh.
0: Iya, nanti aku makan di kantor.
1: Setidaknya kan bawa bekal.
0: Iya, makasih.
1: Oh iya, jangan lupa. Hari ini kamu udah rapat, kan?
0: Iya, justru itu. Aku harus cepat sampai kantor.
1: Hati-hati di jalan.
0: Iya.
1: Setiap pagi selalu begitu.
2: Rizky berjalan cepat menuju tempat kerjanya. Matanya terus melihat jam tangan. Pikirannya dipenuhi pekerjaan yang menunggu.
0: Jam segini pasti jalan udah macet. Kalau telat, bisa kena tegur lagi.
2: Aduh!
0: Eh, Bu Lina, maaf, Bu.
2: Tidak apa-apa, botolnya hampir jatuh semua.
0: Sini saya bantu, Bu.
2: Tumben pagi-pagi sudah lari begitu?
0: Saya telat, Bu.
2: Setiap hari juga kelihatannya terburu-buru.
0: Namanya juga kerja, Bu. Kalau tidak cepat, ya nanti ditinggal.
2: Tertinggal apa?
0: Ya, pekerjaan, Bu.
2: Kalau terlalu sibuk mengejar pekerjaan, jangan-jangan ada yang lebih penting malah tertinggal.
0: Hah? Maksudnya gimana, Bu?
2: Sarapan, istirahat, ngobrol dengan keluarga, bahkan menikmati pagi.
0: Kalau soal itu, saya memang sering lupa, Bu.
2: Nah, jangan sampai badanmu juga ikut lupa kalau dia butuh istirahat.
0: Baiklah, Bu. Saya berangkat dulu ya.
2: Hati-hati, jangan cepat, tapi juga selamat.
0: Siap, Bu.
2: Rizky!
0: Iya, Sar.
2: Ini berkas untuk rapat. Udah kamu periksa?
0: Belum. Tadi pagi, aku buru-buru.
2: Kamu gak sarapan lagi?
0: Gak sempat.
2: Kamu ini setiap hari begitu?
0: Aku cuma gak mau pekerjaanku menumpuk terus.
2: Pekerjaan memang penting, tapi kalau dikerjakan dengan buru-buru, kesalahan juga gampang terjadi.
0: Iya juga sih.
2: Coba lihat ini.
0: Waduh.
2: Ada angka yang salah kan?
0: Serius?
2: Iya, kalau tadi kamu langsung kirim, bisa-bisa aja repot.
0: Untung kamu periksa juga ya.
2: Makanya, sesekali berhenti sebentar, tarik nafas, periksa lagi.
0: Sepertinya nasihat Bu Lina tadi pagi benar deh.
2: Bu Lina?
0: Iya, katanya kalau terlalu sibuk mengejar pekerjaan, kita bisa lupa deh sama hal-hal yang lebih penting.
2: Dia betul tuh. Sudah, kita selesaikan saja pelan-pelan.
0: Oke, kali ini aku nggak akan terburu-buru lagi.
2: Hari kerja akhirnya selesai. Untuk pertama kalinya, Rizky tidak langsung memikirkan bagaimana agar cepat sampai rumah. Ia berjalan dengan tenang.
0: Ternyata jalan pulang gak seburuk yang kukira.
3: Halo?
0: Mai, aku sebentar lagi sampai.
3: Mau mampir beli sesuatu?
0: Gak usah deh, aku cuma mau pulang dan makan malam sama kamu.
3: Wah, tumben.
0: Mulai sekarang, aku mau belajar nikmatin waktu.
3: Wah, bagus nih. Ditunggu ya di rumah.
0: Iya.
2: Keesokan paginya, alarm berbunyi seperti biasa. Namun kali ini, Rizky tidak langsung melompat dari tempat tidur.

0: Masih ada waktu.
1: Kamu gak buru-buru?
0: Enggak.
1: Wah, perubahan besar nih.
0: Aku baru sadar, pekerjaan itu emang penting. Tapi bukan berarti setiap pagi harus dikejar.
1: Wah, sekarang kita sarapan ya, sarapan bareng.
0: Dengan senang hati.

0: Pagi itu Rizky tak berangkat bekerja. Pekerjaannya tetap menunggu, jalanan tetap ramai, waktu tetap berjalan. Namun kali ini, Rizky tidak lagi mengejar waktu.
1: Ternyata hidup terasa lebih ringan kalau kita tidak selalu tergesa-gesa.
0: Karena terkadang kita tidak membutuhkan lebih banyak waktu, kita hanya perlu belajar menghargai waktu yang sudah kita punya.

Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kembali kita jumpa di program Dai Menjawab untuk malam ini. Dan pendengar, untuk Dai Menjawab akan hadir dengan tema pemahaman mustahik penerima zakat dasar tema surat At-Taubah ayat 60. Dan tentunya tema ini sangat dekat ya dengan kehidupan umat Islam, khususnya bagi kita yang memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat. Ya, jadi kalau berbicara tentang zakat, kita sering mendengar istilah muzaki dan mustahik. Muzaki adalah orang yang menunaikan zakat, sedangkan mustahik adalah orang atau pihak yang berhak menerima zakat. Namun, siapa sebenarnya yang termasuk mustahik? Apakah setiap orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi otomatis berhak menerima zakat? Bagaimana pula kita memahami 8 golongan penerima zakat yang disebutkan dalam Al-Quran? Dan untuk itu, malam ini di program Dai Menjawab kita akan mengulas lebih lanjut. Sudah hadir setidaknya ya narasumber kita di studio Pro 1 RRI Takengon, Bapak Abdul Aziz SP.

0: radio TV digital, radio digital gitu ya, melalui TV digital. Dan untuk yang ingin gabung, ada pertanyaan khusus gitu ya, mungkin ada yang merasa saya sepertinya bisa ini menjadi bagian penerima zakat, tapi kok enggak gitu ya, silakan nanti bisa gabung bersama kami. Untuk nomor interaktif di 082165854676, atau bisa juga melalui live chat di live streaming YouTube atau di live chat RRI Digital. Mungkin sebagai awal jumpa kita ya untuk malam ini nih Pak Abdul Aziz, bisa disampaikan terkait dengan dasar dari surat At-Taubah ayat 60 ini seperti apa sih kandungan secara sederhananya sebagai mustahik dalam konteks zakat itu sendiri.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di Lailatul Jumat, ya malam Jumat hari ini kita ada malam yang berkah. Menambah ilmu, kita adakan dialog ataupun semacam sharing informasi tentang pengetahuan kita di bidang agama. Bil khusus yang kita bahas malam hari ini adalah pemahaman mustahik, ya, yang temanya kita kutip dari firman Allah dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60. Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله وابن السبيل والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة للفقراء والمساكين فريضة من الله والله عليم حكيم. Yang sekira-kira maknanya hanya saja zakat itu diberikan kepada para fakir, kepada para miskin, kemudian amil, pengelola zakat, kemudian gharim, orang yang terlilit hutang, kemudian mu'allaf, orang yang baru masuk dalam agama Islam, mu'allaf fatiqulubuhum, orang yang lembutkan hatinya, artinya orang yang baru masuk ke dalam agama Islam, wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, wa bunis sabil, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan ataupun musafir, faridatan minallah, sebagai satu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah, wallahu alimun hakim, sungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, berdasarkan ayat ini bahwa zakat itu memang difokuskan atau dikhususkan untuk 8 kelompok, untuk 8 level tingkat ataupun 8 jenis orang yang bisa menerima zakat. Karena zakat ini adalah ibadah yang wajib, maka lebih spesifik yang menerimanya juga ada orang-orang tertentu, berbeda dengan infak, berbeda dengan sedekah. Nah, sehingga dalam Al-Qur'an tersebut Allah menyebutkan itu dalam surah At-Taubah ada kata-kata innama. Innama itu kalau dalam ilmu nahwu namanya, penggunaan bahasanya itu lil hasar, artinya mengkhususkan, mengurung, tidak boleh keluar dari 8 jenis ini. Nah, kalau kita memberikan zakat tidak boleh keluar dari 8 jenis ini. Jadi kalau keluar maka kita berdosalah. Oleh karena itu Allah memfokuskan hanya 8 kelompok orang ini. Yang pertama orang miskin, yang pertama orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga pengelola zakat atau amil, yang keempat gharim, orang yang terlilit hutang karena kebutuhan tertentu, kebutuhan pokok atau karena kemaslahatan umat dia berhutang, kemudian mu'allaf, saudara-saudara kita yang baru memeluk agama Islam, kemudian fi sabilillah, orang-orang yang menegakkan ataupun berjuang di jalan Allah dalam rangka menciarkan agama Allah, dan ibnu sabil, yaitu warriqab, yaitu para budak, dan ibnu sabil, orang-orang yang memang terputus belanja di dalam perjalanan jauh. Jadi mereka-mereka inilah yang berhak menerima zakat. Persoalannya hari ini terutama yang terkait dengan kemiskinan, ya, kemiskinan. Jadi memang hari ini juga Aceh Tengah mungkin

0: Menurut data statistik, kita sekitar 12,29%. Itu penduduk kita adalah orang-orang miskin. Nah, 12,29% kalau kita jumlahkan dalam bentuk jumlah penduduk ya, sekitar 26 atau 27 ribu, begitulah kalau nggak salah saya. Itu rilis BPS terakhir statistik tahun 2025. Nah, jadi hari ini kita dari Baitul Mal memang menghadapi agak sedikit kesulitan karena banyaknya kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang mengatasnamakan miskin. Maka malam hari ini kita berbicara tentang mustahik. Mustahik itu artinya orang yang berhak ya. Orang yang boleh menerima. Nah, siapa mereka? Itulah yang akan kita bahas. Dan kalau kita membuka beberapa pendapat-pendapat para ulama, ya kita itu akan bingung karena banyak sekali pendapat-pendapat ulama tentang apa itu fakir, apa itu miskin. Kalau kita kaji misalnya pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Hambali, ya mereka menyebutkan bahwa orang fakir itu adalah orang yang memang tidak mampu lagi berusaha atau dia memiliki penghasilan yang penghasilannya itu memang tidak cukup 50% dari kebutuhan yang dia dapatkan. Nah, sehingga mereka disebut dengan fakir. Secara bahasa fakir itu al-fakru. Fakrun artinya patah. Tulang fakru itu artinya tulang punggung. Tulang punggung secara bahasa tulang punggung. Tulang punggung kita di belakang ini. Jadi kalau fakrun itu tulang punggung yang patah. Ya, karena sebab sesuatu sehingga dia tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Jangankan orang lain, untuk dirinya sendiri pun dia tidak mampu. Maka mereka disebut dengan fakir. Sementara orang miskin dalam mazhab Imam Syafi'i dan komunitas mazhab Imam Hambali menyebutkan mereka itulah orang-orang yang penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Nah, ini kan masih bersifat umum ya. Karena masing-masing orang kalau berbicara kebutuhan, saya pikir tidak akan pernah cukup, ya kan? Tidak pernah cukup. Makanya itu makanya dibuatlah aturan di negara kita. Kalau hari ini kategori miskin itu disebutkan kalau enggak salah saya per kapita itu 626 ya kalau Aceh Tengah, 626.000 per kapita. Nah, artinya satu orang itu membutuhkan kebutuhan hidup yang pokok, maksudnya kebutuhan hidup yang urgen, yang sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan itu dikalkulasikan dalam bentuk rupiah 626.000 kalau enggak salah saya nanti kita buka data statistik tapi sekitar 600-an. Maka kalau dia masuk 626.000 itu dia kategori miskin. Ya kategori miskin itu versi badan statistik. Sementara kalau kita melihat pendapat para ulama tadi, mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya mencapai 50%, kurang dari 50% dari kebutuhan pokoknya itu masuk fakir dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, sementara kalau tidak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya, tidak mencapai 100% dari kebutuhan pokoknya, mereka disebut dengan miskin. Itu pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Hambali. Jadi kalau kita kalkulasikan kalau kebutuhan kita tadi itu 626.000, kalau di statistik kita, data statistik kita, maka dia hanya menghasilkan mungkin tidak sampai 300.000. Itu disebut dengan fakir. Sementara kalau dia lebih mencapai 50%, dia disebut dengan miskin. Nah, kenapa dibuat demikian? Supaya mudah kita dalam menentukan siapa mereka. Sementara kalau untuk Baitul Mal sendiri, ya Baitul Mal sendiri itu sudah menetapkan siapa mereka miskin, siapa mereka fakir. Ada dalam ketentuan Dewan Pertimbangan Syariah. Dalam kanun kita, dalam aturan tentang Baitul Mal, mereka sudah mendefinisikan, bahkan diikat dengan aturan-aturan yang ketat. Bagaimana, siapa mereka, apa ciri-cirinya, kemudian bagaimana cara pemberiannya, itu diatur dalam keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Provinsi yang telah dituangkan dalam peraturan-peraturan dalam pengelolaan zakat di Baitul Mal, seluruh kabupaten yang ada di Aceh ini. Jadi itu mungkin untuk sebagai pengantar. Kadang ada yang ingin kita dialogkan, nanti kita akan lebih interaktif ya. Ya, mungkin demikian saja Ibu.
1: Siap. Ya, jadi tadi seperti disampaikan ya untuk gambaran bagaimana sih beberapa golongan yang paling utama ini lebih ke fakir dan miskin. Tadi di awal disampaikan dengan merujuk dalam artian simulasi batas kemiskinan per rumah tangga 600 ribuan per orang per bulan yang sendaknya itu dibutuhkan. Jadi kalau nggak sampai setengah berarti otomatis sudah masuk ke fakir. Dan untuk lebih lanjut pendengar Pro 1 RRI Takengon, Nanti Anda juga bisa gabung ya bersama kami untuk Dai menjawab malam ini di nomor interaktif 0821-6585-4676. Bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852-7082-5272. Oke, mungkin kita ini dulu ya, break dulu sejenak. Nanti akan lanjut Nur ajak Pak Abdul Aziz untuk bincang-bincang. Pastikan stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, masih di DAI Menjawab ya. Tadi seperti disampaikan, setidaknya ada 8 golongan mustahik. Mereka yang bisa menerima zakat ya. Fakir, miskin, amil, kemudian mu'alaf, rikab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dari beberapa golongan tadi atau 8 golongan tadi ya. Ini yang paling apa ya, yang mungkin paling sering ya mengajukan ke Baitul Mal ini secara tidak langsung mungkin menganggap dirinya itu fakir maupun miskin yang ya. Konon merasa sangat perlu dibantu dan akhirnya memberanikan diri mengajukan bantuan lah atau mengajukan diri sebagai calon mustahik gitu ke Baitul Mal. Biasanya nih Pak Abdul Aziz ya. Katakanlah mereka yang sudah akan mengajukan. Ini bagaimana sih biasanya cara Baitul Mal itu mengoreksi kemudian melihat ataupun mengidentifikasi apakah benar nih mereka yang mengajukan benar-benar masuk dalam kategori fakir atau miskin dan sehingga berhak menerima bantuan dari Baitul Mal. Itu kan gak sekedar hanya mereka merasa, wah aku nih kayaknya mampu terima bantuan terus dikasih. Pasti kan harus melalui beberapa prosedur gitu ya Pak. Itu seperti apa nih?
1: Iya, terima kasih. Ya kita di Baitul Mal memang yang paling besar dari pemohon untuk meminta bantuan ke Baitul Mal itu dari dua sinip ini ya, fakir dan miskin. Bahkan miskin yang paling banyak. Kalau fakir itu kita lebih mudah karena fakir ini kalau dalam ketentuan Baitul Mal, fakir ini mereka yang memang sudah tidak memiliki usaha, tidak memiliki kemampuan lagi untuk berusaha dalam usia lanjut, kemudian tidak ada lagi yang menanggung belanja hidupnya. Nah, misalnya kalau kita umpamakan nenek-nenek yang sudah umur 70 tahun, kemudian hidupnya sendirian, tidak ada kerja, tidak ada harta, tidak ada tabungan, tidak ada simpanan, dan tidak ada orang yang berani menanggung biaya hidupnya. Nah, ini biasanya kita agak sedikit ketat seleksinya. Kenapa? Karena kalau dia masuk dalam kategori fakir, namanya fakir uzur. Fakir uzur ini artinya program dari Baitul Mal itu, kalau dia masuk terverifikasi, dia insya Allah setiap bulan dapat semacam bantuan BLT atau PKH ya. Kita setiap bulan, untuk hari ini kita kemampuan kita 500 ribu ya. Kita anggap 500 ribu bisalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kemudian kita barengi lagi dengan biaya kesehatan. Kalau memang nanti sakit, itu Baitul Mal juga akan memberikan biaya. Nah, kalau nanti mungkin dia butuh biaya berobat yang memang tidak ditanggung BPJS, nah Baitul Mal juga akan memberi biaya kepada jenis kelompok ini. Dan itu biasanya tidak banyak. Untuk sementara ini data yang kita dapatkan di lapangan, ada sekitar 400-an ya, 360 kalau tidak selesai dalam data kita untuk tahun ini. Tapi itu setiap bulan. Dan bayangkan saja setiap bulan 360 pun kalau 500 ribu, itu sudah berapa ratus juta dan bahkan miliar ya. Jadi kelompok ini tidak begitu sulit kita menilainya. Karena kalau begitu sekali cek kita ya, dan betul-betul dia dapat, insya Allah kita Baitul Mal akan memberikan bantuan setiap bulan gitu ya. Nah, yang sedikit kesulitan kita ini di kategori miskin. Kata-kata miskin ini kalau kita merujuk ke dalam bahasa, miskin itu kan berasal kata-kata dari sakan ya. Sakana, sakana itu diam, sukun. Nah, makanya miskin artinya kondisi yang membuat dia terdiam dalam mencari kehidupan. Boleh jadi karena kurang pekerjaan, tidak ada pekerjaan, sehingga ekonominya macet. Beban keluarganya bertambah. Ini kadang-kadang ada mereka yang badannya sehat, kemudian bisa bekerja, tapi tidak ada lapangan pekerjaan. Nah, tidak ada kebun, tidak ada usaha, tapi punya keluarga. Nah, kalau kita bilang mereka tidak mau bekerja, kadang-kadang salah juga. Mereka mau bekerja, tapi kadang-kadang pekerjaannya tidak jelas, tidak tetap.
0: Kesempatan untuk bekerja juga mungkin belum dapat gitu ya, Pak ya.
1: Jadi kalau di kategori miskin ini banyak sekali kategori miskin, sehingga program miskin itu lebih besar. Kalau dikalkulasikan persentasenya, kita hampir 50% itu di kedua jenis ini. Sementara masih ada 6 jenis lagi atau 5 jenis lagi yang harus kita masukkan dalam program di Baitul Mal. Jadi di miskin ini banyak problem. Ada miskin karena pendidikan, tidak bisa bayar sekolah. Ada miskin ya karena sakit, ada miskin karena tidak ada pekerjaan.
0: Yeah.
1: Nah, jadi ini yang kita dari Baitul Mal berusaha membuat konsep bagaimana semua kebutuhan-kebutuhan miskin ini bisa tercover, tertampung ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sehingga kita membuat beberapa program. Ada misalnya untuk biaya pendidikan anak miskin. Kemarin yang kita sudah launching, sudah kita salurkan itu biaya tugas akhir anak-anak miskin ya,
0: yeah,
1: di dalam daerah. Itu kita biaya untuk tugas akhir, menyusun skripsi. Karena kadang-kadang di masa dia menyusun skripsi, orang tuanya gak punya biaya.
0: Yeah.
1: Nah, gak mampu membiayai anaknya karena harus dibutuhkan hari itu juga.
0: Yeah.
1: Atau bantuan miskin untuk anak-anak yang menunggak
0: SPP, ya,
1: menunggak SPP, okay, menunggak kebutuhan-kebutuhan tagihan-tagihan sekolah.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi kita harus memverifikasi. Kenapa? Karena kita pertanggungjawabkan bukan hanya kepada Allah,
0: yeah,
1: tapi kita tanggungjawabkan kepada negara. Karena zakat di Baitul Mal ini itu pendapatan asli daerah, yang mekanisme pengelolaannya itu harus sesuai dengan peraturan pemerintah daerah.
0: Mm.
1: Artinya setiap orang yang kita bantu harus bisa kita pertanggungjawabkan. Bagaimana kita pertanggungjawabkan? Dengan bukti-bukti. Misal surat keterangan miskin itu harus, yeah, ada, ya kan? Secara negara sudah oke. Okay. Secara agama, apa kita bisa yakin dia itu betul-betul miskin? Karena hari ini surat keterangan miskin itu mungkin, maaf ya, begitu mudah. Ya, begitu gampang kadang-kadang, karena maaf nih, mungkin pemerintah di desa juga sulit, enggak dia keluarkan, rakyatnya minta.
0: Yeah.
1: Enggak, nanti enggak dikeluarkan jadi masalah.
0: Yeah.
1: Akhirnya asal dia buat aja surat keterangan kurang mampu. Nah, atau surat keterangan miskin. Jadi begitu kita terverifikasi, kita turun ke lapangan, ternyata kebunnya 2 hektar. Iya, kan mobilnya ada.
0: Yeah.
1: Nah, tiba-tiba Baitul Mal mengatakan ini tidak bisa kita bantu. Kenapa? Karena dia tidak masuk dalam kriteria yang telah ditetapkan oleh kanun. Kriteria yang ditetapkan oleh Baitul Mal itu sendiri. Karena kita punya batas-batas ya. Ada ukuran orang disebut miskin dalam aturan. Kenapa itu dibuat? Karena kalau nggak dibuat, nanti agak sulit kita menentukan orang itu miskin. Kalau seperti pendapat ulama Imam Syafi'i tadi, orang yang penghasilannya kurang dari 100%. Nah, bagaimana kita mengukur?
0: Benar.
1: Kan sulit. Makanya kita harus datang biasanya dari kawan-kawan kita di Baitul Mal, kalau sudah masuk data seminggu sekali mereka akan turun. Kalau memang bantuannya itu tidak urgent ya, yang tidak dibutuhkan hari itu, misalnya seperti bantuan biaya untuk melunasi uang sekolah misalnya kan. Tapi kalau bantuan misalnya kayak kebakaran itu kan urgent, bantuan orang yang harus segera dioperasi itu urgent. Itu biasanya kita lebih merujuk kepada kelengkapan-kelengkapan administrasi. Kalau data-data informasi itu biasanya kita terima, biasanya apakah masyarakat langsung datang ke Baitul Mal. Hari ini Baitul Mal terbuka, siapa saja boleh mengajukan, tapi belum tentu siapa saja bisa mendapatkan. Nah, jadi yang menentukan itu adalah hasil dari verifikasi, hasil dari pendataan. Apakah masuk dia dalam kriteria-kriteria Baitul Mal, maka insya Allah kita bantu.
0: Okay.
1: Tapi kalau tidak masuk, mohon maaf, ya kami tidak bisa bantu.
0: Nah, ini yang verifikasi ke lapangan agak deg-degan juga nih jadinya ya. Apakah pernah ada kayak awas ya kalau nggak masuk takutnya?
1: Insya Allah selama ini enggak ya.
0: Aman ya,
1: Pak, aman, aman saja.
0: Ya.
1: Karena mereka tidak mengatakan dapat tidak dapat ya. Berarti bagiannya setelah kawan-kawan kita nanti turun ke lapangan, mereka akan lapor ke kami selaku komisioner atau kepala sekretariat. Kan ada pom-pom itu, misalnya, yeah, bapak penghasilnya berapa, Baitul Mal sudah menentukan sekian sebulan, kebunnya ada enggak, kemudian anaknya berapa, pekerjaannya apa, itu biasanya ada.
0: Itu di luar kejujuran lagi ya dari masyarakat, yeah, yang diverifikasi. Jadi kembali ini hablu minallahnya lagi nih, bahaya, yeah, nih nanti ya hubungannya ke Allah lagi kalau kita bohong-bohong dalam menjawab hal tersebut, karena segala sesuatu yang kita terima perlu pertanggungjawaban setidaknya. Banyak masih ini pendengar untuk golongan mustahiknya, ya, selain fakir dan miskin.
1: Ya.
0: Ada amil juga ternyata nih Pak.
1: Ya.
0: Mungkin masyarakat lebih familiar dengan istilah amil zakat.
1: Ya.
0: Kalau misalnya dilihat dari tugasnya, siapa sih sebenarnya, kalau di desa ada nggak ya mereka yang memang disebut dengan amil ini sendiri dan berhak menerima bulanankah atau seperti apa nih?
1: Ya, baik, amil ini artinya kan orang yang bekerja. Kalau bekerja mengurus zakat namanya amil zakat ya. Al-amilin wal-amilina alaiha, artinya mereka yang mengurus, mengumpulkan, kemudian menyalurkan, mempertanggungjawabkan, mereka itu amil. Cuman untuk menjadi amil itu mereka harus diangkat, mereka harus di SK-kan.
0: Iya.
1: Kalau zaman Rasulullah kan Rasulullah langsung ngomong, ya Rasulullah langsung yang perintahkan sahabat.
0: Iya.
1: Hari ini kita berbicara negara harus ada administrasi.
0: Iya.
1: Ya, artinya kalau dalam bahasa kita SK ya, surat.
0: Benar.
1: Surat keputusan dia diangkat menjadi amil. Jadi di desa ada namanya Baitul Mal Kampung. Baitul Mal Kampung itu secara ex officio, secara otomatis sesuai dengan kanun, bahwa yang menjadi ketua pengelola zakat di kampung itu adalah imam. Imam kampung itu otomatis. Kemudian yang menjadi pembantunya sekretaris dan bendahara itu Pak Imam yang pilih siapa. Silakan mereka pilih. Kemudian penasehatnya itu otomatis Pak Reje dengan Pak Ketua RGM. Dan itu harus dibuat dalam satu SK. Nah, harus dibuktikan karena dia itu lembaga resmi, lembaga yang dilindungi oleh konstitusi, undang-undang, kemudian peraturan presiden, kemudian kanun, ada undang-undang yang mengatakan itu lembaga resmi, bukan pungli. Sehingga mereka bisa mempertanggungjawabkan karena mereka diperintahkan oleh agama dan negara. Kalau di kabupaten itu yang mengangkat bupati. Mereka lah yang di SK-kan. Ada empat unsur yang disebut amil di kabupaten itu, ada empat unsur. Pertama namanya dewan pengawas. Mereka lah yang akan mengontrol secara syariat bagaimana pengelolaan zakat ini. Kemudian namanya anggota badan, yang dalam bahasa kerennya kami sebut dengan komisioner. Anggota dewan pengawas ada tiga orang, ketua, sekretaris, dan bendahara. Kalau anggota badan itu yang komisioner ada lima, satu orang ketua, empat orang anggota. Kemudian ada namanya kepala sekretariat. Sekretariat ini PNS yang ditugaskan pemerintah untuk mengurusi administrasi yang ada di Baitul Mal. Di bawah sekretariat namanya tenaga profesional, yang hari ini sedang kita akan menerima, ya, akan kita buat pengumuman untuk penerimaan tenaga profesional. Jadi itu yang akan disebut dengan amil secara kelembagaan. Secara umum, siapapun yang mengelola zakat yang diperintahkan oleh pimpinan, sultan atau penguasa setempat, maka itulah amil. Jadi tidak boleh orang karena dia tengku, karena dia ustad, langsung dia bilang sama Muzaki, saya amil. Tidak boleh. Tidak boleh dia mengangkat dirinya sebagai amil. Yeah. Dia harus ditugaskan oleh pemerintah. Itu yang disebut dengan amil. Dan di dalam kanun kita, amil memiliki hak. Tapi ada aturannya. Ada aturannya. Kalau kanun Aceh itu 12,5%. Yeah. Bahkan undang-undang Basnas 12,5% dari seluruh total anggaran. Jadi kalau dengan 12,5% ini dia bisa digaji setiap bulan, ya enggak masalah.
0: Okay.
1: Nah, tapi kalau enggak cukup ya risikolah, namanya memang kita bekerja untuk umat. Nah, jangan nanti mengambil hak fakir miskin, kan begitu. Jangan bagi rata.
0: Jadi ada aturan ya, ternyata hati-hati gitu ya setidaknya. Apalagi ketika kita punya tanggung jawab mengelola dana umat. Ya, walaupun itu di tingkat desa. Kalau sejauh ini amil di desa aktif ya Pak ya, di Aceh Tengah?
1: Sementara ini kayak sepertinya belum begitu aktif ya. Insya Allah kita dari Betuma akan turun ke masyarakat ataupun ke desa-desa. Ini dalam beberapa hari ini kita sudah ada safari. Besok insya Allah saya juga safari. Safari Jumat di masjid ya. Untuk menyampaikan informasi-informasi tentang bagaimana pengelolaan zakat. Kemudian setelah khutbah Jumat, besok kita ada dialog. Ini sudah ada di beberapa masjid kita lakukan. Saya berusaha mengoptimalkan kegiatan-kegiatan saya. Selain sebagai seorang da'i, saya juga sebagai komisioner. Jadi sekaligus pekerjaan ini saya gabung. Dan ini akan menyampaikan informasi-informasi tentang bagaimana pengelolaan zakat itu kepada masyarakat. Setelah sholat Jumat, besok ada dialog. Jadi siapa yang mau datang silahkan.
0: Lokasi?
1: Dekuasi di Masjid Ar-Rahman ya, Simpang 4.
0: Oke.
1: Setiap Jumat insya Allah saya ada, seperti itu.
0: Iya, jadi gak jauh dari RRI Takengon. Iya. Ini kalau kita ulas satu persatu pendengar, selain fakir, miskin dan juga amil, setidaknya untuk mereka para mustahik yang berhak menerima zakat, tentunya waktu kita juga gak cukup ya. Jadi secara umum nih, kalau kita lihat nih juga nih Pak Abdul Aziz, secara umum ya, kadangkala di lingkungan atau di kehidupan kita ini banyak orang atau masyarakat yang konon sebenarnya mampu tapi memilih hidup sederhana. Kemudian juga ada masyarakat yang sebenarnya dalam istilah keuangan itu mereka mungkin gak mampu tapi pinginnya terlihat wah gitu ya. Dan ya walaupun sih ini memang terkadang ya karena ada rasa apalah gitu ya di lingkungan keluarga, masyarakat dan sebagainya. Dan tentunya ini juga kadangkala karena kepepet akhirnya mereka yang terlihat mampu karena memang dirasa sudah mepet banget gak bisa gitu ya. Kayaknya harus butuh support dari mereka para pengurus zakat lah. Ini biasanya bagaimana nih memilah hal ini dari pihak yang mengecek gitu ya di lapangan. katakanlah rumah kan nggak boleh beton, sementara ternyata rumahnya bantuan tuh kan. Kadang-kadang sekarang rumah bantuan juga kan udah batu, jadi udah permanen otomatis. Itu rumahnya bantuan loh, itu rumahnya nyewa loh dan sebagainya. Ini cara melihat kondisi mustahik secara objektif sendiri biasanya seperti apa?
1: Ya, itulah gunanya kita turun ke lapangan verifikasi. Mm-mm. Ya. Hari ini rumah tidak menjadi standar yang pokok ya. Mm-mm. Kita lebih pokok kepada penghasilan dan kebutuhan. Mm-mm. Kita objektif, ya kadang-kadang rumahnya bagus, cuman kadang-kadang itu dapat dari warisan keluarganya atau dinumpang ya. Mm-mm. Jadi kita makanya tidak boleh langsung menilai orang dari luar. Mm-mm. Ya, kita harus tahu, bahkan sampai sumber-sumber kehidupannya kita harus tahu. Mm-mm. Dari mana dia mendapatkan uang setiap bulan, apa pekerjaannya. Dan itu dibuktikan dengan kondisi adanya, dan biasanya itu diperkuat juga dengan pengakuan-pengakuan tetangga. Mm. Jadi anak-anak kita yang turun ke lapangan itu misalnya lebih cerdas. Okay. Untuk membuktikan orang itu benar atau bohong. Mm-mm. Nah, jadi di masyarakat kita tampilan yang nampaknya miskin belum tentu miskin. Iya, belum tentu miskin.
0: Yeah.
1: Ya, kadang-kadang dia kerjaannya hanya mendorong jualan setiap hari, ternyata dia sudah bangun rumah.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, dia sudah bangun rumah di luar Aceh ya. Dia di sini tempat berusaha. Mm. Ada orang yang kadang-kadang memang miskin, tampilannya menor segala macam ke kantor. Yeah. Tapi ternyata ketika kita di rumahnya, ketika kita turun ke lapangan, ya cukup parah rumahnya.
0: Mm-mm.
1: Nah, jadi ini kondisi-kondisi ini hanya bisa dibuktikan dengan verifikasi. Mm-hmm. Makanya ada beberapa program yang memang itu harus ketat. Harus ketat. Dan ada beberapa program yang memang agak sedikit longgar. Seperti misalnya Sinip Gorim. Gorim itu kita tidak berfokus kepada miskin. Nah, kita ada program namanya untuk biaya orang, pendampingan orang sakit. Mm-hmm. Ketika orang mau berobat, yang penting administrasinya dilengkapi.
0: Iya.
1: Misalnya dia mau berobat ke Jakarta, kemudian dia butuh biaya, dan dia merasa tidak mampu. Kita nggak perlu turun ke lapangan membuktikan dia itu miskin atau tidak miskin. Yang mm-hmm. penting ada surat keterangan miskin.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian seperti misalnya, apa nama tadi, anak yang mau tugas akhir. Ya, itu biasanya kita lengkapi dengan administrasi. Karena itu hanya sekali itu.
0: Mm-hmm.
1: Ada bantuannya itu. Tapi bisa kita nanti akan verifikasi lagi, akan klasifikasi lagi. Kita lihat kakak, apa pekerjaan orang tuanya. Nah, apa pekerjaan orang tuanya. Kemudian nanti kita minta foto rumah biasanya. Kalau untuk yang sifatnya tidak begitu urgen ya. Tapi kalau yang sifatnya urgen kita agak ketat.
0: Agak ketat. Oke, satu lagi pertanyaan mungkin biasanya nih Pak Abdul Aziz, mungkin laporan dari teman-teman di lapangan. Kesalahpahaman seperti apa yang sering dijumpai di masyarakat terkait dengan penerima apa ya? Mereka yang berhak menerima zakat. Jadi kadang-kala kan ada kesalahpahaman tuh, udah hasil kok nggak keluar ternyata apa gitu.
1: Ya hari ini alhamdulillah ya. Mungkin karena Baitul Mal hari ini kita terbuka, transparan, memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat untuk meminta kebutuhannya yang sesuai dengan ketentuan syariat dan agama. Cuma sekali lagi kami sampaikan kepada masyarakat bahwa tidak semua kebutuhan masyarakat itu bisa kami penuhi. Mm-mm. Kami ini bukan dinas sosial. Ya, yang semua kebutuhan masyarakat itu bisa kita kasih tanpa ada aturan. Kami diikat dengan aturan syariat, kemudian diikat dengan aturan pemerintah juga tentang bagaimana memberikan bantuan sesuai dengan kriteria yang sudah kami tetapkan sendiri.
0: Mm-mm.
1: Kami membuat aturan sendiri, kami tetapkan sendiri, tapi ada petunjuknya kanun.
0: Mm.
1: Ada petunjuknya Dewan Pertimbangan Syariah. Nah, orang disebut miskin itu apa ciri-cirinya? Oh ini, misalnya berpenghasilan kurang dari 2.300.000 ke bawah, itu miskin. Kemudian tidak punya usaha, tidak punya harta, tidak punya tabungan. Itu dibuktikan dengan verifikasi.
0: Mm-mm.
1: Tapi kalau administrasi kan dibuktikan hanya dengan surat.
0: Mm-mm.
1: Kalau verifikasi kita suka lapangan. Kita lihat kondisinya, kadang Hondanya pun 3, mobilnya 1 di situ. Dia minta untuk bayar SPP anaknya yang harganya cuman mungkin 2 juta.
0: Yeah.
1: Sementara angsuran mobilnya itu 6 juta sebulan.
0: Waduh.
1: Nah ini kan enggak. Satu hal yang memang tidak wajar kita kasih gitu kan. Untuk bayar angsuran mobil dia sanggup, untuk bayar SPP anaknya dia enggak bisa, kan lucu ini. Nah ini menjadi sebuah problem di masyarakat kita, bahwa kalau orang dapat bantuan kenapa kita nggak dapat bantuan, kan gitu. Kalau orang bisa kenapa kita nggak, kan gitu. Jadi ini satu hal yang prinsip yang salah ya. Kalau memang bukan hak kita, janganlah.
0: Oke, ada satu pertanyaan di ujung. Nur agak kelamaan buka WhatsApp. Halo malam Pro Satu Takengon, ya malam juga. Ada Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah. Oh, jauh nih pendengar kita ya. Mau tanya nih, bagaimana status golongan mu'alaf saat ini di lingkungan yang mayoritas muslim? Apakah mereka tetap berhak menerima zakat meskipun secara ekonomi mereka tergolong mampu?
1: Pertama, mu'alaf itu tidak ada kaitan dengan miskin. Mm-hmm. Itu sinip lain. Begitulah hebatnya Islam. Mereka sangat memperhatikan hablu minan nas. Mereka ingin membuat bagaimana saudara-saudara kita itu memiliki motivasi melalui agama Islam. Setiap orang yang sudah masuk Islam, itu sebelum dia mencapai 3 tahun, mereka berhak mendapat bantuan dari zakat. Tentang besarannya itu tergantung persentase anggaran. Kalau kita di Baitul Mal itu mungkin 5% dari total anggaran, karena mu'alaf kita tidak banyak. Nah, kalau di Baitul Mal, begitu ada sertifikat, nah, dari Majelis Permusyawaratan Ulama, MPU Aceh Tengah, karena legalitas orang masuk Islam itu secara negara harus melalui surat.
0: Iya.
1: Nah, secara syariat kan setiap dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dimanapun dia mengucapkan itu, itu sudah sah dia sebagai seorang Muslim. Tapi untuk menerima bantuan kita harus ada bukti, namanya sertifikat mu'alaf. Itu ada dikeluarkan oleh MPU, Majelis Ulama. Atau dia ke lembaga-lembaga resmi, misalnya ke KUA, atau ke masjid. Ada lembaga resmi yang menyaksikan dengan selembar surat bahwa hari ini saudara kita sudah masuk Islam. Dan dia memiliki hak, walaupun dia bukan orang miskin. Tapi kalau dia tidak mau itu terserah, tapi itu ada hak dia. Kalau di Baitul Mal ini ada bantuan untuk orang yang baru masuk Islam. Selama 3 tahun, begitu dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, hari ini dia masuk Islam, maka hari dia membawa sertifikat, datang ke Baitul Mal, dengan lengkap, insya Allah kita bantu sebesar 2 juta.
0: Per mu'alaf. Per mu'alaf, per sekali aja gitu.
1: Enggak, habis itu kita bantu biaya jaduk.
0: Per bulan?
1: Per bulan, enggak mesti miskin. Per bulan kita kasih 500.
0: Oh, tapi dengan syarat mereka mengajukan.
1: Mengajukan, kalau enggak mengajukan kita enggak tahu.
0: Oh.
1: Nah, jadi kalau enggak mengajukan bagaimana kita akan memberi?
0: Oh iya.
1: Karena jadi, kan nanti ada bukti kan, ada bukti diperiksa oleh badan keuangan. Ya ini, enggak apa-apa kasih bantuan, kenapa? Mana datanya, mana orangnya?
0: Enggak
1: bisa.
0: Iya, benar.
1: Karena harus tertulis. Jadi ini kita sampaikan kepada saudara kita, walaupun dia orang kaya, kalau dia memang baru masuk Islam sebelum 3 tahun, dia berhak menerima dari bagian sinip zakat.
0: Tergantung lagi ke pribadinya gitu ya. Ada hak, tapi jika pribadi mungkin karena harus mengajukan kan kadangkala agak-agak gimana gitu ya Pak ya. Itu terserah lagi, mungkin dalam hati aku masih mampu, mungkin saudara muslimku yang lain atau saudaraku yang lain lebih membutuhkan, maka dia mungkin gak akan mau mengajukan gitu. Tapi jika dirasa memang ingin mengajukan, ada hak di situ setidaknya. Mungkin bisa membantu ya untuk Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah,
1: insyaallah,
0: setidaknya. Oke, karena waktu juga udah di ujung banget. Mungkin sebagai pesan closing untuk masyarakat Aceh Tengah agar semakin memahami kewajiban zakat sekaligus memahami siapa yang berhak menerimanya nih Pak.
1: Ya, oke. Terima kasih RRI. Kita berharap bahwa ini kita malam hari ini kita berbicara tentang mustahik. Mustahik itu orang yang benar-benar berhak. Jadi kalau memang kita merasa berhak, kemudian setelah diverifikasi oleh lembaga zakat, ternyata kita tidak berhak, ini mohon maaf, karena kita mempertanggungjawabkan jaminan Allah. Karena kalau setiap orang merasa berhak, kemudian tidak ada yang mengurus, maka itu agak sedikit sulit. Karena kalau yang namanya bantuan, biasanya semua orang akan mau. Nah, tapi ingat, ini bantuan adalah zakat. Kalau kita tidak miskin, jangan mengatakan kita miskin. Miskin itu adalah sesuatu yang bukan hina, tetapi kalau memang kita tidak merasa, kalau memang kita tidak miskin, kemudian kita mengaku miskin, ya ini saya pikir bukan hanya hina di mata Allah, tapi hina juga di mata manusia. Sekali kita masuk datanya, maka insya Allah sampai kapanpun data itu akan hidup di Baitul Mal. Dan itu kita menjadi beban moral ya. Nama kita akan tercantum sebagai orang miskin. Pernah tercatat, mendapat bantuan zakat, dan saya pikir itu bukan satu yang baik. Tapi kalau memang kita berhak, silahkan. Jangan segan-segan. Karena kita berhak untuk menuntut hak. Nah, untuk mendapatkan hak kita karena itu adalah harta Allah, maka itu milik orang-orang yang sudah sebutkan dalam surat At-Taubah tadi. Tapi ada aturannya, ada mekanismenya, ada administrasi yang harus dilengkapi, karena kita hidup bernegara, kita harus mempertanggungjawabkan kepada negara, dan negara itu adalah administrasi. Kalau tidak ada administrasi, maka negara tidak akan mengakuinya. Ya, mungkin hanya itu saja untuk pemahaman malam hari ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan membuat para mustahik yang kan sudah mendapatkan dari bantuan zakat mendoakan kepada para muzaki yang sudah memberikan zakatnya ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah, dan kepada para muzaki mohon ikhlas kiranya, dan ini akan menjadi kemaslahatan bagi umat. Harta yang Pak berikan hari ini itu merupakan pengharapan bagi saudara kita untuk masa depan. Mereka sangat banyak berharap dari pengelolaan zakat yang transparan, amanah dan profesional, insya Allah zakat yang ditipkan kepada Baitul Mal akan sampai ke sasarannya yang tepat sesuai dengan aturan dan syariat yang ditetapkan oleh Allah dan aturan-aturan negara yang sudah ditetapkan di Baitul Mal. Terima kasih. Mungkin hanya demikian. Subhanakallah bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Abdul Aziz SPDI, Komisioner Baitul Mal Aceh Tengah yang telah hadir dan memberikan penjelasan tentunya untuk kita semua pendengar Pro 1 RRI Takengon untuk malam ini. Semoga pembahasan tentang pemahaman mustahik penerima zakat dasar tema surat At-Taubah ayat 60 ini memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita semua mengenai zakat. Walaupun tadi hanya sebagian kecil dari para mustahik setidaknya yang kita ulas sedikit ya, tapi setidaknya sudah menjadi gambaran apalagi memang sebagian besar masyarakat di wilayah Aceh Tengah ini yang mengajukan bantuan ke Baitul Mal itu menggunakan data-data fakir dan miskin lah setidaknya. Jadi ini menjadi gambaran. Jadi kalau misalnya kita memang merasa berhak menerima dana zakat, silahkan ajukan, dan apalagi jika memang benar-benar membutuhkan, tentunya pihak Baitul Mal itu akan merespon, memverifikasi dan akan memberikan sesuai dengan yang kita harapkan atau yang menjadi hak kita. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, Anda dapat terus mengikuti program Pro 1 dengan beragam program-program lainnya untuk DAI menjawab. Insya Allah setiap Kamis malam Jumat akan hadir dengan beragam topik seputar keagamaan khususnya. Saya Nur Hasana, tetap stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap 1 Oktober sebagai momentum untuk menguatkan kembali pemahaman masyarakat terhadap Pancasila sebagai falsafah, ideologi, dan dasar negara Indonesia. Mahasiswa Utama BPIP RI Profesor Dr. Zulkarnain MAG mengatakan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki makna penting dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Ya, menurutnya cita-cita kemerdekaan Indonesia termasuk terbebas dari segala bentuk penjajahan dan mewujudkan kehidupan yang adil serta merdeka membutuhkan kerja keras seluruh komponen bangsa. Dia menyebut berbagai peristiwa yang pernah merongrong Pancasila termasuk peristiwa 30 September 1965 perlu menjadi pembelajaran agar tidak kembali terulang di masa mendatang. Untuk itu, edukasi mengenai sejarah Pancasila dan perjalanan kehidupan berbangsa dinilai penting khususnya bagi generasi muda. Edukasi tersebut diharapkan dapat membangun kesadaran bahwa Pancasila merupakan pemersatu bangsa sekaligus menjadi kompas moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Profesor Zulkarnain menambahkan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila perlu terus diformulasikan dan disampaikan melalui berbagai bentuk edukasi agar generasi bangsa mampu memahami serta mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.

0: dibuka pendaftaran bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa asal Aceh Tengah di luar negeri pada Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2026.
1: Ayo daftar segera, hati-hati penipuan.
0: Kriteria penerima bantuan: beragama Islam, berKTP berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah, diutamakan dari keluarga miskin atau yatim, mahasiswa aktif pada perguruan tinggi di luar negeri, bukan penerima bantuan yang sama dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2025. Penerima bantuan dibatasi minimal 1 orang per kakak, bukan penerima beasiswa berkelanjutan dari pemerintah atau pihak lainnya.
1: Syarat administrasi: mengisi formulir pendaftaran, fotokopi KTP atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga atau KK, letter of acceptance atau surat keterangan diterima atau aktif dari kampus terkait, fotokopi visa, slip pembayaran SPP terakhir, surat pernyataan tidak menerima beasiswa, fotokopi rekening Bank Aceh atas nama pemohon atau orang tua wali.
0: Waktu pendaftaran 28 September sampai 14 Oktober 2026.
1: Verifikasi atau validasi 15 sampai 20 Oktober 2026. Pleno Badan BMK 24 Oktober 2026. Pengumuman 26 Oktober 2026.
0: Informasi formulir pendaftaran hubungi 0822 1827 2068 atas nama Henny Afriani, 0812 6954 9294 atas nama Ilawati. Gratis, tidak dipungut biaya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

93.1 Pro1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk semua dan untuk Anda pendengar setia Pro1 di mana pun berada. Ya, semoga selalu semangat ya, bahagia juga setidaknya untuk malam ini di ruang rindu yang ingin

0: dengan Denny di Medan, Kak.
1: Siapa?
0: Denny di Medan.
1: Bang Denny di Medan.
0: Iya, ini dengan kakak siapa?
1: Maksudnya?
0: Dengan kakak siapa?
1: Oh, dengan Nur Hasana.
0: Oh, salam kenal ya, Kak Nur.
1: Salam kenal juga. Bang Denny posisinya memang lagi di Medan atau dari Medan?
0: Benar lagi di Medan.
1: Oh, dengerinnya pakai apa, Bang Denny?
0: RRI digital, Kak.
1: RRI digital, Masya Allah.
0: Jernih kali suaranya, Kak Tengon di sini, Kak.
1: Jernih, oh iyalah, RRI digital ya. Oke, Medan di mananya, Bang Denny?
0: Oh, Medan di ini, Kak, di Langkat.
1: Langkat? Oh, oke, berarti daerah.
0: Ada saudara kakak di Langkat.
1: Tanjung Pura?
0: Dekat itu, Kak.
1: Iya, kan satu kabupaten ya gitu ya?
0: Iya, benar.
1: Oke deh, siap Bang Denny, gimana kabar Langkat malam ini?
0: Langkat kali ini baru diguyur hujan, nggak? Di Takengon gimana, dingin?
1: Takengon dingin, Bang Denny pernah ke Takengon?
0: Pernah, tapi udah 5 tahun yang lalu.
1: Udah bisa balik lagi.
0: Iya, udah sempat minum kopinya juga di sana, Kopi Jaya.
1: Oke deh, di Langkat baru diguyur hujan, Takengon kayaknya belum ada hujan untuk hari ini ya.
0: Belum ya, Kak. Kok beda ya? Padahal nggak jauh kali loh.
1: Iya. Tapi panas tadi, tapi dingin gitu. Kayak mana ya? Panasnya siang, tapi sore-sore tadi dingin.
0: Panas gitu. Tapi dingin, anget gitu ya.
1: Iya, anget. Oke deh, Bang Denny. Ada informasi lain mungkin dari Langkat?
0: Dapat saya laporkan. Di sini lagi musim durian aja, Kak.
1: Serius? Di Langkat banyak durian?
0: Iya, musim bukan punya saya.
1: Maksudnya ada ya, Nur baru tahu gitu maksudnya.
0: Ada, murah-murah lagi, 10.000 ada.
1: Oh gitu.
0: Okay, kok saya jadi kayak pedagang durian di sini.
1: Oh, manennya pedagang durian, makanya tahu musim durian ya.
0: Iya, sama rambutan juga. Tapi saya heran loh, Kak, kenapa habis musim durian pasti rambutannya?
1: Nggak tahu juga.
0: Nggak tahu juga, nggak ada jawabannya.
1: Nggak tahu juga.
0: Oke. Lanjut lagi.
1: Oke, lanjut. Mau sapa-sapa Bang Denny?
0: Aduh, belum ada yang kenal pula ya kan?
1: Iya, sapa aja boleh lah disapa. Tetangga di sebelah juga boleh.
0: Sudah, udah pada tidur. Kenalnya cuma sama Kak Ana aja, sama Kak Nur.
1: Oke, boleh untuk Kak Ana sama Kak Nur.
0: Sama Kak Nur sama Kak Ana. Ini nggak ada ragunya, Kak?
1: Boleh request lagu tapi Malaysia.
0: Oh, lagu Malaysia boleh. Spring boleh nggak?
1: Boleh, judulnya?
0: Kita ditakdirkan jadi cinta.
1: Asik, oke. Nanti insya Allah Nur hantarkan.
0: Iya, buat ini, buat seseorang yang udah nggak ada.
1: Oke.
0: Nggak ada di salami ya.
1: Iya, bingung Nur nih, maksudnya nggak ada mendampingi di sini atau nggak ada di dunia gitu kan?
0: Udah nggak ada di dunia, Kak, beneran.
1: Oke.
0: Siap. Nggak denger lagi ya.
1: Kayaknya lebih untuk diri sendiri ini.
0: Astagfirullah. Iya sih, Kak.
1: Kita ditakdirkan jatuh cinta ya.
0: Iya, ada nggak?
1: Oke, siap.
0: Spring ya, Kak, bukan spring band.
1: Oke, siap.
0: Oke, terima kasih, Kak Nur.
1: Sama-sama.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Denny di Medan, di Langkat ya tepatnya. Ya, Bang Denny-nya udah 5 tahun yang lalu ke Takengon. Ayo datang lagi nanti kalau liburan, ada rezeki, ada langkah. Ada pesan WhatsApp, beberapa pesan WhatsApp juga yang udah masuk ya. Nur sapa dulu. Siap, selamat malam untuk yang ada di sana. Iya, dikebayangkan. Oke, siap. Udah dong, udah makan. Udah apa lagi ya. Kalau ngopi memang gak terlalu suka. Jadi kalau ditanya udah ngopi belum gitu ya. Nur, bukan gak terlalu suka, tapi bukan pecandu kopi yang harus setiap hari atau mungkin 3 kali sehari atau 2 kali sehari atau 1 kali sehari minum kopi gitu ya. Walaupun suka tapi enggak candu, secandu itu. Jadi hari ini memang kayaknya enggak ada sih Nur minum kopi. Buat kopi ada. Tapi bukan untuk Nur, ya untuk dia gitu. Oke, terima kasih untuk lagunya. Ditunggu nanti Nur coba pilihkan apa carikan gitu ya. Semoga nanti bisa hadir. Ya, selanjutnya ada penelpon kita, pendengar kita satu lagi di ujung.

0: Telepon sana ada siapa? Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, Kak Nur.
0: Iya, dengan siapa ini ya?
1: Siapa ya?
0: Nur, Bunda Nur.
1: Saya dari rindu sekali sama Kak Nur.
0: Siapa? Ih, serius?
1: Iyalah.
0: Siapa?
1: Kak Amoy.
0: Oh, Kak Amoy. Kak Amoy, apa kabar?
1: Kabarnya baik-baik saja, sehat.
0: Kak Amoy katanya kemarin operasi ya?
1: Iya, Kak Amoy.
0: Nggak jadi pergi-pergi jenguk. Kak Ana ada ngajak, tapi nggak bisa. Waktu Kak Ananya bisa, Nur yang nggak bisa. Waktu Nur yang bisa, Kak Ananya nggak bisa, gitu-gitu. Jadi dibilang Kak Ana, kata Kak Amoy, dia bakal cepat sehat kalau kita jenguk. Yuk, Nur, katanya gitu.
1: Tak apa-apa, Kak Nur.
0: Oke. Ikan
1: berkat doanya semuanya, pusat di kerugian, dan kawan-kawan kita. Saya parugi doanya, saya cepat sembuh. Jadi sekarang ini, Kak Nur bilang, saya kan sudah ikut tetap.
0: Suaranya kok hilang ya, Kak Amoy, ya?
1: Kenapa ya?
0: Kak Amoy kayaknya pakai handset ya?
1: Enggak.
0: Oh, ini baru ada sih. Atau mungkin dekat radio?
1: Dari HP, Kak.
0: Oh, dari HP. Oke. Kak Amoy, yang penting udah sehat, udah bisa beraktivitas seperti biasa ya?
1: Iya, iya.
0: Alhamdulillah. Oke, bosnya mana? Oke, siap. Kak Amoy mau sapa-sapa siapa atau mau request lagu dulu mungkin? Biar...
1: Request lagu terus, Kak.
0: Iya, lagunya apa, Kak? Hah? Gak kedengeran? Iya, lagunya apa tadi?
1: Lagunya Terumpun aja, Kak.
0: Dari?
1: Dari siapa tuh?
0: Apa tadi judulnya?
1: Terumpun.
0: Gak jelas.
1: Tak serumpun.
0: Oh, tak serumpun. Tak serumpun. Sumpah janji, gitu-gitu ya?
1: Iya, itu aja, Kak Nur.
0: Oke, siap.
1: Salamnya untuk Kak Nur aja dulu di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, Kak Nur. Dan besi, besok jumpa lagi korak-korak.
0: Amin.
1: Dan tak lupa pula untuk karyawan dan karyawan. Dan juga, Kak Nur. Dan dari Asam Fajet, Kak Nur.
0: Kak Amoy, tunggu dulu. Itu lagu dangdut dari Dewi Persik kali.
1: Enggak lah.
0: Iya, mimpi mata serumpun, sumpah janji berdua.
1: Mbak ya, mau itu lah lagunya, Kak.
0: Hah?
1: Mau itu aja lagunya.
0: Tapi kita serius tuh. Oke deh, nanti Nur coba cari versi Malaysianya. Kalau enggak ketemu, berarti enggak Nur puterin.
1: Kalau nggak ada, Kak Nur, anu aja.
0: Itu mimpi manis sekali, beneran. Itu lagunya Dewi Persik.
1: Anu aja, kalau nggak, Kak Nur. Apa? Gerimis Pengundang.
0: Itu baru boleh. Oke, ya, deh.
1: Siap. Salamnya cair, Kak Nur. Dari Sabang sampai Merauke, Kak Nur.
0: Siap.
1: Lanjut perjuangan, Kak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi serius, suaranya Kak Amo itu anu ya, gak jelas tadi. Tapi ya kita berusaha untuk mendengar. Nur mau ini ya, mau puterin lagu lagi. Sudah dipilih oleh pendengar-pendengar setia kita, khususnya untuk malam ini. Ya, jadi ada lagu yang siap hadir itu dengan judul Spring, kita ditakdirkan jatuh cinta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: masih di 93 FM Rosa atau Rerita Kengon, masih di Ruang Rindu dengan lagu-lagu Malaysia yang hadir menemani kebersamaan kita. Ada pesan WhatsApp yang masuk, ada Mak Selfie di Kalanareh. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Mak Selfie, lagunya Rindiani. Vokalnya gak ingat kak ya. Salam kenal dari Mak Selfie buat Bang Denny di Medan. Kirim dong duriannya, punya kami belum panen. Serius Mak Selfie, jauh loh dari Medan itu mau dikirim durian ke sini. Gak kebayang kayak apa bentuknya nanti ya. Salam buat penyiar semuanya dan pendengar setia dan penggemar di mana saja berada. Salam buat yang lagi mantau RRI Ruang Rindu malam ini. Suara Kak Amoy keras sekali kuyunya kayak dalam hutan. Maaf Kak Amoy ya, wassalam. Nur malah kebayang Kak Amoy lagi di mana gitu, mungkin lagi dugem. Ya Allah, lagi apa ya? Lagi di pasar, lagi di terminal atau apa? Mungkin lagi memang jaringannya enggak bagus mungkin ya. Oh, dari Islam Kak Nur katanya Rindiani. Oke, nanti Nur coba cariin, kalau ketemu Nur puterin. Untuk pendengar selanjutnya yang sudah masuk di ujung telepon, ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nur, Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, dengan Mas Boy di Meriah Jaya. Oke, apa kabar Mas Boy?
1: Alhamdulillah sehat Kak Nur.
0: Alhamdulillah. Ada kabar apa dari Meriah Jaya malam ini?
1: Aman terkendali Kak Nur.
0: Apa?
1: Aman-aman terkendali Kak Nur.
0: Aman-aman terkendali ya. Alhamdulillah. Oke deh, siap. Mau sapa-sapa siapa Mas Boy?
1: Kak Nur, Mas Boy mau tanya ini Mas Kak Nur. Tadi kan ada komunitas masalah zakat Kak Nur, Kak.
0: Oh iya, benar.
1: Kalau kita tanya-jawab bisa gitu, Kak Nur?
0: Tanya-jawab kayak mana?
1: Kayak misalnya kita mau nelpon kayak gitu, Kak.
0: Bisa dong. Sebenarnya tadi Nur ngarepin ada pendengar yang gabung, interaktif gitu. Tapi kayaknya nggak ada tadi, kan?
1: Tadi cuma dari kayak anu WhatsApp tadi kak.
0: Iya, ada WhatsApp tadi nanya soal mu'alaf itu pun.
1: Mu'alaf kak. Nanti kalau ada nanti bisa katanya jawab kak.
0: Bisa, bisa. Kalau misalnya itu kan tadi juga di awal Nur sampaikan yang mau gabung di nomor interaktif silakan ya. Gitu kan. Tapi mungkin nggak ada yang masuk tadi. Nanti ya. Lain waktu bisa.
1: Aku tadi mau nelpon lah, mau tanya jawab Kak Nur kak.
0: Mau tanya soal apa? Mungkin nanti bisa dititipin.
1: Masalah zakat kak, kak. Misalnya kita dapat uang 1 juta kita kumpulkan, misalnya 1 juta kan 25.000 kak, kak. Kita kumpulkan misalnya bulan depan ada lagi 1 juta misalnya kita ambil kayak gitu bisa gitu kak.
0: Waduh, ya nanti Nur titipkan pertanyaannya ya. Jadi ya. Kalau di total-total berarti kan 12 juta ya setahun gitu ya.
1: Iya kak.
0: Oke, siap-siap. Nanti saya tanya. Siap. Hah?
1: Salam-salamnya dulu kak ya.
0: Oke, silahkan.
1: Nah, buat Kak Nur semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki sekeluarga.
0: Amin.
1: Buat yang masuk tadi siapa kak?
0: Ada Bang Denny, ada Kak Amoy yang sudah masuk lewat telepon.
1: Salam kenal buat Bang Denny di Medan. Terus Kak Amoy, semoga sehat selalu. Buat Bunda Ana, Kak Kopi, Kak Yati, Kak...
0: Kak... Kakak-kakak pokoknya ya, kakak-kakak.
1: Nah, kakak yang tadi, kak, kapan namanya yang baru masuk tadi, kak?
0: Lewat WA.
1: Kak Arang. Salam kenal sama Kak Arang, buat Bang Bobi, Bang Badri, Bang Sultan, Bang Amir Mahmud, Bang Herman, Bang Mus, Bang Bayu, Bang Adi. Kak Piola, Kak semua-semuanya kayak pendengar RRI saya.
0: Oke, siap.
1: Lagunya bukan Raylan Gombal lagi kak, lagu Malaysia ini kak ya.
0: Iya, lagu Malaysia.
1: Raylan Gombal lagi kak.
0: Ada itu?
1: Sahara aja kak.
0: Hah?
1: Sahara.
0: Oh Sahara, oke siap.
1: Terima kasih kak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi

Baik, selamat malam untuk semuanya pendengar Pro 1 RRI Takengon. Lanjut ya untuk lagu Malaysia lainnya juga yang masih akan hadir menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu spesial lagu Malaysia untuk malam ini. Geribis mengundang dari Selam, lanjut menemani kebersamaan kita.

membawa kesejukan. Namun, hujan lebat juga dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. BMKG secara berkala mengeluarkan informasi prakira cuaca dan peringatan dini untuk membantu masyarakat mengantisipasi potensi cuaca ekstrim. Jangan abaikan peringatan dini. Pantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Jika hujan turun dengan intensitas tinggi, waspadai genangan, kenaikan debit sungai, serta tanda-tanda tanah longsor. Hindari berada di daerah rawan banjir dan longsor. Siapkan kebutuhan darurat dan segera lakukan evakuasi jika kondisi mulai membahayakan. Ingat, bencana tidak selalu bisa kita cegah, tapi resikonya bisa kita kurangi. Pantau peringatan dini, tingkatkan kewaspadaan, lindungi diri dan keluarga. Berita ini disampaikan melalui Radio Republik Indonesia.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda pendengar setia Pro 1 dimanapun berada. Ya, untuk kebersamaan kita juga masih terus lanjut ya. Ada beragam pilihan lagu setidaknya yang juga masih terus hadir. Lagu-lagu nostalgia tentunya. Oke, untuk Anda pendengar setia yang ingin gabung di Ruang Rindu malam ini, spesial lagu Malaysia, kami masih buka ya untuk line interaktif di 0821-658-54676. Bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852-7082-5272. Berarti terbakar hanya ku sendiri. Oke, untuk pendengar Gerimis mengundang Erian Rindiani. Rindiani tadi ya sudah hadir menemani kebersamaan kita. Dan ada pesan WhatsApp juga yang masuk, ada beberapa. Ada Bang Joy di Ponsai. Ya, kita coba bacakan ya pendengar. Assalamualaikum Mbak Nur. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ada Bang Joy Ponsai mau request lagu dari Mai, judulnya Cintamu Mekar di Hati. Salam untuk Mbak Nur dan semua pendengar setia Rarita Kengon yang lagi monitor radio kesayangannya. Semoga saya selalu aja. Oke. Amin. Sama-sama ya untuk Bang Joy juga, semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Oke, untuk selanjutnya ada pesan WhatsApp, tapi skip dulu. Ada penelpon yang sudah tersambung. Ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Ini dengan Adi di Sukarami.
0: Dengan Bang Adi di Sukarami. Gimana kabar Bang Adi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ada kabar apa dari Sukarame, Bang?
1: Barusan hujan.
0: Barusan hujan.
1: Nah, ini udah berhenti kan?
0: Deras.
1: Enggak deras.
0: Enggak deras ya. Oke deh. Informasi lain?
1: Informasi lain aman dan terkendali juga sih.
0: Aman dan terkendali. Mau sapa-sapa siapa? Silahkan Bang Adi.
1: Ya, mau sapa-sapa. Ya, spesial untuk Kak Nur yang lagi nyiar, untuk Bang Mus di Sepang Bali, untuk Bang Boy, untuk Bang Amir Mahmud, untuk Kak Amon, untuk Kak Viola di Makassar, dan untuk semua pendengar RRI yang lagi mantau, dan untuk karyawan dan karyawati RRI Takengon. Mau request lagu, Kak.
0: Lagu apa itu?
1: Lagu dari Amy Sud, Nijina.
0: Siapa tadi?
1: Amy Sud.
0: Amy Sud. Oh, Amy Sud. Ya. Judulnya?
1: Nijina. Ya.
0: Oke, Nur coba cari ya.
1: Nah, gitu aja, Kak.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, untuk pendengar setiap Pro 1, tadi ada pesan WhatsApp juga yang masuk. Ada Bang Mus di Simpang Balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request lagu dari Slam, Tak Mungkin Berpaling. Salam buat pendengar RRI semua, spesial buat yang lagi tugas aja, semoga sehat selalu, amin. Goresan malam, coba-coba aja Kak. Dibuat rindu oleh perasaan buat kakak, dilarang ketemu oleh keadaan. Tidak bisa bersatu oleh kenyataan, hanya bisa kupendam dan akan jadi kenangan yang tak mungkin bisa kulupakan. Tapi aku tak bisa pura-pura tidak merindukanmu. Goresan pengusir ngantuk sambil monitor RRI Takengon. Baik, terima kasih buatnya Bang Mus. Goresannya enggak pernah ketinggalan ya setiap masuk di berbagai program. Oke, ada siapa satu penelpon lagi? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
2: Dengan Kak Nurul.
0: Kak Nurul? Kak Nurul di mana?
2: Meriah Jaya.
0: Di Meriah Jaya? Tetangganya Mas Boy?
2: Enggak lah.
0: Oh, enggak.
2: Dia jauh di sana kok.
0: Oh, jauh.
2: Enggak kenal sama Mas Boy, Bu.
0: Oh, enggak kenal? Oh, oke. Okay. Enggak tahu ya entah yang dimananya gitu pokoknya ya, Kak, ya. Oke, okay. Kak Nurul, ada informasi apa dari Meriah Jaya versi Kak Nurul?
2: Aman.
0: Aman terkendali. Kak Nurul, musim apa di sana?
2: Musim pinang.
0: Pinang? Bukan meminang ya, tapi pinang ya.
2: Iya, ada sedikit
0: ya. Kalau sekarang harga pinang berapa, Kak?
2: Kalau kering 16. Kalau yang supernya itu 16, yang asal asalnya yang 14, 12 gitu.
0: Oke, siap-siap. Mau sapa-sapa siapa, Kak Nurul? Silahkan.
2: Salam-salamnya buat Kak Nur aja lah.
0: Terima kasih.
2: Dan semua pendengar-pendengar RI Takengon aja.
0: Iya, siap.
2: Lagunya terserah Mbak Nur aja.
0: Lagunya terserah Nur ya. Oke, okay, iya. Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Kak Nurul. Semangat, salam sehat selalu buat Kak Nurul. Ada Syahara dari Thomas Arya.

Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdiki nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

0: Dengar Pro 1 RRI Takengon, cintamu mekar di hati dari Mai. Bagaimana, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat dan bahagia. Ada satu pesan yang sudah dari tadi masuk, tapi serius Nur, kira tadi udah Nur baca, rupanya belum. Ini sih kata-katanya juga ya. September yang mengikhlaskan, Oktober yang menjanjikan. September pamit dengan ceria tentang genggaman yang akhirnya dilepas, tentang doa yang akhirnya dilangitkan, tentang cinta yang belajar merdeka tanpa harus memiliki. Terima kasih September telah mengajarkan bahwa melepaskan bukanlah akhir, melainkan awal dari ketenangan. Lalu Oktober datang pelan-pelan, tidak membawa janji yang berlebihan, ia hanya membawa harapan kecil yang jujur. Selamat tinggal September yang penuh cerita, selamat datang Oktober yang semoga lebih indah. Ata, katanya. Jangan lupa diputar kalau Nur lagunya. Ya lagunya yang mana nih, kok kayak ada dua macam ya. Ada Sonia, ada pahit akan manis akhirnya. Ada apa lagi nih, ada ketawa. Ya Nur mau sapa dulu untuk penelpon selanjutnya ada siapa. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo.
1: Ya.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Ejo Nita.
0: Siapa?
1: Ejo.
0: Ejo?
1: Iya.
0: Ejo di?
1: Kekuyang.
0: Kekuyang. Oke, apa kabar Kekuyang malam ini Bang Ejo?
1: Alhamdulillah, sehat dan baik-baik saja, Kak.
0: Alhamdulillah. Ada kabar apa dari Kekuyang yang bisa dibagikan?
1: Kabarnya tadi baru acara Maulid Nabi di Kekuyang.
0: Apa?
1: Baru selesai acara Maulid Nabi di Kekuyang.
0: Oh, Maulid.
1: Insyaallah.
0: Alhamdulillah berjalan lancar ya, Bang ya. Oke, Kekuyang. Nur lupa ingat daerah mana?
1: Oh, jauh itu Pak, di Pulau Jawa Setengah itu Pak.
0: Di mana?
1: Di Pulau Jawa Setengah itu
0: Pak. Oke deh, siap. Mau sapa-sapa siapa Bang?

0: ya.
1: Iya, Andra Respati. Tapi kita versinya lagu Malaysia lah ini, Bang.
0: Iya, itu Malaysia, tidak salah.
1: Dari Sumatera Barat, Bang.
0: Iya, tapi nama saya enggak.
1: Lagunya agak-agak gitu ya. Oke, judulnya apa?
0: Ibu, ada kan?
1: Apa tadi? Ibu?
0: Ibu,
1: Oh, Andra Respati, Ibu. Nurus, coba cari, kayaknya ada pasti.
0: Ada pasti.
1: Oke.
0: Ada kak ya?
1: Ada, aku merindumu, Ibu.
0: Iya, lagi aku merindu kamu sekarang di
1: Atau versi Mutiara Cinta okay, Ibu ini yang mana ya?
0: Ada kak.
1: Ada aku merindumu Ibu, ada Mutiara Cinta Ibu, sama aja.
0: Aku merindukan Ibu.
1: Oke, siap. Yeah. Ini sebenarnya nggak masuk. Iya,
0: oke kak ya. Kalau nanti di putar kak ya.
1: Insya Allah.
0: Itu kak ya.
1: Oke, Bang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ejo ya di Kekuyang. Iya, ada pendengar kita yang lain. Lewat pesan WhatsApp, apakah ada yang masuk? Ah, kirim stiker cuman ya. Nur mau langsung puterin lagu Nigina dari Ami Search untuk selanjutnya ya. Stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, Ruang Rindu dengan lagu Malaysia hadir untuk malam ini menemani pendengar. Ya, semoga dapat menghibur pendengar juga tentunya. Apa kabar? Semoga masih selalu semangat dan ya bahagia selalu gitu ya. Oke, untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada, untuk ya tadi ada yang mau gabung tapi gak nurangkat. Kalau mau gabung lagi silahkan. Nur tunggu untuk Ruang Rindu malam ini hadir hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Satu penelpon aja untuk sesi ini kembali ya. Ada siapa? Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Bang Peri.
0: Bang Peri di mana?
1: Seputaran Lutawar.
0: Oh, nggak jauh nih kayaknya. Bang Peri ya. Di seputaran Lutawar. Oke, gimana suasana di sekitar Bang Peri?
1: Di Kenawat ini.
0: Oh, di Kenawat ya. Tepatnya ya?
1: Iya, oke, cuacanya baik-baik saja lah. Ada ayam lagi di kebun ini.
0: Oh, di kebun di daerah Kenawat?
1: Iya.
0: Itu kemarin kan Kenawat kan yang sempat ini jalannya kayak berair gitu kalau udah hujan kan?
1: Iya, memang kena.
0: Sekarang ya. Sekarang gimana Bang Peri di sana?
1: Iya, masih begitu juga, cuman jalannya udah gotong royong sama dikerjakan. Ya. Udah bisa jalan.
0: Yang untuk jalannya ya, tapi kalau kondisi sekitarnya masih mungkin masih sama gitu.
1: Iya.
0: Oke, siap. Ada informasi apa dari seputaran Kenawat mungkin yang bisa dibagikan Bang Peri?
1: Ya, informasinya ya lagi semangat-semangatnya berkebun.
0: Oh, semangat-semangatnya berkebun. Baru mulai atau karena mulai merah-merah buah kopi?
1: Iya, kayak gitu ya.
0: Kayak gitu ya pokoknya ya. Insya Allah jadi rezeki tersendiri. Berkah lah gitu. Oke, mau sapa-sapa siapa silahkan.
1: Sapa-sapa untuk kawan-kawan pendengar setia RRI. Itu aja sama Rutu RRI. Buat Mbak Nur juga, Ana ya. Terus Bang Budi itu. Dan lain-lainnya. Itu aja Mbak.
0: Oke deh, siap. Terima kasih buatnya Bang Peri.
1: Lagunya itu Izinkan Aku Pergi Bruri ya.
0: Bruri?
1: Boleh.
0: Versi Malaysia aja.
1: Boleh. Ini untuk posisi lagu Malaysia ya.
0: Iya.
1: Suci Dalam Debu aja.
0: Suci Dalam Debu. Oke, siap, ditunggu aja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Peri di seputaran Kenawat Lutawar.

Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucap salam saat bertamu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu

bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik pendengar Pro Soto RRI Takengon, sudah di penghujung ruang rindu menemani kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaannya, untuk tetap setia di 93 FM Pro Soto RRI Takengon. Untuk menutup jumpa kita, dua pilihan lagu dari Malaysia lainnya juga masih akan hadir. Nur hantarkan dari Eksis yang Mencari Alasan, dan juga Sheila Majid, Cinta Jangan Kau Pergi. Sebenarnya kita nantikan di Donggayo pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Indonesia memiliki ribuan budaya, bahasa, dan tradisi yang menjadi kekayaan bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari cerita budaya, musik daerah, hingga inspirasi masyarakat di berbagai penjuru negeri. Mari cintai budaya bangsa dengan mendengarkan dan melestarikan warisan Nusantara. Karena budaya bukan hanya cerita masa lalu, tetapi identitas yang menyatukan kita semua. Suara Nusantara, suara budaya, suara Indonesia.

Baik Sheila, Majid cinta, jangan kau pergi. Menutup jumpa kita untuk Ruang Rindu dengan pilihan lagu Malaysia malam ini. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, pendengar RRI Rimba Raya juga yang mungkin bergabung ya untuk malam ini. Dan menutup jumpa kita juga di Takengon malam ini, di penghujung Takengon malam ini. Lanjut untuk Didong Gayo akan kita dengarkan bersama. Selamat malam untuk semua dan selamat mendengarkan.

Bye.

0: 아야!
1: 3위는요? 3위는요? 자, 들어가.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Malam hari ini kita berjalan bersama di sebuah jalan yang penuh ujian, tetapi juga penuh makna. Jalan sabar menghadapi masalah. Setiap orang pastinya punya masalah. Ada yang datang sebentar, ada yang menetap lama, ada yang kecil, ada yang besar. Namun, satu hal selalu kita butuhkan untuk melewati semuanya adalah kesabaran. Masalah adalah bagian dari hidup. Ia datang tanpa diundang. Kadang di saat kita merasa segalanya baik-baik saja. Masalah bisa berupa kehilangan, kegagalan, atau sekedar rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Namun, masalah bukanlah tanda bahwa hidup membenci kita. Masalah adalah ujian, sebuah cara agar kita belajar lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dewasa. Disinilah sabar menjadi kunci. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang, tetap berusaha, dan tetap percaya bahwa setiap badai pasti berlalu. Pendengar, jalan sabar memang panjang. Kadang kita merasa lelah, ingin menyerah, bahkan bertanya, mengapa harus aku yang mengalami ini? Tetapi, kesabaran mengajarkan kita untuk melihat lebih jauh bahwa di balik setiap masalah ada pelajaran, bahwa di balik setiap luka ada kekuatan yang sedang tumbuh. Kesabaran membuat kita tidak terburu-buru mengambil keputusan. Kesabaran membuat kita mampu menahan diri dari kata-kata yang bisa melukai. Kesabaran membuat kita tetap berjalan meski langkah terasa berat. Kesabaran tidak pernah sia-sia. Ia mungkin tidak memberi hasil instan, tetapi ia menumbuhkan kedamaian. Dengan sabar, kita belajar menerima kenyataan. Dengan sabar, kita belajar mengendalikan diri. Dengan sabar, kita menemukan kekuatan yang tidak terlihat, tetapi terasa dalam hati. Dan pada akhirnya, sabar membawa kita pada solusi. Kadang bukan solusi yang kita harapkan, tetapi solusi yang terbaik untuk kita. Saudara pendengar, jalan sabar hadapi masalah memang panjang dan melelahkan. Tetapi jangan lupa, setiap jalan pasti punya ujung. Dan di ujung jalan sabar, ada ketenangan, ada kebijaksanaan, ada kekuatan yang lahir dari hati yang pernah diuji. Mari kita belajar untuk sabar, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita tahu bahwa sabar adalah kekuatan. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini memberikan kita keberanian untuk terus melangkah di jalan sabar menghadapi masalah. Tetap bersama kami, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Nur Hasana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 FM. Saya Budi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang."

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat pagi semuanya pendengar. Kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruhamah Takengon. Kita akan ikuti ceramah subuh di pagi hari ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Adapun yang mengisi kajian kita pada subuh ini adalah Bapak Tengku Sahrial Putraga MPD. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat.

Alhamdulillahi lazi an amna alayna bil iman wal islam wa ja'alana biha suhada'i fid dunya wa daris salam. Puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita mengingat kepada Allah dimanapun kita berada, dan bukti kebesaran kita mencintai Allah pada pagi ini mampu kita buktikan dengan memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangkaian melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah di masjid yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul selalu mementingkan umatnya daripada urusan pribadi maupun keluarganya. Mudah-mudahan dengan silaturahimnya kita pada subuh ini menjadi sebuah syafaat kepada kita, menjadi sebuah kemudahan kepada kita, agar senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan yang terbaik kepada kita dalam segala sisi untuk menempuh kehidupan dunia menuju akhirat yang kekal dan abadi selamanya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Aceh Tengah, turut hadir juga Bapak Rektor, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Ketua DMI sekaligus atas nama Ketua Pengurus Masjid Agung Rohmat Takengon, beserta Bapak dan Ibu yang sangat kami muliakan yang tidak kami sebutkan satu persatu. Dalam kesempatan yang singkat ini, yang sogianya yang mengisi adalah Bapak Wakil Bupati, tapi digantikan dengan skidul atau jadwal kami yang beliau mungkin punya halangan. Dalam surah An-Nisa ayat 103 Allah mengingatkan kepada kita semua, inna sholata kanas alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ketika ayat ini kalau kita kaji, jelas bahwa sholat fardu ini yang kita laksanakan yang baru saja tadi itu merupakan khususnya sifat atau ciri orang yang beriman. Iman artinya adalah keyakinan, akidah. Sedangkan beriman itu adalah kata kerja daripada pelaku, daripada umat Islam itu sendiri yang melaksanakan ibadah sholat. Itu makna daripada beriman. Maka oleh karena itu, ketika sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang ditanyakan kepada Rasulullah, ayu amali ahabbu ilallah, wahai Rasulullah, amalan apa yang dicintai oleh Allah? Lantas Rasul menjawab, as-salatu fi waqtiha, salatlah kamu pada waktunya. Ternyata perintah Rasul dan yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan, tentu yang paling dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ternyata sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya menunjukkan bahwa kita membesarkan Allah, bahwa kita betul-betul membuktikan bahwa kecintaan kita kepada Allah itu melebihi daripada segala-galanya. Urusan hubbud dunia, urusan pikiran-pikiran kita yang bersifat melayani masyarakat, tapi ketika tibanya waktu sholat zuhur misalkan, maka segala aktivitas urusan dunia kita tinggalkan, itu membuktikan bahwa kita telah memenuhi panggilan Allah. Bahkan ketika kita lalai, bahkan ketika kita memperlambat ibadah sholat, dalam surah Al-Ma'un dijelaskan, fawailul lil musallin allazinahum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang salat, yang bagaimana? Yang melalaikan dan memperlambat ibadah salatnya. Bahkan menurut syariat, orang yang memperlambat salat, mempertelat salat, boleh jadi hukumnya haram, bahkan
berakibat dosa besar. Maka sudah sepantasnya lah kita menjadi manusia yang beriman, yang selalu mengedepankan dan mendisiplinkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat itu tepat waktu. Indah kebersamaan dalam melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Bukti kecintaan kita melebihi bahwa Allah itu yang paling utama daripada segala-galanya. Mendisiplinkan diri, silaturahim di antara kita, begitu indahnya. Bahkan ketika kita tepat waktu melaksanakan ibadah salat, itu menunjukkan bahwa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Sahabat Rasulullah Sa'ban, memang dia pernah menyesal ketika dia dalam keadaan sakratul maut. Tiga yang dia sesali. Yang pertama, kenapa rumahku tidak jauh dengan masjid? Bahkan kita beranggapan orang yang rumahnya dekat dengan masjid, tidak mungkin dia tidak akan pernah ikut rutinitas untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Tapi Sa'ban ini terbalik. Kenapa rumah saya tidak dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masjid? Itu penyesalannya. Kenapa? Karena dia merasakan ketika sakratul maut, orang yang berjalan kaki menuju ke masjid, semakin jauh dia berjalan, maka semakin banyak dia mendapatkan pahala. Satu langkah mendapatkan nilai pahala kebaikan, dan satu langkah mendapat nilai penghapus dosa. Ini yang dialami oleh Sa'ban ketika dalam keadaan sakratul maut. Sekalipun dia dalam sebuah sejarah ada dia penyesalan dari segi pakaian, orang yang butuh pakaian, kenapa yang dia berikan bukan pakaian yang bagus, kepakaian yang baru, kenapa harus pakaian yang bekas? Ada orang yang kelaparan, kenapa dia hanya memberikan dengan setengah roti dalam satu bungkus, kenapa dia enggak satu bungkus yang dia berikan? Penyesalan. Maka oleh karena itu, ketika hari ini kita ingin berinfak, ingin bersedekah, ingin memberi, jangan kita terlalu memperhitungkan. Ternyata hitung-hitungan itu menjadi penyesalan ketika kita sakratul maut. Indah rasanya ketika kita ikhlas berinfak, bersedekah, membantu menuju ke masjid. Apalagi hari ini kita punya fasilitas, ada mobil, ada sepeda motor. Jangan-jangan ketika hari hujan, bahkan kita tidak memanfaatkan fasilitas mobil itu untuk menuju ke masjid. Kadang-kadang rela kita bu kereta dumtrihi, meh minyak ni motori. Inilah manusia-manusia yang kupur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah menjadi manusia yang bersyukur. Orang yang bersyukur senantiasa akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Summa, apalagi ya Rasulullah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Birrul walidaini, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Ini yang dijawab oleh Rasulullah kepada Abdullah yang bertanya. Berbicara tentang wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, itu telinga ini tidak heran lagi. Berbuat baik di antara kita kepada kedua orang tua kita itu tidak lagi heran, karena hablum minannas yang paling terdekat adalah kan jematuun teu. Jadi kalau ada orang yang bermain-main dengan orang tuanya yang masih hidup, berarti dia durhaka kepada Allah. Dia murka kepada Allah. Pak, bagaimana kalau seandainya kedua orang tuaku tidak ada lagi? Saya ingin berbakti terus-menerus kepada kedua orang tua kita. Gampang. Yang diingatkan oleh Asif Awidid, yang diingatkan oleh Anwar Jihad. Hanya satu yang berharga sepeninggalan kedua orang tua kita. Aman tengulak Tuhan. Inen tengulak Tuhan. Selain doa, yang paling berharga hanya satu yang dikatakan oleh Anwar Jihad. Tidak lain adalah ije geikoi pak, ije geikowin. Saraine kam gelah jeroh. Itu yang paling berharga. Bukan harta yang dia tinggalkan, bukan tanah yang luas dia tinggalkan, bukan uang yang dia tinggalkan di bank sana, tidak. Gelah jeroh saraine ama urum ide akaurum ni subero urum si bengsu. Ini yang perlu kita jaga. Tatanan satu ayah satu ibu itulah harta yang paling berharga sepeninggalan kedua orang tua kita sudah lagi tiada di hadapan kita. Jangan gara-gara pusaka, harta, warisan yang ditinggalkan, ternyata itu menjadi jurang pemisah di antara keluarga kita. Ini bahaya. Wah, debung pelina mantu di alam kubur. Debung pelini nanti di alam kubur. Ketakuna bagaimana? Hari ini kita tidak butuh jadi orang yang kaya, tetapi kita butuh orang yang berkah memiliki apapun yang kita sandang pada hari ini. Keberkahan itu lebih mulia daripada orang kaya yang begitu rap,
yang begitu banyak harta yang dia miliki. Karena belum tentu orang yang kaya itu meninggalkan anak yang soleh. Belum tentu orang yang kaya itu dia tinggalkan istrinya yang soleha. Ike soleha jegeyer tante. Ike gere jemalen miumpur tante. Jemalen miumnukumre tante. Ike soleha. Ike anak yang soleh. Ike anak yang soleha. Alhamdulillah hidoane kita. Isedekahne. Harta yang kita tinggalkan, dia sampaikan nilai pahalanya kepada kita. Jika tidak, ternyata harta itu penghancur, menjadi fitnah kepada kita. Maka oleh karena itu, ternyata harta yang paling berharga, ternyata urum jeroh tu, urum silaturahim tu, sarama, saraina. Arah sebatan kampung, pura-pura ngedewa tak direta. Beluh kumah nireje, meh kupi nireje, meh rokok nireje, sanah peger demuntung. Ike satu hari selesai, alhamdulillah, berkali-kali. Tap nyurusan reta saraina sarama. Inilah yang mungkin perlu kita minimalisir supaya ini jangan terjadi lagi di kalangan kita, karena rentan memang kita digayuni urusan reta ni dordewe. Grebetehi ulak haji sepuluhan, grebetehi ahli ibadah pe nesuken reta. Inilah yang harus kita perbaiki. Ketantimi jadi dri taringan harta yang kita miliki, perasaan tu melemati juali reta. Sedekahi dan infakkan supaya itu tidak menjadi masalah kepada kita. Terakhir yang ditanya oleh Abdullah bin An Mas'ud kepada Rasulullah, hanami kita ya Rasulullah, jihadu fi sabilillah. Jihad segampang-gampangi, jangan kamu bersikap terlalu marah dan terlalu mempermalukan orang. Oh ya, jihad paling sederhana. Ike jemaah gereune terlalu tegang, gereune bengis olok tu. Wah, ngejihad ya. Jihad yang paling sederhana. Gemerane mergeng, gemerane pukenyel-kenyel, itu merupakan bagian daripada jihad. Ngemeramu netahi muripi halalan taiban, itu merupakan jihad sederhana. Ngemeramu nosah berita yang jelas, tidak lagi apa namanya hoak, itu merupakan bagian jihad yang paling sederhana. Maka marilah kita menjihadkan saudara-saudara kita dengan jihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tatanan kehendak te atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazi na'amanu in ja'akum fasiq binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman. Artinya tidak lain wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi orang yang fasik yang datang kepadamu membawa berita yang penting, maka telitilah atas kebenarannya agar kamu tidak menyalahkan orang. Jadi ke pasek ni ke bagian timur tengahu itu bisa diartikan ibarat seekor tikus yang keluar dari gurun. Hai ke arah model manusia, lagu ini berarti lagu tikusa modeli, memberikan fitnah, memberikan berita yang tidak benar lewat media. Mudah-mudahan ini sifat watak daripada tikus yang ada di timur tengah. Mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi dalam kehidupan tatanan kita, apapun jabatan dan posisi kita. Mudah-mudahan kita tetap atas lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah, usikum nafsi bitaqallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, mendengar demikian tadi telah kita ikuti ceramah subuh ya di pagi hari ini yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Pulau Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat pagi pendengar semuanya. Dan sesaat lagi kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Tanogayo produksi RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, RRI Takengon menyampaikan Warta Tanoh Gayo. Edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Berikut kami sampaikan sari berita pagi ini. Kapolres Bener Meriah tatap muka dengan Babin Kamtipmas guna membahas berbagai kendala yang terjadi di desa. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggelar pelatihan di sektor pertanian bagi para pemuda. Warta Tanoh Gayo juga turut disiarkan oleh RRI Rimba Raya pada frekuensi 90,1 FM. Pendengar juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Bersama saya Budi, inilah berita selengkapnya.

0: Baik pendengar, berita yang pertama, Kapolres Bener Meriah tatap muka dengan Babin Kamtibmas guna membahas berbagai kendala yang terjadi di desa binaan. Bambang Saputra melaporkan untuk Anda.
1: Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha melaksanakan tatap muka dan temu ramah bersama para Babin Kamtibmas Polres tempat. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memperkuat komunikasi sekaligus mengetahui secara langsung situasi serta berbagai kendala yang dihadapi personil dalam menjalankan tugas di desa binaan. Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Bener Meriah mendengarkan secara langsung berbagai kondisi yang dihadapi para Babin Kamtibmas saat menjalankan tugas di tengah masyarakat. Hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap persoalan yang terjadi di desa dapat diketahui dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Sejumlah kendala turut disampaikan oleh para Babin Kamtibmas, salah satunya kondisi jalan yang rusak di wilayah Kecamatan Permata. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam mobilitas personil, khususnya saat melaksanakan tugas dan mendatangi desa binaan.
2: Sekecil apapun informasi yang kalian dapat di desa binaan itu harus bisa kalian kelola dengan baik dan mengapresiasi. Berarti itu membuktikan bahwasannya kalian itu benar-benar prajurit bayangkara sejati.
1: Selain persoalan infrastruktur, keterbatasan jaringan komunikasi atau sinyal juga menjadi kendala di sejumlah wilayah, diantaranya Kecamatan Syah Utama, Permata, dan Mesida. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kelancaran komunikasi maupun pelaporan situasi dari desa kepada pimpinan. Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah gangguan satwa liar berupa serangan gajah terhadap kebun milik masyarakat di wilayah Kecamatan Pinturi Megayu. Kondisi tersebut menjadi persoalan yang perlu terus dipantau dan dikoordinasikan dengan pihak terkait guna menjaga keamanan masyarakat sekaligus meminimalkan potensi konflik antara manusia dan satwa liar. Melalui kegiatan tatap muka tersebut diharapkan komunikasi antara pimpinan dan para Babin Kamtibmas semakin terbuka sehingga berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan dapat segera diketahui, dikoordinasikan, dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggelar pelatihan di sektor pertanian bagi para pemuda. Laporan Muhammad Sanusi.
3: Pemerintah Aceh Tengah dorong generasi muda terjun ke dunia pertanian khususnya di sektor komoditi kopi. Kadis Pemuda dan Olahraga Aceh Tengah Sekirman menyebut pelatihan ini sesuai dengan potensi daerah. Sektor pertanian kopi katanya punya peluang bisnis besar yang harus dimanfaatkan oleh anak muda Gayu. Sukirma menyebut pelatihan ini sekaligus untuk membangun generasi muda yang mampu melihat pertanian sebagai peluang usaha dan masa depan ekonomi daerah.
4: Jadi dengan harapan pelatihan ini diharapkan pada pemuda yang mengikuti pelatihan dapat lebih inovatif, kreatif dalam melaksanakan atau mengikuti kegiatan sekaligus untuk mengimplementasikan pelatihan ini di kehidupan sehari-hari, di mana untuk mulai dari tahapan penanaman kopi sampai dengan pasca panen juga kita akan melaksanakan dalam pelatihan ini.
3: Kadis Sukirman mengatakan kegiatan ini menjadi ruang bagi para pemuda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta wawasan dan mengelola potensi pertanian secara lebih kreatif dan produktif. Melalui peningkatan kapasitas petani muda, diharapkan lahir generasi pertanian Aceh Tengah yang semakin inovatif, mandiri, dan mampu menjawab tantangan zaman. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sujada Noval dan Anissa Salsabila siap bersaing dalam ajang Bintang Radio tingkat Korwil Nusantara 17 Banda Aceh demi meraih tiket ke tingkat nasional. Selengkapnya disampaikan Nabila Putri Salwa.
5: Sujada Noval dan Anissa Salsabila siap bersaing untuk mewakili RRI Takengon dalam ajang Bintang Radio tingkat Korwil Nusantara ke-17 Banda Aceh tahun 2026. Keduanya merupakan juara pertama Bintang Radio RRI Takengon 2026 untuk kategori putra dan putri, setelah berhasil mengungguli sejumlah kontestan lain pada awal September lalu. Pada tingkat Korwil, Noval dan Salsabila akan bersaing dengan kontestan perwakilan RRI Banda Aceh, RRI Luxmawe dan RRI Melabu untuk memperebutkan tiket menuju Bintang Radio tingkat nasional. Menghadapi persaingan ini, Noval mengatakan telah melakukan persiapan dengan latihan rutin. Selain mengasah kualitas vokal, latihan juga diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan diri untuk dinilai para dewan juri.
6: Persiapan yang saya lakukan pastinya latihan rutin setiap hari sebelum
7: Nampil dan Balikpapan.
5: Sementara itu, selain persiapan dari sisi teknis, Salsabila menyebut setiap usaha yang dilakukan juga perlu disertai doa dan semangat. Hal ini menjadi bagian penting untuk memberikan penampilan terbaik dan meraih hasil yang diharapkan.
8: Sebelum kompetisi ini, Salsa sering latihan selama sebulan. Jadi, karena sering latihan, mungkin dari usaha dan doa juga bisa jadi juara.
5: Kesempatan ini sendiri menjadi bagian penting dari perjalanan Naufal dan Salsa dalam mengembangkan kemampuan bermusiknya, sekaligus membawa harum nama RRI Takengon dan Dataran Tinggi Gayo pada ajang Bintang Radio Tingkat Korwil ke-17 Aceh yang akan diselenggarakan 3 hingga 5 Oktober 2026. Keduanya akan melewati 3 putaran dengan membawakan 3 buah lagu, yakni lagu pop Indonesia, lagu daerah, dan 1 lagu challenge. Nabila Putri Salwa, RRI Takengon, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Tanoh Gayo produksi RRI Takengon. Siaran Warta Tanoh Gayo dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Berita selanjutnya pendengar, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara meluncurkan program pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kali ini melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bupati Aceh Tenggara Selim Fakri meluncurkan inovasi layanan administrasi kependudukan Salam Aceh Tenggara Hebat di daerah pinggiran. Program ini untuk mendekatkan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat. Bupati Fakri menyebut, dengan peluncuran ini, pengurusan administrasi kependudukan seperti KTP dan KK sudah dapat dilakukan di tingkat kecamatan.
9: Dukcapil Kabupaten Aceh Tenggara, mulai hari ini kita launching ada 5 kecamatan nantinya. Hari ini di Kecamatan Lawi Sigala, sudah itu Bambel, Lauser, Tano Alas, dan Darul Hasanah. Tujuan kita tidak lain tidak bukan adalah mempermudah masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara dalam hal pengurusan baik pencetakan KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, kartu kematian, yang lain-lainnya.
3: Bupati Fakri mengatakan peluncuran program ini langkah nyata pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya dalam memperoleh dokumen kependudukan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Siswa SD Negeri Alulo Desa Jamba Kecamatan Pante Ceremen Aceh Barat ini ditargetkan mulai menempati sekolah relokasi pada Januari 2027 mendatang. Laporan reporter Tama Maulizar.
10: Siswa SD Negeri Alulo Desa Jamba Kecamatan Pante Ceremen Aceh Barat ditargetkan mulai belajar di sekolah relokasi pada Januari 2027 setelah pembangunan 6 ruang kelas baru dimulai pada awal September 2026. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Irwan MSI saat mendampingi tim PRR Aceh melakukan monitoring di Kecamatan Pante Ceremen Rabu siang.
11: Mudah-mudahan kita upayakan secepat mungkin, insya Allah mudah-mudahan tahun ajaran baru di bulan Januari yang akan datang, siswa kita sudah bisa bersekolah di tempat yang baru.
10: Irwan mengatakan bahwa sekolah baru dibangun di atas lahan yang dihibahkan pemerintah desa dan telah diproses sertifikatnya melalui Badan Pertanahan Nasional. Lebih lanjut, Irwan mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan bantuan pembangunan 6 ruang kelas yang baru, 1 toilet untuk siswa dan 1 toilet untuk dewan guru dari lembaga influencer Ekspedisi Kita Bisa yang bekerja sama dengan Kemendikdasmen RI. SD Negeri Alulo tersebut menampung 56 siswa dari Desa Jamba dan Desa Canggai yang berada di seberang sungai. Selama proses pembangunan sekolah dan pembangunan jembatan penghubung, siswa dari Desa Canggai belajar sementara di kantor desa dan fasilitas posyandu. Pembangunan sekolah relokasi menggunakan anggaran bantuan Ekspedisi Kita Bisa dengan pagu anggaran sekitar 1,5 miliar rupiah. Dan hingga kini progresnya telah mencapai sekitar 30%. Saat ini, proses pengerjaan masih terus berlanjut dan target rampung pada awal Desember 2026 mendatang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi generasi muda untuk kembali memperkuat nilai-nilai persatuan di tengah derasnya arus informasi digital yang rawan memicu perpecahan. Laporan reporter Cindy Novita.
12: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah derasnya arus informasi digital. Generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dengan bijak menyikapi berbagai informasi di media sosial. Asisten Teritorial Kesdam Iskandar Muda, Kolonel Infantri Riyandi mengatakan, masyarakat saat ini rentan terpecah akibat penyebaran berita bohong dan informasi yang mengundang provokasi. Karena itu nilai persatuan Indonesia dalam sila ketiga Pancasila perlu terus diperkuat.
13: Kita udah kaji, mau Amerika bergabung sama siapapun, mau dia invasi kita, nggak akan mampu. Karena geopolitik kita kuat, tetapi kita rentan kalau kita diadu domba. Itu okay. Makanya sila ketiga. Persatuan Indonesia, jadikanlah itu pola dasar berpikir kita setiap bertindak, setiap membuat berita, setiap hoax, setiap dalam dunia digital. Oh, persatuan Indonesia ini akan memecah, ini tidak.
12: Sementara itu, Wakil Ketua KNPI Aceh Sultan Muhammad Yus mengatakan Pancasila sebagai falsafah negara tidak perlu lagi diperdebatkan. Menurutnya generasi muda saat ini hanya perlu menggali makna Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman.
14: Nah, saya pikir anak muda cukup optimis melihat bahwa Pancasila ini sudah selesai, kan?
15: Okay.
14: Pancasila sudah selesai, ini bukan lagi ruang diskusi, ini bukan lagi ruang perdebatan, tapi ini ruang penggali. Artinya anak muda silakan menggali makna esensial dari Pancasila. Supaya apa? Supaya kesaktian Pancasila ini tidak hanya dipandang dalam konteks yang formil, upacara dan lain sebagainya, tapi nilai bahwa Pancasila eksis dan bertahan hingga hari ini. Saya pikir begitu.
12: Pengalaman Pancasila di era digital dapat dimulai dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dengan begitu, nilai Pancasila tidak hanya diperingati setiap 1 Oktober, tetapi tetap hidup dalam keseharian generasi muda. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita. Kapolres Bener Meriah tatap muka dengan Babin Kamtibmas guna membahas berbagai kendala yang terjadi di desa. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggelar pelatihan di sektor pertanian bagi para pemuda. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi nanti kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru bersama BMKG di pagi hari ini. Akhir kata, saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Intermezzo.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semuanya. Dan kita akan ikuti update info cuaca di pagi hari ini pendengar bersama BMKG ya. Dan sudah tersambung melalui sambungan telepon di pagi hari ini bersama perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda dengan Pak Dedi Ardana. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dedi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya, baik. Langsung saja Pak Dedi, bagaimana pantauan dari BMKG di pagi hari ini terkhususnya dengan perakiraan cuaca di wilayah Tengah Aceh? Silakan Pak Dedi.
2: Iya, baik. Jadi dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca khususnya wilayah Tengah meliputi wilayah Gunung Meriah, Takengon, Gayo Luas serta daerah Aceh Tenggara untuk edisi tanggal 2 Oktober 2026. Untuk pagi hari, umumnya memang wilayah Tengah itu berawan hingga berawan tebal ya. Kemudian nanti menjelang siang juga akan prediksi kondisinya juga masih sama. Dan memungkinkan adanya terjadinya hujan khususnya untuk siang hingga menjelang sore hari. Khusus untuk wilayah Aceh Tengah, seperti Takengon juga kami prediksi menjelang siang atau sore hari juga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Begitu juga halnya dengan wilayah Gayo Luas. Untuk suhu rata-ratanya itu berkisar antara 17 hingga mencapai 27 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan untuk arah angin umumnya bertiup dari arah Tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata kisaran antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya.
1: Ya. Untuk pantauan hotspot sendiri bagaimana Pak Dedi selama 24 jam terakhir nih?
2: Ya, untuk pantauan hotspot sendiri dari satelit Himawari memang untuk wilayah Tengah tidak terdapat ya. Hanya saja untuk wilayah Didi, kemudian Aceh Barat, Aceh Selatan, dan daerah Aceh Barat Daya itu memang terdapat satu titik ya untuk wilayah masing-masing. Hanya saja untuk edisi hari ini, mulai dari pagi kemarin hingga pagi ini, untuk wilayah Tengah kami memantau tidak terdapatnya titik panas di wilayah Tengah. Ya.
1: Oke, baik. Berarti beberapa hari ke depan sendiri pantauan dari BMKG di wilayah Tengah apakah ada hujan Pak Dedi karena tidak terpantau hotspot tadi?
2: Iya, ini juga untuk 1 hingga 2 hari ke depan ya, untuk hari Sabtu dan Minggu ya, itu memang potensi hujan cukup meningkat khusus ya untuk wilayah Tengah. Potensi hujan masih memungkinkan terjadi pada saat menjelang siang hingga sore hari. Dan ini memang kami memberikan himbauan ya khususnya untuk masyarakat wilayah Tengah, khususnya untuk wilayah Gayo Luas serta daerah Aceh Tenggara. Memang potensi hujan untuk 1 hingga 2 hari ini memungkinkan terjadi di wilayah tersebut. Ya.
1: Oke, untuk pantauan di wilayah pesisir seperti apa Pak Dedi? Pantauan gelombang di perairan Sabang dan perairan Simelu seperti apa? Apakah ada pantauan banjirop juga di sana?
2: Iya, untuk dari pengamatan maritim ya atau perkiraan ketinggian gelombang juga masih cukup normal ya. Untuk perairan Sabang Malehati itu kami perkirakan ketinggian gelombang itu bisa mencapai antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Begitu juga halnya dengan wilayah pesisir utara, maksud saya pesisir barat dan selatan seperti perairan Semelu, itu juga masih kondusif. Itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya.
1: Ya. Oke, terakhir Pak Dedi, pesan-pesan dan himbauannya untuk masyarakat?
2: Ya, adapun himbauan ataupun pesan yang dapat kami sampaikan untuk wilayah Tengah khusus untuk 1 hingga 2 hari ke depan, memang kami memperkirakan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat ya, yang terjadi mungkin pada saat menjelang siang ataupun malam hari dengan potensi sedang hingga lebat, dan ini memungkinkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Untuk itu

0: Kami mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya di luar rumah. Yeah.
1: Baik, terima kasih Pak Dedi Ardana selaku perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda sudah berbagi update info cuaca di pagi hari ini. Terima kasih Pak Dedi, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

0: Live for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Dia emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeh, emang siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI, for Yay Info.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik saudara pendengar, berikut akan kami sampaikan daftar harga kebutuhan pokok strategis dan lainnya di Kabupaten Aceh Tengah yang akan disampaikan oleh Tarini Simahara.
2: Harga sejumlah bahan pokok penting strategis di Kecamatan Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah tercatat masih stabil pada tanggal 2 September 2026. Berdasarkan data harga enceran minggu lalu dan minggu ini, beberapa komoditas seperti daging, telur, dan susu tidak mengalami perubahan harga. Untuk komoditas daging, harga ayam biola tercatat sebesar Rp33.000 per kilogram. Ayam kampung berada di angka Rp90.000 per ekor. Sedangkan daging kerbau mencapai Rp170.000 per kilogram. Pada komoditas telur, harga telur ayam biola tercatat Rp1.800 per butir. Telur ayam kampung berada di harga Rp63.000 per kilogram. Sementara telur bebek asin Rp4.000 per butir. Sementara untuk komoditas susu, susu balita umur 1 tahun sampai 5 tahun ukuran 400 gram tercatat Rp43.000 per kotak. Susu bubuk ukuran 400 gram Rp47.000 per kotak, sedangkan susu kental manis ukuran 400 gram tercatat Rp15.000 per kilogram. Berdasarkan data tersebut, harga komoditas yang tercantum tidak mengalami perubahan antara minggu lalu dan minggu ini. Demikian informasi harga bahan pokok penting strategis di Kecamatan Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Penyiar RRI Takengon melaporkan.
1: Ya baik pendengar, demikian tadi sudah kami sampaikan sejumlah informasi kebutuhan pokok strategis dan lainnya di Kabupaten Aceh Tengah edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id untuk mendapatkan sejumlah informasi terbaru dari RRI, dan juga dengarkan siaran online dengan mendownload aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Saya Budi, selamat pagi, terima kasih.
0: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI.

0: sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali merisafal sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Bareskrimpori menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data, Roda Los Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi, karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum